0: dia tidak lupa, dia lupa lagi itu akan namanya kejujuran, konsisten, integritasnya itu. Dia lupa sama itu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya, saya kira kan di perempat tidak ada lah.
1: Amin.
0: Sama-sama dari semua, semua orang jujur, semua orang konsisten.
1: Amin.
0: Akan kata-katanya.
1: Amin. Ya kan? Amin. Iya.
0: Seperti itu. Jadi kita bisa maklum ketika ada sesuatu yang
1: terjadi,
0: ketika ada sesuatu hal dengan rasa yang tepat, kita bisa maklum.
1: Hmm.
0: Jadi kita jangan ketika orang tidak memenuhi janjinya, baru kita coba ini orang pembohong. Tanya dulu apa alasan tidak hadir, tidak datang misalnya.
1: Iya.
0: Ya kalau alasan bisa diterima ya, kita maafkan mereka. Kecuali tanpa alasan, tanpa kabar, langsung menghilang, langsung lari dari janjinya ya.
1: Okay.
0: Itu dicapit sebagai pembohong itu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke, Cak.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya. Selalu. Selamat pagi.
1: Amin, terima kasih. Baribasa, selamat pagi.
2: Baribasa, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim, apa kabar, Pak?
2: Kalau kabar saya baik, sehat.
1: Amin, amin. Cuaca pagi ini di tempatnya Pak Abdul Rahim?
2: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di saat ini, di pagi hari ini, sangat cerah.
1: Oh, ya, ya, ya, ya. Oke.
2: Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat berubah cuacanya.
1: Betul.
2: Karena disesuaikan dengan sikonnya, situasi
1: sama
2: dan kondisi.
1: Makassar juga begitu.
2: Iya, karena beberapa hari yang lalu hujan. Iya, mungkin 2 hari yang lalu ya, hujan, hujan deras.
1: Iya, iya.
2: Ya begitu, Bu Richard.
1: Makassar juga, iya.
2: Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
1: Iya. Pagi ini kita membahas mengenai konsisten, Pak Abdul Rahim.
2: Konsisten sama mageteng tadi ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kalau mageteng itu, kalau orang Bugis kan mageteng itu mafereng. Sama itu bahasanya, itu bahasa Bugis mafereng. Artinya tidak mudah putus asa.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi mageteng. Jadi biasanya itu orang yang tidak mudah putus asa, cuma geteng, biasanya banyak berhasil.
1: Oh,
2: contoh ya, seperti di Kutai Kartanegara, ada dulu orang Bugis juga di sini. Dia waktu mengalami kemarau panjang, susah kehidupan pada waktu itu. Tapi dia tetap berusaha cari kerjaan, karena dia punya juga keterampilan. Jadi dia karena usahanya itu tetap berjalan, tetap berusaha, tetap berjalan usahanya. Jadi kalau dia bayangkan ya, belum dicap, dia jalan kaki cari pekerjaan sampai ke Balikpapan, berapa jaraknya itu? Mungkin sekitar kurang lebih ya 100 kilometer. Tapi dia jalan kaki. Kalau misalnya dia itu sudah malam ya, sudah malam sebelum sampai di Balikpapan, dia tinggal menginap di rumah orang. Tapi karena itu tidak mudah putus asa, dia karena sudah lama juga berusaha, dia berhasil membangun hotel di Kabupaten Pasir. Bahkan pernah saya kerja di sana, ke 2 tahun kerja di hotelnya.
1: Iya.
2: Nah, di Jalan Jenderal Sudirman itu, di hotelnya itu nama jalannya. Itu tadi itu mageteng. Jadi tetap maju, maju pantang menyerah.
1: Maju pantang menyerah.
2: Berbagai tantangan. Kemudian tadi itu konsisten.
1: Iya.
2: Ya, konsisten berarti tetap pendiriannya. Jadi tadi memang itu ada orang Bugis pepatahnya mengatakan orang Bugis kata pepatahnya mengatakan tuh taro ada taro gau. Jadi artinya itu apa yang diucapkan itu tadi sama dengan kata-katanya, sama dengan perbuatannya. Itu kan taro ada taro gau. Itu pepatahnya. Tapi kalau misalnya yang diucapkan itu tidak sama dengan kata-katanya, misalnya dia mau datang jam 3, tetapi dia tidak datang jam 3 berarti tidak sama, berarti dia tidak sama dengan kata-katanya. Nah itu kalau dia mengatakan taruh ada taruh gau, berarti apa yang diucapkan itu sama dengan perbuatannya. Misalnya dia datang jam 3, dia datang pada jam 3. Nah itu pertanyaan tadi, taruh ada taruh gau. Ya mungkin itu dulu saya kemukakan dulu.
1: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, kita dengar lagu dulu, nanti Rijat kembali. Jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pembangunan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Selamat pagi, Mbak Ribasa.
1: Pagi, Mbak
0: Ribasa. Selamat pagi, Ibuku.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
1: Iya.
0: Sehat-sehat, Ki.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya, mari silahkan.
1: Konsisten.
0: Iya, konsisten.
1: Kalau orang berjanji tidak ditepati, namanya konsisten.
0: Iya, betul.
1: Iya. Tapi
0: panser, pampang iya. Sere.
1: Jadi kalau kita punya punya pertemuan sama teman,
0: iya.
1: Terus suatu,
0: iya.
1: Kita mudah-mudahan kita bisa datang, misalnya.
0: Amin.
1: Kita mau datang. Tapi itu hari dia tidak datang.
0: Hujan.
1: Sakit. Hujan atau ada sesuatu yang menghalangi.
0: Iya.
1: Itu juga dikatakan konsisten.
0: Makanya tadi Abang Joni bilang lebih bagus bosnya ucapkan insya Allah, toh?
1: Iya, itu lah. Karena itu insya Allah juga kalau tidak di tempat itu namanya juga konsisten juga ya, jadi itu namanya konsisten, banyak anunya, banyak artinya.
0: Iya.
1: Kira cuma itu bukan?
0: Iya, sehat-sehat Ki sama ayah juga.
1: Iya, amin. Kita juga sehat,
0: amin,
1: ya.
0: Amin, kita semua.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke.

Calong atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait istimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pelestarian Burung Kelelawar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sahabat Budi, Pantai Lovina. Pantai Lovina adalah kawasan pantai berpasir hitam yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Sekitar 9-10 km barat kota Singaraja. Yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam paling populer di Bali Utara berkat ombak yang tenang dan aman untuk berenang serta atraksi utama melihat lumba-lumba liar atau dolphin watching. Di pagi hari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 dengan menyewa perahu nelayan tradisional. Di mana pertemuan arus dingin dan hangat menarik ratusan lumba-lumba untuk melonjor. Selain itu, Pantai Lovina ini menawarkan aktivitas snorkeling, diving untuk melihat terumbu karang dan ikan warna-warni, sunrise, sunset memukau, patung lumba-lumba ikonik, boardwalk dengan kafe seafood, toko seni, serta spot relaksasi yang lebih tenang dan dibandingkan dengan pantai selatan Bali seperti Kuta dengan fasilitas penginapan, parkir luas dan alam yang masih relatif alami.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Tatar Sunda di Sumedang, Jawa Barat. Mahkota Binokasi ini merupakan mahkota yang sangat istimewa. Bukan hanya dari bentuk yang terbuat dari emas, mahkota Binokasi ini juga menyimpan makna kehidupan Adiluhung. Radia Anom, Keraton Sumedang Larang Luki Johari, Sumawilaya menjelaskan makna yang terkandung dalam mahkota tersebut, bahwa mahkota itu memiliki sebuah sebutan lengkap Binokasi Sang Hyang Pake. Nah, Binokasi berarti kasih sayang, sedangkan Sang Hyang Pake artinya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nama Binokasi Sang Hyang Pake mengandung makna kasih sayang yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara dari segi bentuk, mahkota Binokasi ini juga menyimpan makna mendalam. Mahkota ini memiliki tiga susunan yang merupakan representasi dari konsep Sunda Tritangu. Nah, nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Saudara, wilayah Kalimantan Utara kaya akan seni budaya yang terus dikembangkan dan dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya kearifan lokal. Rumah adat atau balai adat suku Tidung menjadi simbol kekuatan, kebersamaan bagi masyarakat di bumi Paguntaka, sebutan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paket budaya kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui Balai Adat Suku Tidung yang menjadi salah satu ikon wisata di Kota Tarakan yang juga dapat menjadi situs pendidikan bagi pelajar.

Balai Adat Suku Tidung memiliki luas 1,7 hektar diresmikan tanggal 14 Februari 2018. Terletak di Jalan Sungai Sesayap, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur. Memiliki sejarah tersendiri karena berdekatan dengan lokasi pemakaman keramat Syekh Al-Marzak. Bangunan Balai Adat Suku Tidung mengambil referensi arsitektur tradisional suku Tidung pesisir Ulun Pagun yang disebut dengan Baloi Mayo atau Rumah Raya, memiliki arti sebagai gedung atau istana dalam sejarah Kerajaan Tidung Tarakan. Balai Adat ini memiliki 4 bangunan yang mengarah ke bangunan utama, Baloi Unot, dan 5 ruangan yaitu masing-masing Balai Rum, Rumah Maju, atau Rumah Bersorong menghadap ke timur sebagai tempat acara pertemuan dan penerimaan tamu. Selain itu, Balai Delaki, rumah laki-laki menghadap ke utara, tempat untuk anak laki-laki. Kemudian Balai Denandu, rumah perempuan menghadap ke barat, serta Baloi Unot, rumah utama atau tengah yang merupakan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Dan Baloi Yampu, rumah tuan yang menghadap ke selatan.

0: Norbeck sangat mengapresiasi kehadiran balai adat yang mencerminkan kota Tarakan sebagai kota sejarah yang tetap melestarikan kearifan lokal. Datuk Norbeck juga mengakui balai adat suku Tidung yang dibangun sangat kental dengan arsitektur khas suku Tidung pesisir Kalimantan Utara menjadi daya tarik tersendiri dibanding dengan bangunan rumah adat di daerah lain.
1: Pemanfaatannya ke depan begitu. Bangunan sudah ada, karangan sudah ada, walaupun saya kira masih perlu banyak pembenahan begitu untuk lebih bagus lagi. Nah, terutama kepada lembaga adat dalam hal ini yang secara teknis nanti mungkin akan memanfaatkan itu, ini juga perlu apresiasi yang agak lebih begitu, terutama dalam memanfaatkan balai adat itu. Ya, di samping kita perlu beberapa hal yang bersifat material atau kebendaan, begitu juga SDM juga perlu begitu. Nah, karena ini baru pertama, sudah tentu ada yang kurang. Nah, jadi saya kira kita perlu sumbangsi, sumbang saran, sumbang pemikiran untuk lebih memperbaiki itu.
0: Berbagai pakaian adat maupun alat musik tradisional, termasuk peralatan bak sebuah rumah raja, ikut dipajang dalam balai adat suku Tidung. Bahkan buku-buku tulisan yang menggunakan bahasa suku Tidung juga menjadi koleksi di balai adat tersebut.
1: Nah, di samping adat sudah tentu seni tradisional. Nah, mungkin bidang budaya yang lain yaitu bahasa. Nah, sudah tentu barangkali bahasa ini kan tidak terbatas dalam percakapan begitu. Nah, bahasa perlu ada buku, perlu ada tulisan-tulisan yang ada di balai adat itu saya. Sebab budaya tradisi ini kan ada tiga hal yang utama. Yang pertama itu adat istiadat, kemudian kesenian dan bahasa. Nah, kalau tiga hal ini bisa kita kelola dengan bagus, saya kira itu satu hal yang positif untuk permerdekaan yang merupakan satu kekayaan khasanah budaya kita begitu kan, dan sudah pasti itu menjadi salah satu identitas kota Tarakan.
0: Balai Adat Suku Tidung juga digunakan sebagai pusat penelitian dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan adat suku Tidung melalui benda-benda peninggalan bersejarah yang dipajang dalam balai adat tersebut, di samping sebagai wadah rekreasi wisata dan tempat melakukan aktivitas kegiatan lainnya.

0: Rumah adat atau balai adat suku Tidung merupakan salah satu dari sekian banyak keanekaragaman seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, sahabat Buri, kita masih membahas mengenai makna mendalam mahkota Binokasi, warisan nilai kebudayaan Adiluhung. Nah, sahabat budaya, ini mahkota ini dia bersusun tiga, ya. Yang disebut dengan Tritanghu. Nah, konsep ini membangun pemikiran tentang sili asih dan sili asuh, yang artinya saling berbagi ilmu serta penyayang dan membimbing sesama manusia. Adapun wujud hias bunga wijaya kusuma dan burung julang dalam mahkota Binokasi ini menggambarkan makna kesetiaan, ketulusan, dan juga kekuatan itikad. Nah, dengan demikian makna dapat diterapkan dari generasi-generasi sehingga tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Lendra Sofian, menilai bahwa acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat identitas budaya daerah. Sekaligus menegaskan pelaksanaan kirab ini juga menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus sarana edukasi yang sejarah bagi masyarakat. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Richard pamit. Nanti jam 10 sampai jam 3 sore ada rekan saya Haryanti untuk menemani sahabat budaya.

yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat, mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu ini bicaranya.

0: pada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak, dan juga harus terpenuh. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia orang

0: keterbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini bersama saya Anti menemani kebersamaan kita hingga nanti atau kita akan bersama nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa saya sudah menghadirkan informasi untuk kita semua di pagi hari ini. Juga tadi sudah hadir beberapa pesan yang hadir untuk sahabat budaya yang suka nonton bola ya. Oke. Baik, sahabat budaya, informasinya hari ini apa dan tenenya kita akan mendengarkan tentang informasi penghijauan. Nah, apa itu Dentene? Ya nanti kita lihat sama-sama di informasinya atau kita dengar sama-sama informasinya. Kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Nusantara Pagi, Pompat, Makassar.
1: Melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini menjelang siang, sahabat budaya, kalau bicara tentang membumikan atau kita menghijaukan bumi dan tentunya membumikan untuk ke Indonesia ya. Ya, kalau bumi itu untuk Indonesia pasti harus hijau. Dan saya akan menghadirkan informasinya terkait dengan bumi yang saat ini ingin dihijaukan oleh kita di Sulawesi Selatan. Seperti apa informasinya, kami kutip dari laman sulselprof.go.id. Sahabat budaya dari Kabupaten Goa ini salah satu juga yang dilakukan momentum Hari Bumi Internasional 2026 dimanfaatkan Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan aksi penghijauan di kawasan ekowisata Bisoloro, Kabupaten Goa, tepatnya Kamis 7 Mei 2026. Dan ini sahabat budaya mengusung tema Global Our Power, Our Planet. Dan kegiatan ini dilaksanakan bersama DWP Unit Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Sulsel sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Revolusi Hijau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tidak sekedar menanam simbolis, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui bibit tanaman atau bibit tanam produktif bernilai ekonomi. Nah, bibit yang ditanam ini, sahabat budaya, itu dibagikan terdiri atas ada durian musangking, ada juga alpukat miki, jeruk keprok selayar, serta ada petai gobang, petai, sahabat budaya. Petai denteneo itu. Petai gobang yang dinilai itu memiliki potensi pengembangan jangka panjang. Dan untuk pemilihan bibit produktif sendiri diharapkan ini, sahabat budaya, tidak hanya ya mendukung konservasi lingkungan tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan ekowisata. Dan untuk itu, sahabat budaya, nanti kita akan lanjutkan informasinya terkait dengan Hari Bumi 2026 DWP Sulsel Tanam Bibit Unggul Bernilai Ekonomi di Kabupaten Goa. Ya, kalau tanam durian, sahabat budaya, enak itu di, ya bisa dimakan nantinya. Padahal kalau bibitnya bibit unggul ya, pastinya cepat sekali itu dimakan. Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, kita kembali dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, bicara tentang membumikan atau apa ya, lebih kepada ingin bumi hijau dan membumikan menanam pohon ya. Dan ini dilakukan oleh pemerintah kita di Sulawesi Selatan guna membuat bumi itu tetap hijau dan bumi itu bisa bertahan dari bencana-bencana alam yang memang melibatkan pohon. Iya dan Tena, iya, karena kalau kita tidak menanam pohon, siapa mi lagi kalau bukan kita? Manusia itu kan diciptakan untuk mencintai alamnya sendiri ya. Oke, baik, kita ke informasi, sahabat budaya, tentang bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan juga peduli terhadap lingkungan hidup, lingkungan kita, dan menanam pohon untuk menghijaukan bumi kita. Untuk itu, sahabat budaya, di pemilihan bibit produktif ini diharapkan tidak hanya mendukung konservasi lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan ekowisata. Selain melakukan penanaman pohon, DWP Sulsel bersama DLHK juga membagikan bibit gratis kepada anggota DWP dan kelompok tani hutan di Kecamatan Bungaya. Penyerahan bibit secara simbolis dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Andi Kasman Eshut MM. Ketua DWP Provinsi Sulsel Nyonya Melani Simon Jufri Rahman yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya peran Dharma Wanita dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah termasuk gerakan revolusi hijau.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Nak, maaf ya. Ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
2: Iya, Bu. Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
3: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
2: Bu, Ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, Bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
1: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, Ibu pasti dukung kamu.
4: Program Sekolah Rakyat, menuju generasi cerdas bermartabat.
5: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
6: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, bicara tentang penghijauan atau menghijaukan bumi. Dan DWP Sulsel ini bekerja sama dengan DLHK Sulawesi Selatan. Mereka menggelar beberapa penanaman pohon di Kabupaten Goa. Untuk itu, sahabat budaya, ini salah satu yang juga dilakukan, menanam pohon untuk kegiatan penghijauan. Dalam hal ini sebagai istri pegawai Dharma Wanita, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah. Salah satunya adalah menyukseskan program prioritas Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Gerakan Revolusi Hijau. Itulah yang dikatakan Nyonya Melani. Ia berharap semangat menjaga lingkungan dapat terus tumbuh menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Andi Kasman menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan di Sulawesi Selatan. Menurutnya, kegiatan penghijauan ini perlu terus diperkuat karena tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tanaman produktif. Ia menambahkan bahwa semangat menjaga lingkungan ini dapat terus tumbuh menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan menurutnya, kawasan ekowisata seperti Bisoloro memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus menjadi ruang edukasi lingkungan bagi masyarakat. Itulah informasi, sahabat budaya, yang kami hadirkan di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya, dan kita akan jelang acara berikutnya, saya akan hadirkan teras UMKM untuk sahabat budaya. Jangan kemana-mana, seperti apa perbincangan kami dengan narasumber yang akan hadir di studio Pro 4R Makassar sesaat lagi.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kabaran April 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar, dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingareng Keke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ricky Slippin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita yang hadir di studio kami, owner dari Kinai's Kitchen. Siapakah dia? Yaitu Ayuni Nur Fitra. Topik hari ini yaitu digitalisasi UMKM wajib atau beban. Kita coba menyapa Bu Ayuni. Dia masih muda sih sebenarnya. Bu, panggilnya Ibu saja ya, Ibu Ayuni. Assalamualaikum, selamat siang Ayu.
2: Waalaikumsalam, ya. Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Jauh ya, dia merantau kayaknya. Ujung pukul ujung begitu ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Perempat RRI Makassar. Dan hari ini kita bicara terkait dengan topik kita, digitalisasi UMKM wajib atau beban. Kita tahulah digitalisasi saat ini memang dibutuhkan oleh UMKM. Apalagi era saat ini kan orang semua pegangnya handphone atau gadget ya. Tidak kemana-mana, gadget dulu semuanya. Kemana-mana bager, gadget deh, siapa tahu ada yang bisa dimakan gitu ya, langsung dibesan begitu. Oke, baik. Hari ini sahabat budaya kita langsung berbincang bersama Ayuni terkait dengan Kinai's Kitchen, seperti apa? Apakah hanya kitchen saja yang dijual atau masih banyak lagi? Dan ada contoh produk yang dibawa oleh Ayu hari ini, nanti kita akan lihat sama-sama apakah produk yang dihasilkan oleh Kinai's Kitchen. Oke, Bu Ayu, kalau boleh tahu, bisa diceritakan sedikit nih, awal mula kita mendirikan usaha tak Kinai's Chicken ya, dan jual apa saja saat ini atau ada kegiatan di hari ini? Kayaknya buru-buru tadi ada kegiatan katanya. Oke, okay. Mungkin silakan diceritakan awal mula lah berdiri usaha
2: ini. Oke, baik Kak, terima kasih sebelumnya sudah diundang ke RRI Pro 4 Makassar. Untuk Kinai's Kitchen itu pertama kali di setelah saya menikah.
1: Oh ya, oke. Okay. Tahun 2022. Ya. Oke, okay, baik.
2: Yang sebelumnya itu saya ada usaha jamur, tapi setelah menikah saya kayaknya mau keturun ke F&B deh. Nah, produk yang awalnya di situ ada Pak Lucella Presto.
1: Oke,
2: okay. Yang dimana belum ada orang yang bikin palucella tapi di presto.
1: Oh iya.
2: Dan kadar asin sangat sangat jauh dari produk khas Makassar yang sebelumnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kemudian sempat vakum. Terus akhirnya saya belajar lagi, dan sekarang sudah punya produk itu, ada dimsum, ada soto Banjar yang resepnya dari ibu memang.
1: Oh, turunan.
2: Turunan, okay. Karena ibu orang Banjar.
1: Oh iya, lalu apalagi?
2: Terus ada nasi bakar. Nah, nasi bakarnya ini ada termasuk juga ada beberapa varian, termasuk yang nasi bakar isian jamur tiram.
1: Oh begitu, ya. Oke, okay. Kenapa namanya Kinai's Chicken?
2: Gabungan ketiga
1: antara
2: nama.
1: Siapa? Nama-nama siapa itu?
2: Saya, suami, sama anak.
1: Oh begitu, jadi itu singkatannya ya, ya dari betul. Nama-nama bertiga ya. Oke, okay. Baik, nah kalau bicara tentang ayam, yang pasti semua olahannya dari ayam ya. Kita kelola ini bukan dari jamur begitu. Baik, menurut Bu Ayu sendiri di tengah persaingan pasar saat ini, apakah digitalisasi ini sudah menjadi kebutuhan wajib atau sekedar pilihan tambahan bagi UMKM itu?
2: Kalau digitalisasi itu Kak untuk saat ini sangat-sangat wajib ya. Kalau dulu itu di tahun 2022 kayaknya masih bisa dibilang kata pilihan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk sekarang ke warung aja, Mbak, ada kris enggak?
1: Iya. Yeah.
2: Mbak bisa bayar kris enggak?
1: Betul.
2: Nah, itu wajibnya digitalisasi.
1: Nah, kalau umpama mempromosikan juga apalagi namanya jualan, itu kan juga butuh ya seperti itu.
2: Betul.
1: Bu Ayu, iya.
2: Iya.
1: Jadi kita juga promosi ke sana.
2: Iya, promosi. Kami juga ada di beberapa platform. Misalkan Shopee, ada Gojek, ada GrabFood. Nah, di situ kan juga digitalisasi. Mm-hmm. Ya enggak mungkin dong di era digital ini kita tidak merambah ke digital. Bagaimana digital sih orang itu tahu kalau kita tidak mempromosikan produk kita melalui digitalisasi?
1: Betul sekali. Jadi pengenalannya ke sana ya.
2: Ke sana.
1: Oke, baiklah. Nah, sebenarnya kapan titik balik yang membuat Ibu Ayu merasa bahwa harus mulai menyentuh instrumen digital? Seperti ya tadi media sosial atau juga marketplace dalam bisnis ini sendiri. Silakan Bu Ayu.
2: Nah, titik baliknya itu kan pas pada saat perhitungan hasil penjualan.
1: Penjualan setiap hari atau per minggu atau bagaimana?
2: Setiap hari ada kan hitungan per hari dulu, baru per minggu, baru per bulan. Mm-hmm. Itu ada kerugian yang sangat besar dan belum tercatat secara digital. Hmm. Nah dari situ saya pikir, oh kayaknya ini kita harus mencatat secara digital deh. Supaya terbukti bahwa ada yang mulai order dari Google Business, WhatsApp Business. Kemudian nanti kita input melalui Google Sheet. Itu yang saya manfaatkan untuk digitalisasi.
1: Belajarnya dari mana Bu Ayu? Iya.
2: Otodidak.
1: Wow. Ibu-ibu modern ya, otodidak ya, begitu ya. Jadi tidak memang tidak belajar dari siapapun ya.
2: Iya, betul.
1: Ikut-ikut festival juga atau belajar dari aplikasi kah atau bagaimana nih sebenarnya Bu Ayu untuk digitalisasi sendiri untuk manajemen keuangannya?
2: Kalau manajemen keuangan, alhamdulillah ya sampai saat ini belum tamat Bu.
1: Oi, kuliahnya maksudnya atau bagaimana nih? Ya
2: belum tamat karena jujur saya sendiri nggak suka dengan kata keuangan dan matematika.
1: Ah begitu, aduh.
2: Jadi mau nggak mau kita harus paksakan diri untuk belajar belajar baik secara mandiri atau melalui teman-teman yang sudah paham dengan digitalisasi keuangan.
1: Gitu ya. Jadi belajar sedikit juga sendiri ya.
2: Yeah.
1: Alhamdulillah, ibu-ibu yang bukan hanya dapur, bukan hanya jualan, tapi juga uang juga dihitung begitu. Baiklah. Nah, untuk itu apakah Ibu Ayu merasa bahwa tertinggal secara kompetitif jika tidak menggunakan teknologi digital dalam operasional sehari-hari begitu?
2: Wah, kalau itu Kak terasa sangat-sangat tertinggal. Karena gimana ya, kalau kita tidak menyesuaikan dengan era-era sekarang, bagaimana orang tahu juga, bagaimana kita mau belajar untuk kedepannya, apa yang harus kita tampilkan, apa yang harus kita perbaiki. Dan kalau ilmu itu semakin hari semakin bertambah.
1: Betul.
2: Semakin hari semakin terupdate. Jadi pentingnya digitalisasi memang baik untuk bisnis maupun untuk diri sendiri.
1: Oh begitu. Saya sebenarnya agak kepo sih kalau bicara tentang digitalisasi ya, apalagi ibu-ibu yang saat ini juga sibuk di dapur, sibuk dengan keluarga dan lain-lainnya, yang pasti semua itu butuhlah diurun satu-satu begitu ya Bu Ayu. Tidak bisa dibilang main-main dengan urusan ini. Nah, kalau begitu, sebenarnya apa kendala terbesar yang Ibu Ayu rasakan saat pertama kali beralih ke sistem digital? Misalnya biaya, terus kerumitannya, teknologinya atau SDM-nya itu sendiri, atau ada yang lainnya Bu Ayu? Silakan.
2: Kalau untuk biaya, mungkin iya sih, cuman ada hal satu penting yang harus kita ketahui Kak. HP sudah ada di zaman sekarang.
1: Iya,
2: terus
1: betul.
2: Yang paling susah itu mengubah kebiasaan dan takut salah tekan atau gaptek.
1: Oh, maksudnya gaptek atau salah tekan maksudnya bagaimana nih?
2: Gini deh. Misalkan takut salah pesan itu takut salah tekan. Itu dalam bentuk mau pesan online.
1: Oh, pesan online.
2: Tapi gaptek. Belum tahu caranya mau kemana.
1: Iya, oke.
2: Kayak misalkan kita mau check out.
1: Iya.
2: Mau pesan di GrabFood. Nah, ini pilihnya yang mana? Apalagi untuk zaman-zaman sekarang itu banyak loh yang masih belum paham digitalisasi. Dan itu pun harus diulang-ulang terus diajarin.
1: Iya.
2: Kalau saya dari situnya mengubah kebiasaan dulu.
1: Kalau dari sisi usahanya atau karyawannya di sana, kira-kira karyawannya juga sudah tahu tentang bagaimana mengelola keuangannya, atau ada karyawannya tidak di Ibu Ayu pekerjakan di sana?
2: Kalau untuk karyawan ada, tapi kalau untuk mengelola keuangan itu belum semua bisa.
1: Jadi Ibu Ayu sendiri yang tangani?
2: Iya.
1: Oke. Kalau yang lainnya berapa karyawan kira-kira? Saya agak kepo sedikit begitu. Berapa karyawan yang ada di sana, Bu Ayu?
2: Kalau untuk saat ini masih 3.
1: 3.
2: Tapi kalau kadang ada orderan banyak itu sampai 8 orang.
1: Oh iya. Siapa saja itu? Iya, 3 orang siapa saja gitu ya.
2: Kepo ya.
1: Iya, kepo saya. Iya, boleh tahu dong isi dapurnya sedikit ya, sedikit ya. Oke, silakan Bu Ayu.
2: Yang jadi karyawan saya itu Kak ibu-ibu yang saya berdayakan dekat rumah.
1: Oh iya.
2: Ya, kalau pagi kan mereka udah ngurus suami, udah ngurus anak, nah tinggal aja tuh nongkrong dekat rumah.
1: Iya.
2: Jadi lebih baik ke saya saja kerja. Nah, nanti pulang ngasilin duit.
1: Gitu.
2: Daripada tinggal gosip kan.
1: Iya, betul. Kalau biasanya memangnya usahanya dibuka setiap hari, Bu Ayu?
2: Iya, 24 jam.
1: Oh, 24 jam. Wow. Dan tetap online juga ya,
2: dilayani. Online tetap 24 jam juga.
1: Wow. Jadi ada shift-shiftan tidak? Kayak kami shift-shiftan. Bu Ayu ada shift-shiftan juga.
2: Ada.
1: Oh, jadi 3 orang itu karyawan shift-shiftan.
2: Iya, betul, Kak. Karena beda karyawan di rumah sama di event-event.
1: Oh, beda.
2: Beda.
1: Kayak katanya hari ini ada event begitu ya?
2: Iya, ada event. Di pencak silat di Gor Sudiang dengan peserta 1.300 orang.
1: Wow. Berapa orang di sana karyawan yang di bawah Bu Ayu?
2: Ada 2 orang.
1: 2 orang.
2: Iya, 2 orang.
1: Repot, ya pasti padat ya.
2: Terus enggak apa-apa, Kak. Yang penting cuan.
1: Cocok gitu ya. Saya juga setuju kalau itu masalah cuan itu. Itu ibu-ibu semuanya carinya cuan ya. Enggak peduli mau apa saja terjadi, cuan ya intinya. Lalu kegiatan ini kalau boleh tahu di sana hanya 3 orang saja atau memang bergantian juga setiap harinya begitu?
2: Tetap, Kak.
1: Tetap ya. Dan ada spesial untuk mereka yang membuat produk itu kayak dimsum, apalagi namanya nasi bakar dan lain sebagainya.
2: Jadi kalau di saat event-event itu, itu kita sudah sediakan dari rumah, sudah ready to eat. Jadi di sana itu tinggal dihangatkan kuahnya, dihangatkan dimsumnya, nasinya tinggal dibakar. Jadi agak simpel.
1: Oke, baik. Nah, kalau bicara tadi terkait dengan usaha yang dilakukan Bu Ayu sendiri, kan kita tahulah biaya juga ini adalah salah satu ya. Ya, tadi dibilang karyawannya juga pasti dibayar ya Bu Ayu ya. Berarti tuh kalau Bu Ayu melakukan keuangan secara digital juga atau bagaimana nih Bu Ayu untuk membayar karyawannya atau secara manual?
2: Kalau untuk saat ini digital, semuanya digital.
1: Digital ya.
2: Karena jujur saja di era digital ini, saya hampir tiap hari itu tidak pernah pegang uang cash.
1: Oh iya.
2: Karena di mana-mana itu sudah zamannya kris.
1: Betul. Jadi semua digitalisasi.
2: Digitalisasi semua.
1: Jadi tidak ada kendala untuk kerumitan teknologi sendiri ya Ibu Ayu rasa selama ini ya.
2: Alhamdulillah aman. Untuk saat ini aman dan sangat-sangat terbantu di era digital.
1: Alhamdulillah. Baiklah. Nah, kalau bicara tentang pelaku UMKM, kan kita tahu nih sekarang itu pelaku UMKM itu sangat banyak merasa digitalisasi itu melelahkan. Ya, karena harus selalu aktif di layar ponsel. Apakah Ibu Ayu juga merasakan hal yang sama begitu?
2: Kalau awal-awalnya iya. Tapi kembali lagi ke mindset bisnis kita. Kalau kita lambat balas chat, otomatis calon customer itu Kak akan mengarah ke tempat lain.
1: Iya, betul.
2: Nah, sekarang sudah ada AI yang bisa bantu kita untuk balas pesan. Jadi kita udah gak perlu lagi nih pegang HP tiap jam. Mau ada acara penting itu udah ada AI yang handle. Nah, yeah, di situ pentingnya.
1: Ah, iya, iya.
2: Sudah terbantu juga kan dengan AI sekarang?
1: Betul. Dan saya lihat online terus ya. kalau chat sama beliau di depan saya itu selalu online begitu. Ya. Nah, kalau bicara mengenai digitalisasi lagi. Nah, dari sisi keuangan Bu Ayu, apakah biaya langganan aplikasi ada layanannya, terus iklan digital kah atau komisi marketplace saat ini mungkin terasa membebani margin keuntungan? Keuntungan tak mungkin. Ya, ada pengaruh seperti itu.
2: Untuk awalnya ada, karena waktu itu saya belum hitung betul HPP-nya, harga pokok produksi. Nah, untuk saat ini sudah tidak, karena semuanya sudah dimasukkan ke HPP. Nah, itu saya juga kemarin belajar digitalisasi keuangan karena itu. Karena menurut era sekarang, digital sekarang.
1: Ya, oke. Okay. Jadi keuangan biaya-biayanya itu sudah tidak ada ya. Berapa tahun kemarin biaya itu sampai Ibu Ayu juga aduh kerumitan saya nih.
2: 2 tahun.
1: Oh, lumayan. Lumayan sama-sama ya. Lumayan melelahkan juga menunggu gitu ya. Oke lah. Bu Ayu, kalau tadi bicara dari sisi keuangan lah. Nah, kali ini bagaimana Ibu Ayu itu membagi waktu antara memproduksi barang operasional fisik dengan mengelola

0: live ada?
1: Ada.
0: Oh ya, setiap hari apa atau bagaimana atau rutin begitu melakukan live?
1: Kalau saya sendiri live itu terkadang kalau nggak sibuk.
0: Oke.
1: Ya, kalau untuk karyawan kan ada jadwal-jadwal rutinnya mereka. Jadi mereka memang harus standby di outlet atau di event-event.
0: Ah begitu. Ya. Boleh tahu nama IG-nya apa, Bu Ayu?
1: Kines ya. Kitchen.
0: Kines Chicken, yeah. Kitchen.
1: Yeah.
0: Kines Kitchen, nama Instagramnya.
1: Kines Kitchen.
0: Oke, okay. Terus ada live TikTok juga biasa atau live apa, Bu Ayu?
1: Kalau untuk live TikTok ini belum.
0: Tapi live apa biasa dilakukan?
1: Di Instagram.
0: Instagram saja, yeah. Ya. Oke. Okay. Apakah di dalam mempromosikan juga itu apa memakai storytelling juga, Bu Ayu?
1: Tentunya dong pakai storytelling.
0: Oh, iya.
1: Tanpa storytelling apa jadinya konten kita?
0: Apa biasa yang dilakukan dengan storytelling? Tapi tunggu dulu, kita terima telepon dulu. Mungkin ada yang mau bertanya terkait hal ini. Nanti kita coba dijawab sama Ibu Ayu. Iya, assalamualaikum Teras UMKM.
2: Kita berhenti menonton
0: semua. Iya.
2: Sehat ya.
0: Halo. Oke, okay. Mohon maaf. Kita coba lagi, Bu Ayu, kita melanjutkan lagi Bu Ayu. Kalau bicara mengenai digitalisasi tadi Bu Ayu bilang storytelling. Storytellingnya dari dapur saja kah atau dari pembelian bahan baku kah atau bagaimana mana ini Bu Ayu lakukan untuk storytelling sendiri?
1: Kalau untuk storytelling itu dari dapur, baik dari dapur tuh maupun customer.
0: Oh iya. Yeah. Oh begitu. Itu selalu dilakukan review ya.
1: Review
0: produk.
1: Jadi ada peningkatan juga ke depan kita perbaikan bagaimana seharusnya.
0: Dan itu dibagikan di Instagram, Bu Ayu, untuk yeah, review itu.
1: Iya, dibagikan di Instagram. Baik itu di Instagram atau di WA Business.
0: Begitu ya. Oke. Jadi kalau Bu Ayu sendiri mengambil kesimpulan bahwa digitalisasi kalau saya tidak menjual secara online akan berkurang penjualan saya begitu.
1: Kalau untuk penjualan offline ya,
0: iya.
1: Sangat berbeda dari penjualan online. Bisa dikatakan 80-20.
0: Kenapa begitu?
1: Karena digital, era digital ini sangat-sangat banyak permintaan untuk online. Produk saya 80% lebih banyak laku di online.
0: Oh iya. Okay.
1: Dibandingkan di offline hanya 20%.
0: Oh begitu. Jadi senang ya ada digitalisasi ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi ini tadi jadi kalau bicara mengenai tadi penjualan yang Ibu Ayu bilang, apakah ada WhatsApp juga yang bisa masyarakat untuk hubungi kalau secara offline itu atau dibagikan begitu di-share juga di Instagram?
1: Iya, ada WhatsApp tersendiri. Nah, kalau untuk jualan online-nya bisa ke platform Shopee, GrabFood atau GoFood. Cari saja Kines Kitchen.
0: Iya, oke. Itu Instagram-nya ya. Facebook-nya ada?
1: Facebook-nya alhamdulillah sama dengan nama yang sama semua Kines Kitchen.
0: Oh iya, dan itu dikelola sama Ibu Ayu sendiri.
1: Beda kak.
0: Oh beda, ada orangnya.
1: Ada akunnya sendiri.
0: Oh, saya kira
1: jangan
0: di kelas sendiri.
1: Jangan kita semua yang kerjakan ya.
0: Jadi Bu Ayu sendiri tidak mau campur aduk lah itu ya pekerjaan itu.
1: Iya betul.
0: Ada karyawannya memang khusus.
1: Ada.
0: Oh iya, oke, alhamdulillah. Jadi tiap hari itu promosinya Bu Ayu gencar.
1: Iya, wajib promosi dan ada jam-jam tertentunya kak.
0: Oh iya maksudnya?
1: Misalkan kita mau promosi tentang makanan nih. Promosinya itu yang baik di jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11. Karena kenapa? Orang itu makannya jam 12, jam 1.
0: Ya betul.
1: Kan apalagi orang kantor nih.
0: Iya.
1: Nah itu yang harus diperhatikan. Nah kalau kita jualan cemilan-cemilan, kue-kue dan lain-lain, harusnya postingnya di jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3.
0: Bu Ayu ada jualan itu juga cemilan-cemilan?
1: Tidak ada
0: untuk sementara kue itu makanan itu saja yang tadi sebutkan. Jadi sampai 24 jam bukannya?
1: 24 jam.
0: Wah. Tapi gantian memang karyawannya begitu yang tadi Ibu Ayu bilang?
1: Iya gantian.
0: Ibu Ayu juga biasa terbangun tidak kalau ada pesanan yang membludak begitu membantu juga untuk karyawannya?
1: Pastinya. Karena yang paling penting itu quality control-nya.
0: Oh ya. Jadi tetap kalau kayak ada event begini Bu Ayu juga turun ya.
1: Iya, tetap dipantau kan.
0: Oh iya. Tapi kalau yang

0: terus apa lagi namanya, nasi bakar, terus apa lagi tadi apa lagi Bu Ayu,
1: soto Banjar.
0: Soto Banjar itu Bu Ayu sendiri yang racik.
1: Iya, alhamdulillah saya sendiri yang racik. Jadi karyawan itu sudah hafal.
0: Tinggal menyajikan.
1: Iya. Tinggal menyesuaikan dengan SOP apa saja yang pertama harus dilakukan.
0: Begitu. Oke, baiklah. Baik, sahabat budaya, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan bersama Ibu Ayu kembali untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Kinais Chicken itu berkembang hingga saat ini dan bertahan di era digitalisasi. Saya mau hadirkan dulu sebuah kelong berikut ini.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Utara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bu Ayu di siang hari ini, sahabat budaya. Dan kalau bicara terkait dengan makanan, ya semua orang suka makanan, dan juga ada review-review yang ditampilkan oleh Ibu Ayu terkait dengan penjualannya yang ada. Dan ini juga storytelling yang beliau hadirkan di setiap Instagram yang dikelola oleh Bu Ayu dan rekan-rekannya atau dengan teman-teman setimnya untuk mempromosikan usaha Kinais Chicken. Nah, sahabat budaya, kita kembali ke Bu Ayu. Kalau Bu Ayu bilang digitalisasi itu sangat penting, dan ini adalah salah satu yang bisa meningkatkan penjualan itu, apalagi sekarang di era modern. Nah, Bu Ayu, sejauh mana digitalisasi ini telah membantu memperluas jangkauan pasar sebelumnya yang tidak terjangkau secara konvensional? Oke, silakan Bu Ayu.
2: Ini kan sangat-sangat terbantu ya, dengan adanya digitalisasi yang sebelumnya itu hanya radius 5 km.
1: Iya.
2: Nah, sekarang itu sudah bisa ke seluruh di Kota Makassar ini, sudah bisa dijangkau. Karena yang pentingnya juga itu orang mengetahui apa saja yang kita jualan dan di mana bisa didapatkan. Nah, okay, kami ada titik-titik tertentu yang bisa didapatkan untuk produk kami.
1: Iya, sebenarnya di mana sih tempatnya Kinais Chicken? Oke, boleh dikasih tahu?
2: Kalau untuk yang pertama itu di cabang utama ada di Jalan Tekumar 13, lorong 9, dan cabang kedua itu di Jalan Antang Raya Kompleks Asindo.
1: Oh, jadi dua-duanya aktif ya?
2: Sudah aktif. Okay. Dan sudah digitalisasi juga. Kalau mau cari di Gojek, pilih saja cabang yang terdekat.
1: Iya. Jadi kalau daerah Daya di Antang ada. Kalau daerah kesini Riburane di Jalan Tekumar. Oke. Jadi gampang sekali, sahabat budaya. Apalagi sekarang kan di ujung jari digitalisasi itu, gitu ya. Terserah Anda mau kemana, gitu ya, belinya aja. Banyak platform. Oke. Nah, Bu Ayu, kalau sehari-hari kalau pakai digitalisasi, boleh tidak tahu berapa penjualan yang dilakukan selama digitalisasi digunakan oleh Ibu Ayu sendiri?
2: Kalau omset sih, semenjak digitalisasi itu naiknya 40%.
1: Wow, iya, oke.
2: Jadi sangat-sangat membantu dan sangat-sangat, ya, ini kita harus digitalisasi nih. Percuma dong ada produk kita pasarkan offline, tapi tidak didigitalisasi.
1: Iya.
2: Ya. Yang rugi kita. Karena betul. Ketinggalan.
1: Oke lah. Baiklah, Bu Ayu, kembali lagi bicara tentang peningkatan efisiensi yang ada. Apakah ada peningkatan efisiensi yang signifikan setelah menggunakan alat digital, misal aplikasi kasir atau pembukuan digital dibanding cara manual, Bu Ayu?
2: Kalau untuk saat ini, Kak, ada salah satu aplikasi yang kita pakai itu namanya Buku Pay. Jadi itu juga sekaligus alat pembayaran yang dimana sudah dilengkapi dengan pembukuannya. Jadi sangat-sangat terbantu. Apalagi kan misalkan di zaman sekarang itu banyak yang namanya penipu.
1: Oh iya.
2: Ya kan, okay. Banyak yang namanya pembayaran fiktif.
1: Begitu, Wahyu?
2: Iya.
1: Oke. Contoh.
2: Karena kita sering terima pembayaran fiktif, mereka melihatkan kita bukti sudah pembayaran kris, tapi ternyata belum. Itu diedit.
1: Oh iya.
2: Iya. Dan kami waktu itu ada sempat 200 ribu yang kehilangan.
1: Pengalaman
2: 200 ribu.
1: Terus gimana Ibu Ayu sampai bisa dapat bawa penipuan itu? Dari mana belajarnya? Iya, penasaran saya. Oke, silakan.
2: Belajarnya itu kan pada saat saya ngecek pembukuannya. Saya ngecek hasil kirisnya berapa saja, saya hitung. Nah, ini kok kurang 200 loh. Katanya ini di mana? Oh, ternyata saya cek, oh itu tadi yang hasil diedit.
1: Bisa ya.
2: Bisa dong, bisa sekali di era sekarang. Makanya sangat-sangat berhati-hati di era digital juga. Jadi di Buku Pay itu ada speaker dan sekaligus aplikasi yang bisa kita akses, karyawan akses. Nah, setelah kita membayar QRIS, misalkan kan di tempat aku bayar QRIS, pembayaran QRIS 10.000 itu speakernya juga bunyi.
1: Oh iya, betul, sekarang itu dipakai seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi kalau tidak bunyi berarti
2: jangan dulu keluar.
1: Tapi itu pembelian kemarin, mohon maaf, ini yang 200.000 hilang itu melalui Gojek juga atau aplikasi ya, atau
2: Grab.
1: Dibeli?
2: GrabFood. Di situ dia dapat order fiktif.
1: Jadi Bu Ayu dapat, dan akhirnya solusinya bagaimana Bu Ayu?
2: Solusinya saya ketemu sales dan tim marketing, sekaligus bosnya ini, yang namanya Buku Pay, Buku Warung, itu di salah satu kegiatan di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Tanjung Bunga, di belakang Triple C.
1: Okay.
2: Nah, saya ikut di situ. Nggak panjang lebar, belum selesai, oke, saya mau
1: bertanya.
2: Enggak, saya nggak bertanya, saya mau speakernya.
1: Karena
2: sangat-sangat terjangkau kak, cuma bayar 100.000. Dan itu sudah bisa kita gunakan, dan alhamdulillah sekarang sudah terbantu di era zaman sekarang. Apalagi kan ada yang namanya biasa jaringan agak lambat. Itu biasa saya minta untuk karyawan saya itu foto dulu dan minta nomor handphonenya. Apabila nanti tidak masuk, akan dihubungi kembali dengan secara seperti itu. Kalau sudah masuk, tidak akan dihubungi, tapi akan menjadi database.
1: Jadi kemarin 200.000 tidak kembali Bu Ayu?
2: Nasami tidak
1: karena tidak ada, saya tidak mencatat juga ya, tidak langsung foto juga ya.
2: Iya, tidak.
1: Aduh, resikonya juga ada ternyata ya.
2: Sangat-sangat pelajaran yang luar biasa sekali kak dapat dari situ.
1: Oke, baiklah. Oke, kita kembali lagi. Nah, ada lagi nih. Jika hari ini seluruh akses digital dicabut, apa yang akan terjadi pada bisnis Ibu Ayu?
2: Kayaknya ini berat ya. Kalau untuk digital dicabut, apa boleh buat? Yang harus kita maksimalkan itu di offline. Dan mencatat semua database, menginfokan kembali bahwa kita sudah ada ready dengan menu-menu baru atau promo-promo yang baru. Cara seperti itu bisa kak.
1: Tapi merasa bahwa saya tidak mau kalau digitalisasi hilang.
2: Sangat tidak maksimal. Dan kayaknya kalau untuk digitalisasi itu hilang, kayaknya dunia kita akan redup juga kak. Karena 80% kan
1: lumayan ya,
2: dari digitalisasi itu
1: betul.
2: Bisa membantu kita untuk saat ini.
1: Apalagi
2: di era COVID kemarin.
1: Kalau
2: teman-teman yang lain itu banyak yang menurun usahanya, kalau ini alhamdulillah sangat-sangat terbantu. Dan malah makin meningkat.
1: Nah begitu ya. Oke. Baiklah. Nah, menurut pengalaman Ibu Ayu sendiri, apakah ada bantuan pemerintah atau platform besar selama ini sudah mempermudah atau justru menambah birokrasi bagi UMKM untuk go digital?
2: Kalau untuk itu ya sangat-sangat bagus, karena di mana itu sekarang pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan yang sangat kita butuhkan. Misalkan kayak kemarin pelatihan membuat digitalisasi keuangan, nah pelatihan membuat manajemen bisnis, nah itu yang saya ikuti. Dan memang saya juga coaching insentif rutin itu dari inkubator Kota Makassar.
1: Oh begitu, iya tahu. Jadi rajin-rajin harus ikut sebenarnya ya pelatihan-pelatihan gitu Bu Ayu ya.
2: Betul, rajin dan harus bisa diaplikasikan. Harus dipelajari kembali kak.
1: Iya juga di.
2: Makanya pulang pelatihan itu jangan tinggal aja materinya di tas, aja materinya di handphone, tapi kembali dipelajari dan diaplikasikan di bisnis.
1: Begitu. Jadi Bu Ayu melakukan itu selalu ya?
2: Alhamdulillah. Untuk saat ini masih banyak catatan yang belum rangkup.
1: Masih banyak PR maksudnya.
2: masih perlu belajar banyak.
1: Begitu ya. Oke lah. Bu Ayu, apa pesan atau tips bagi rekan UMKM lain yang masih menganggap digitalisasi itu sebagai beban yang menakutkan gitu?
2: Kalau dari saya untuk teman-teman UKM, baik itu ibu rumah tangga dan siapapun di luar sana, untuk digitalisasi itu sangat-sangat penting, dan jangan takut untuk belajar. Karena kenapa digitalisasi di era ini kita sangat-sangat terbantu. Yang dimana kemana-mana juga kita mau pesan Grab, kita mau pesan bajaj, itu semuanya pakai digital. Nggak mungkin dong kita minta tolong orang terus kalau kita nggak belajar. Makanya jangan takut dan tetap terus belajar. Manfaatkan era digital sebaik mungkin, tapi jangan dimanfaatkan di hal negatif ya.
1: Betul sekali. Baiklah, Ibu Ayu, mungkin terakhir, apa menurut tak digitalisasi itu adalah solusi akhir dari semua UMKM atau hanya sekedar alat bantu yang tetap membutuhkan fundamental bisnis yang kuat? Oke, silakan Bu Ayu.
2: Kalau untuk solusinya ya, untuk digitalisasi itu bukan dari akhir dari digitalisasi. Nah, kalau untuk solusinya juga Kak, itu walaupun ada digitalisasi, kita juga tetap harus mencatat secara offline. Tetap harus belajar ini, karena kenapa? Jangan sampai ada aplikasi yang error tiba-tiba tapi kita tidak punya pencatatan secara offline. Misalkan handphone hilang, minta-minta kan?
1: Iya betul. Terus?
2: Ada musibah yang lain, itu kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Nah sebaiknya kita catat juga di offline. Jadi dirapikan catatannya. Apa saja yang harus dilakukan? Apa saja yang harus diperbaiki ke depannya? Jadi tidak semerta-merta hanya digitalisasi saja.
1: Begitu, oke. Closing statement Bu Ayu sekalian, produk yang dibawa ini boleh dipamerkan kepada kami. Apa closing statement untuk topik kita di hari ini Bu Ayu? Silakan, mungkin ada tips kah untuk kita bagaimana atau apa yang mau disampaikan Bu Ayu?
2: Kalau untuk saya, hati-hati dalam berdigitalisasi. Utamakan dalam menggunakan hal-hal yang sangat penting saja. Dan pastikan sebelum bertransaksi itu sudah jelas siapa penerimanya, dan bukan dari kiris yang lain ya.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu sudah hadir bersama kami di siang hari ini tentang topik kita, digitalisasi UMKM wajib atau beban. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga digitalisasi ini juga semakin berkembang ya, mampu juga ya membantulah para kita yang bekerja di UMKM. Sampai jumpa Bu Ayu, sukses untuk usahanya. Senang berjumpa dengan Bu Ayu. Mudah-mudahan berjumpa dengan topik yang berbeda lagi di lain waktu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda berombat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, air terjun Biroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk, air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alam yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Biroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Saya akan hadirkan kembali kelong-kelong atau lagu-lagu ya di Ruang Dengarta, sambil menanti Mbak Titi Kusumawardani hadir menemani kita di siang.

Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama siang hari ini tentunya dengan bahasa Jawa ya. Ini salah satu juga kelong yang akan atau lagu yang akan saya dirgon. Ini judulnya Ibu Pertiwi.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Kandidasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via selat ataupun jalan raya Sidemen. Menawarkan pemandangan panorama spektakuler, hamparan sawah teras ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset atau sekedar bersantai di restoran villa lereng bukit seperti Natural View House Cafe Koli Bali atau Panorama Sidemen Restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Masih di Perompak dari Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi berhubung Mbak Titi Kusumawardani tidak bisa menghadirkan atau tidak hadir di studio. Kita ke informasi atau saya akan hadirkan informasi untuk sahabat budaya. Kalau bicara tentang jamu, ini jamu memang identik dengan masyarakat Jawa. Nah, kita mau ya sahabat budaya, manfaat jamu bagi kesehatan. Kita coba dulu mengulik tentang manfaat jamu bagi kesehatan. Ini kan juga salah satu manfaat bagi tubuh kita. Oke, kita coba informasinya sahabat budaya. Kalau bicara tentang kesehatan, sudah pasti kita percaya oleh atau kita dipercaya di masyarakat Indonesia itu sebagai minuman kesehatan. Kalau bicara tentang jamu ya, jamu juga ini telah digunakan sejak lama sebagai ramuan obat untuk mengatasi berbagai macam keluhan, mulai dari batuk berahak, sakit kepala, sampai juga wasir. Nah, jamu ini adalah ramuan yang terbuat dari tanaman tradisional yang memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Penelitian lebih lanjut terkait dengan manfaat jamu ini kita akan cari sama-sama sahabat budaya. Ternyata manfaat jamu itu banyak. Nah, minuman ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan karena jamu yang digunakan itu sebagai juga pelengkap pengobatan medis. Harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter untuk menghindari interaksi obat. Nah, mau tahu manfaat jamu sahabat budaya berdasarkan jenis tanamannya? Ada beberapa yang jamu itu dikombinasikan dari semuanya yang disebut empon-empon. Ada namanya kunyit sahabat budaya. Ternyata kunyit ini merupakan salah satu bahan alami yang kerap diolah menjadi jamu. Alasannya karena tanaman herbal ini memiliki sejumlah manfaat untuk mengatasi berbagai kondisi. Misalnya osteoporotis, gangguan saluran pencernaan, nyeri menstruasi, dan masalah kulit seperti jerawat dan eksim. Ada lagi sahabat budaya, selain itu kunyit ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan resiko terkena kanker. Manfaat jamu dari kunyit ini didapat berkat kandungan kurkumin di dalamnya.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Antara Siang Pro 4 Makassar.
1: Kita masih bersama siang hari ini sahabat budaya dan bicara mengenai jamu. Jamu itu ternyata punya manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Jawa. Dan jamu itu menurut mereka, menurut masyarakat Jawa adalah manfaatnya untuk kesehatan. Untuk bagaimana bisa sembuh lagi dari penyakit begitu. Dan juga jamu berfungsi sebagai pengobatan alami menurut masyarakat Jawa sendiri, karena ini adalah warisan turun-temurun bagi masyarakat Jawa. Juga jamu itu adalah penjaga kebugaran bagi masyarakat Jawa. Jamu ini dari tradisi budaya yang tidak terpisahkan dan bagian utama meliputi penyembuhan penyakit, tadi saya katakan peningkatan daya tahan tubuh, menghilangkan pegal linu, serta kecantikan. Ternyata jamu itu seperti itu sahabat budaya. Nah, kalau dilihat dari peningkatan kesehatan dan stamina, masyarakat Jawa menganggap bahwa jamu itu seperti beras kencur, digunakan untuk menambah nafsu makan, menghangatkan tubuh, dan mengobati masuk angin. Ada juga temulawak yang berhasil meningkatkan nafsu makan dan menjaga fungsi pencernaan. Tadi kita sudah bahas tentang kunyit. Nah, ini temulawak kita lanjutkan, sahabat budaya. Temulawak itu juga sudah sejak lama digunakan sebagai bahan utama pembuatan jamu. Penelitian menunjukkan bahwa temulawak memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti peradangan, anti kanker, dan anti diabetes. Secara tradisional, temulawak itu sering digunakan untuk meredakan mual, pusing, pilek, dan meningkatkan nafsu makan. Selain itu, obat herbal ini juga diyakini dapat mengatasi berbagai atau beberapa keluhan ya, keluhan kesehatan seperti gangguan lambung, hati, sembelit, radang sendi, wasir, keputihan, dan demam pada anak. Namun penelitian terkait manfaat jamu dari temulawak tersebut

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Ya Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama siang hari ini dan informasi kembali kami hadirkan. Ternyata masyarakat Jawa menggunakan bahan yang juga ini tidak asing di jamu. Ya, ada apa itu dentek nih? Ada jahe. Ternyata sama seperti kunyit dan temulawak, jahe juga ini telah lama digunakan sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional di masyarakat Jawa. Nah, tanaman ini dipercaya dapat mengatasi radang sendi, sakit kepala, nyeri menstruasi, serta mual dan muntah setelah operasi. Selain itu, jahe memiliki aroma khas yang dapat meredakan rasa mual saat hamil. Meski demikian, uji klinis terkait manfaat jamu dari jahe ini masih perlu dilakukan. Untuk resep ya Sahabat Budaya, memang beberapa tanaman obat di Indonesia itu dibutuhkan ya untuk uji klinis lebih lanjut untuk memastikan bahwa efektivitas dalam mengobati atau mencegah penyakit. Namun riset dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa Indonesia ini telah mengelompokkan ramuan atau jamu yang dapat mengatasi keluhan berbagai penyakit. Bentuk ini ada namanya penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh beberapa tadi bahan yang sudah saya beritahukan. Dan manfaat jamu bagi kesehatan di masyarakat Jawa, bagi mereka adalah salah satu pengobatan tradisional dan mengatasi nyeri. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada beberapa bahan yang mengobati nyeri. Cabai puyang ini adalah juga salah satu yang berhasiat menghilangkan pegal linu, cikalen, dan nyeri tubuh. Jamu pahitan atau sambiloto digunakan untuk membersihkan tubuh, mengatasi gatal, dan menurunkan diabetes.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Baik, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Ternyata kalau bicara tentang jamu, manfaatnya bagi masyarakat Jawa adalah pengobatan tradisional dan mengatasi nyeri. Tadi saya sudah kasih tahu, dan ternyata kesehatan juga bagi perempuan dan kecantikan. Nah, ini manfaat dari jamu bagi masyarakat Jawa. Ada namanya jamu kunyit, Sahabat Budaya, kunyit asam ya. Ini berkhasiat sebagai pereda nyeri haid atau analgesik, antiinflamasi dan menyegarkan tubuh. Kunci sirih bermanfaat untuk mengatasi keputihan, sementara galian sinset untuk mengatasi jerawat atau merawat tubuh ya. Dentinnya salah. Ternyata galian sinset untuk merawat tubuh. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan produksi ASI. Ternyata masyarakat Jawa menganggap bahwa jamu itu adalah salah satu manfaat untuk meningkatkan produksi ASI. Jamu uyup-uyup atau gepyokan digunakan oleh ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Dan ada lagi, ternyata bagi masyarakat Jawa, di jamu itu adalah filosofi dan nilai budaya. Rasa pahit pada jamu seperti jamu pahitan. Ini masyarakat Jawa menganggap bahwa melambangkan kehidupan orang dewasa yang keras dan penuh perjuangan, namun harus tetap dijalani dengan sabar. Jamu juga merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif kesehatan yang diakui. Dan Sahabat Budaya, ini adalah beberapa ringkasan tentang bagaimana jamu itu bermanfaat bagi masyarakat Jawa dan merupakan warisan leluhur di masyarakat Jawa. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di informasi tentang manfaat jamu bagi kesehatan di masyarakat masyarakat Jawa. Baik, kita dengarkan kelong jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Anda Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
1: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
5: Baik, kita masih bersama siang hari ini sahabat budaya dengan informasi yang akan saya hadirkan untuk sahabat budaya. Kalau bicara tentang budaya, pastinya budaya Nusantara itu sangat banyak dan perlu kita tahu. Ada sebuah informasi sahabat budaya ini saya menghadirkan untuk kita semua di siang hari ini. Dan tentunya juga informasi ini secara umum ya sahabat budaya. Kalau bicara masyarakat lokal ya mungkin juga dapat ya. Masyarakat lokal itu banyak juga yang mendiami beberapa daerah punya kebiasaan. Nah, apakah itu sahabat budaya? Nanti saya menghadirkan dulu informasi untuk kita semua. Tapi kita dengarkan dulu di satu kelang berikut ini.

Melanjutkan informasi sahabat budaya, saya tadi sempat mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia itu adalah menggunakan sarung ya. Sarung itu tidak lepas ya dari masyarakat kita. Nah, kebiasaan menggunakan sarung di Indonesia ini adalah kalau dilihat-lihat turun-temurun di, dan ini berakal dari budaya santri dan juga keislaman. Nah, kini sahabat budaya itu menggunakan sarung berevolusi menjadi simbol santai, formal hingga fashion. Nah, sarung juga dipakai dalam berbagai kesempatan, yaitu ibadah sehari-hari, santai di rumah, ronda hingga acara adat dan pernikahan. Nah, ini mencerminkan kesederhanaan dan keterbukaan budaya. Ada kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan sarung. Ada beberapa rinciannya sahabat budaya. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri sarung ini sangat lekat dengan kehidupan pesantren, dan ini menjadikannya identitas keislaman. Penggunaannya pun sangat populer saat sholat, terutama sholat berjamaah, terawih, dan juga sholat Idul Fitri.

0: mendadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dulu.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lawan.

0: Nusantara Siaran Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Ternyata kalau bicara tentang sarung, ini adalah suatu atau kebiasaan juga masyarakat di Indonesia itu pakai sarung. Ternyata tadi saya katakan bahwa itu adalah, atau sarung itu adalah identitas religi dan santri ya, identik dengan sholat, Idul Fitri, tarawih, apalagi sholat berjamaah. Juga ternyata sarung ini adalah pakaian sehari-hari atau rumahan ya. Sarung sering menjadi pakaian santai di rumah, seringkali juga dipakai tanpa atasan, telanjang dada biasa begitu ya. Iya betul Dendeng. Terus sarung juga itu biasanya dipakai dengan kaos santai untuk bersantai atau tidur juga, serta menggendong bayi. Iya juga, karena kalau dilihat di Jawa zaman dulu itu masih pakai sarung begitu, dan sarungnya rata-rata sarung bermotif batik. Oke. Lanjut lagi, ya, bukan hanya itu Dendeng. Biasanya juga kalau orang meninggal tuh pakai sarung batik ya, ditutup begitu. Kain itu Dendeng. Oh, kain. Oke, baiklah. Baik, kita ke berikutnya. Ternyata kalau pakai sarung itu sahabat budaya, dia juga merupakan aktivitas sosial dan apa ya, ronda. Sarung itu sering dipakai saat ronda malam. Kenapa? Berfungsi juga sebagai pelindung dingin. Ya, biasanya dia juga sebagai selimut ataupun juga pengganti jaket. Iya juga. Kita lihat itu saat dia orang ronda itu dia silangkan sarungnya. Di bahunya sampai ke pinggangnya. Jadi kasih silang gitu. Atau kadang-kadang juga dia pakai sarung itu, nah kasih pendek di lehernya kayak dicekek, terus di belakangnya panjang. Biasanya itu orang ronda begitu. Oke. Lihat Miki di video-video. Ada lagi sahabat budaya, ternyata sarung itu sebagai apa? Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Mau Kak kasih dengar dulu kembali kelang berikut ini.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya. Informasi yang terakhir saya hadirkan untuk kita semua, ternyata sarung itu juga dipakai untuk beberapa adat ya, budaya yang kita biasa lakukan. Seperti masyarakat Bugis dan masyarakat Jawa, itu sarung digunakan untuk upacara adat atau pernikahan. Nah, penggunaan sarung ini dengan jas atau baju koko kini lazim di acara formal. Ya, kalau lihat di masyarakat Bugis itu, sahabat budaya, pakai sarung ki kalau acara-acara, mau laki-laki ataupun perempuan, ya biasanya begitu. Baik, kenapa sarung itu adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas? Karena sarung ini merupakan kekayaan budaya. Motif sarung itu berbeda-beda antar daerah ya, atau setiap daerah itu berbeda-beda. Seperti tenun di Jawa Timur, songket di Sumatera, batik di Jawa, dan juga kita di sini apa? Lipa Sakbe, yang menunjukkan identitas budaya lokal. Jadi kekayaan budaya kita itu ada di sarung, dan sarung itu punya ciri khas setiap daerah berbeda-beda. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat, sahabat budaya. Dan saya Anti harus pamit dari ruang dengarta. Sebentar ada rekan saya Kahvi yang akan menemani di acara Siri Napace. Dari hari ini Kahvi akan temani sahabat budaya dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti.

0: Kabarana perombat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya tari Rejang Bali adalah tarian sakral tradisional dari Bali yang ditarikan oleh wanita secara berkelompok dalam upacara keagamaan Hindu untuk menyambut dan menghibur para dewa yang turun ke bumi. Gerakannya sederhana, lemah gemulai, dan spontan tanpa pola baku. Mengikuti irama gamelan yang lembut, melambangkan kesucian, pengabdian, serta doa bersama untuk mensucikan diri dari hal negatif. Tarian ini sering ditampilkan berbaris vertikal atau melingkar dengan penari memegang selendang atau benang panjang yang menghubungkan mereka ke pemangku di depan, seperti pada varian Rejang Renteng, menciptakan suasana hikmat dan penuh bakti spiritual.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kahfi, atau biasa dipanggil Kapi, di program Sirena Face. Jadi sahabat budaya, nanti kita akan membahas tentang kayaknya baju adat lagi hari ini. Lebih suka pakai batik atau lebih suka pakai baju kemeja atau jas ya? Oh, batik atau jas ya. Nah, jadi sahabat budaya, kita akan membahas tentang biasanya sih kalau orang pergi ke kondangan itu biasanya pakai batik, ada juga biasanya pakai jas. Nah, sahabat budaya nanti lebih suka pakai batik atau jas. Nah, ini untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan lebih suka pakai batik atau baju bodoh ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, kita dengarkan dulu satu kelong berikut sebelum kita lanjut di program Sirena Pace.

0: Iya, masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Nusantara Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi Lakapi di 0811 400 9250. Jadi Lakapi menerima telepon biasa maupun telepon WhatsApp ya. Nah, sudah ada nih penelpon ini dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
0: Ye, Sirina Pace.
1: Sirina Pace senandung lirik lagunya Perom Pace.
0: Asik, asik, asik, asik. Mau kedengarkan lagunya apa dulu ini?
1: Ya baca kamu dulu deh.
0: Nah, jadi sahabat budaya, ku bacakan ki semua, dengar ki bae-bae karena wah ya. Capek jong, capek ton jaki kasih yang ini ulang-ulang terus ki.
1: Betul itu Lakapi.
0: Jadi saya bacakan ki, ada bukan dia, Ona Sutra. Takkan ku cabut sumpah.
1: Akan ku cabut sumpah.
0: Takkan ku cabut sumpahku, Megi Z.
1: Oke.
0: Ada barabere, ada tanda cinta, ada kupu-kupu, ada suasana, ada air bunga.
1: Dengar kita pendengar.
0: Ada sesal, ada musim hujan, musim kawin, ada ditelan alam, ada bukanlah berarti, ada gosip, ada teras biru, terguna-guna, purnama, gerimis, irama cinta. Mau kita dengarkan lagunya apa? Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
1: Sudah misalnya tak ada kusebut.
0: Oh, takkan ku cabut sumpahku.
1: Ya.
0: Oh, oke.
1: Pasale.
0: Oke. Okay. Ini kan kita biasa ki kondangan toh, pergi acara-acara pengantin. Kita lebih pilih pakai baju batik atau jas.
1: Baju jaya dulu, saya pakai jas, tapi sekarang ya paling praktis lagi ya pakai baju batik saja.
0: Jangan panjang. Karena lebih praktis di.
1: Ya, lebih praktis. Saya rasa itu pakai baju batik saja.
0: Ya.
1: Ya itu saja.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Itu tadi pasal di rapo kaling. Jadi sahabat budaya kita angkat dulu ini penelpon biasa di. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Serandung lagunya Perom Pace.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bahar di Bone Caming ini.
0: Pak Bahar, mau kedengarkan lagunya betul, apa?
2: Betul, ya. Ya, lagunya Air Bunga.
0: Air bunga.
2: Ya. Kau sudah dengar tadi dibacakan tadi?
0: Iya, ada.
2: Ya.
0: Pak Bahar. Iya. Topikku hari ini kita biasanya kalau pergi kondangan lebih suka pakai baju batik atau pakai jas?
2: Baju batik.
0: Kenapa nak pakai baju batik?
2: Iya, baju batik karena bagus kalau baju batik. Ini hawanya.
0: Biasanya itu kan kalau bapak-bapak gitu toh? Biasanya pakai jas nih. Kalau pergi apalagi kalau kayak di daerah-daerah anu toh, Bone.
2: Iya. Ya oke, Bro, itu lagunya nah.
0: Ye.
2: Hari bunga nah.
0: Ye.
2: Ye. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya masih menanya kapan telepon ini sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana kina. Karena masih ada dua penelpon ini mau ku terima he. Ini ada milai menelpon ini di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dekapi.
0: Iye, Bunda Marlina di Veteran Utara. Apa kabar ki Bunda hari ini?
3: Baik-baik, Ji.
0: Alhamdulillah. Bu Marlina mengikut kina lagunya.
3: Oke,
0: Nah, Ibu Marlina, kita ini kalau pergi kondangan biasa pakai ki baju batik atau pakai ki biasa baju toko?
3: Gamis biasa aku pakai.
0: Oh, gamis.
3: Iya.
0: Yang langsung pakai kah? Tidak rempong. Tapi pasti ada itu gamisan atau gamis yang mak batik kah?
3: Ya ada itu mi kan sekarang model sekarang.
0: Iya cocok mito. Jadi ku bilang itu biasanya pakai baju kan Adi tuh biasa na bilang orang pakai baju seragam Adi tuh yang disewa-sewa kebiasa tuh na sewa kan kiam punya pengantin atau lebih suka ki pakai baju itu yang pakai yang dibuat sendiri pakai kain batik begitu.
3: Saya kan jadi bikin sendiri.
0: Oh, dibikin kita sendiri. Iya. Kita bisa biasanya suka pakai model apa? Model kelelawar.
3: Tidak, tambah besar kan.
0: Tambah besar ki lagi kalau model kelelawar ki.
3: Model anu yang lurus-lurus kayak.
0: Oh, yang lurus-lurus biar langsing ki kelihatan.
3: Biar langsing dilihat.
0: Wow. iya Pak Lebu Marlina.
3: Iya,
0: iya, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada penelpon di telepon biasa. Ku angkat ki dulu di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, tidak ada suara. Nah, ku angkat lagi telepon WhatsApp nah sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik na pro empat ces.
0: Lirik lagu na pro empat ces.
4: Senandung lirik lagu na pro empat ces.
0: Asik asik asik. Iya Bu Sri Sinta di.
4: Iya.
0: Apa kabar hari ini Bu Sri Sinta?
4: Baik baik.
0: Ini Bu Sri Sinta lagu mengikut ya. Yeah. Lagu tak mengikut nah.
4: Oke deh.
0: Bu Sri Sinta, biasanya kalau pergi kondangan ini kita lebih suka pakai baju yang berbahan batik atau biasa ki lebih suka ki pakai baju yang itu yang biasa di saya kayak baju toko begitu.
4: Biasa baju batik. Berpakai mukena kan baju.
0: Betul betul. Kenapa?
4: Berpakai hijab.
0: Karena kalau saya lihat sekarang itu trennya sekarang anak-anak sekarang itu dia rela dia rela sewa baju ini, baju seragam, seragam itu nah keluarga, bilang
4: kalau keluarga rata-rata baju ini, kok dibilang baju batik bata ya, baju batik bata atau baju warna bata ya warna bata, jadi seragam semua.
0: Tapi biasa biar teman aja kodong sewa tongi baju.
4: Ada memang yang sewa kalau ada masalah bagian kan ada memang dia yang sewa
0: gitu. Karena kalau saya lihat ini orang-orang dulu Tubuh Sri Sinta orang-orang dulu itu biasanya pakai dibelikan saja kain sama keluarganya baru dia model nih model kelelawar kah atau model-model dress kah.
4: Ih, memang dulu sekarang beda-beda.
0: Iya, karena kalau kulit ki sekarang kayak anu ki lebih nak suka ki yang simpel-simpel.
4: Iya.
0: Nggak perlu mi keluar uang lagi anu pergi berjahit.
4: Seragam semua. Berjahit dengan baju bodohnya sekarang tidak.
0: Jadi kita ini lebih biasanya pakai ini baju yang pakai kain batik itu.
4: Iya modern sekarang.
0: Asik.
4: Oke deh lah.
0: Iya. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Sri Sinta tadi yang jadi sahabat budaya. Ini sudah 4 nih penelpon. Nah jangan ki kemana-mana. Saya putarkan ke dua kelong berikut. Takkan ku cabut sumpahku dari Megiset dan air bunga dari Imam S. Arifin. Selamat kemarin kelinga.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Iya, masih di program 4 dari RRI Makassar, sahabat budaya yang ingin bergabung berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi Lakapi di 0811-400-9250 ya. Bisa lewat telepon biasa, bisa lewat telepon WA juga bisa. Jadi saya angkat dulu lagi nih telepon WhatsApp. Bukan telepon biasa di sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakafi.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senang terlirik, lagu je perampas kafi.
0: Asik asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Deliwang, di Nari Baru.
0: Deliwang, agak kareba Deliwang.
1: Alhamdulillah panas.
0: Oh panas kiko dong. Sama jadi Deliwang panas
1: ini
0: juga.
1: Ini depan kipasnya tidak mampung, tidak mampung kipas.
0: Oh tidak mampung, taruh kias batu di belakang nama Deliwang. Biar kaya kias itu.
1: Apa ini dibahas ini?
0: Jami dulu bahas. Ini mau dulu lagu, tamu dulu. Mungkin dengarkan lagu apa?
1: Apa sih terpuruk pakai lagu?
0: Tidak nak dengar kak lagi.
1: Baru pak kodong monitor, baru kak bangun.
0: Kodongnya, ku baca lagi nah. Simak baik-baik sahabat budaya, simak baik-baik.
1: Simak.
0: Bukan dia, ada barabere, ada tanda cinta, kupu-kupu, suasana, ada sesal. Musim hujan, musim kawin, ditelan alam, bukanlah berarti gosip, teras biru, terguna-guna, purnama, gerimis, irama cinta. Yang mana iya, Mi?
1: Ditelan alam. Elvis itu?
0: Yang mana iya? Elvis suka ya?
1: Elvis suka sih.
0: Hah? Yang mana?
1: Ditelan alam itu?
0: Ditelan. Iya, Elvis suka sih. Itu mau?
1: Ya, itu mau. Itu mau, kafe.
0: Pak siapa namanya?
1: Deliwang.
0: Deliwang ini yeah. Ini kan kayaknya ini habis-habis lebaran nih, nanti pasti banyak toh acara-acara pengantin toh.
1: Iya.
0: Deliwang ini lebih suka pakai baju batik atau biasa?

0: jemput harus dipakai baju batik.
1: Batik sama jak itu. Hmm,
0: iya. Oke lah Pak Lede Liwang.
1: Oke, Bung Kapi.
0: Siap, amin.
1: Jangan lupa kena lagi nah.
0: Tidak ku lupa ke Deli Liwang. Anu tadi ini apa namanya? Bleng otakku. Muka biabe sebenarnya ini Deli Liwang.
1: Iya.
0: Muka biabe, muka ini pergi buang air besar, kudung.
1: Jangan bilang itu di anu, di udara.
0: Tidak bilang, nggak pakai bahasa bahan gitu, pakai bahasa bagus-bagus gitu.
1: Iya, oke, baik.
0: Iya.
1: Jangan kayak Jo, tentu lupa kamu waktu dong.
0: Tidak, Deli Liwang.
1: Iya, ya, oke, baik, lanjut.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Lanjut, pulang lagu. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Deli Liwang di Nuri Baru. Kita angkat lagi di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Agak kareba tuh Ibu Arsina.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Arsina, mau kidengarkan lagunya apa ini?
2: Lagunya Teras Biru. Sirena Pace.
0: Oh iya, sorry nih Ibu Arsina. Sirena Pace, Ibu Arsina.
2: Senandung lirik, laguna perempat, Ces.
0: Asik. Mohon maaf Mami ini Borsina karena ya kita tahu itu.
2: Ku tahu itu. Mengerti kok kalau begitu. Mengerti sekali ya.
0: Ibu Borsina, kita ini biasa kalau pergi ke kondangan lebih suka kita pakai baju seragam yang disewakan gitu sama pengantin kah, ataukah lebih suka kita pakai baju batik? Anu maksudnya baju yang dibuat sendiri dari kain batik.
2: Kalau memang seragam ada yang disewa itu disewa karena kita menjemput. Kalau cuma pergi menyori baju gamis saja.
0: Oh, baju gamis. Iya.
2: Gamis saja.
0: Gamis yang itu ada batik-batiknya.
2: Tidak ji.
0: Oh, tidak ji juga.
2: Gamis biasa.
0: Kalau saya biasanya itu lebih suka pakai batik karena lebih ganteng gak kelihatan.
2: Iya memang kalau laki-laki pakai baju batik. Tambah ganteng.
0: Iya baru pakai
2: orang kaca. Ganteng, tambah ganteng.
0: Betul. Nah bilang orang biasa, ih pas pampres ini.
2: Bagus dilihat.
0: Iya balik bersinar.
2: Segera. Kumaklumi itu.
0: Iya balik bersinar di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bersinar. Kita angkat lagi telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Tak putus ki. Yang ingin bergabung bersama Lekapi bisa menghubungi 0811-409-250 sahabat budaya. Bisa telepon WhatsApp atau telepon biasa. Ini, saya angkat lagi telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Kaci.
0: Sirena Pace.
3: Selandung lirik lagunya Pro 4 ke.
0: Dengan siapa di mana ini? Ibu Nur Intan di Takalar. Apa kabar Ibu Nur Intan?
3: Kabar baik, sambil monitor radio.
0: Iya,
3: oh iya. Dengarkan Bung Kapi, Komat Kamit di radio.
0: Komat Kamit di Ibu Nur Intan, kita lebih suka pakai baju kain apa? Lebih suka ke kondangan pakai baju batik atau biasanya sewa yang baju-baju bodoh itu?
3: Enggak, kalau misalnya kita mau jemput tamu,
0: memang
3: kita sewa itu baju bodoh
0: tuh.
3: Baju-baju adat itu kan baju adat seluruh Indonesia itu ada. Kalimantan ada, Jawa apa yang mau. Jadi kalau kita tidak jemput baju biasa aja, tapi tentu gamis.
0: Baju gamis.
3: Itu yang dibilang ibu tadi. Baju gamis.
0: Iya.
3: Yang longgar itu.
0: Tapi kalau kita ada baju gamis yang bahannya batik?
3: Kebetulan kalau gamis saya itu tidak ada yang kembang, semua polos.
0: Oh, suka yang polos-polos dia.
3: Iya. Kalau yang batik itu biasa kalau misalnya ada luar biasa kawin itu.

0: jemput itu kita keraga.
1: Iya.
0: Kalau kita masuk perorangan itu kita pakai saja gamis ya, lengkap dengan aksesorisnya. Namanya dunia wanita bukan?
1: Betul sekali Bu Norintan. Bu Norintan. Lengkap dengan makeup-makeupnya, ya, alisnya, cetar rumah. di acara nite ini bagus ini sebenarnya topik dibahas.
0: Iya memang.
1: Cuma kepikiran kayak ini.
0: Kalau laki itu sudah nih pakai baju sama celana itu, masih rambutnya sudah itu.
1: Bah tidak saya tidak saya Bu Norintan.
0: Kalau perempuan itu lama itu bukan sih, jadi laki-laki itu harus mengerti itu.
1: Kalau saya biasa ini hampir 3 jam biasa siap-siap kayak itu karena mandi saja itu biasa tas 1 jam.
0: Oh ya kan suami kita itu mandinya itu tidak ada dianu kan sudah masih mandi.
1: Kalau saya ini biasa mandi 3 jam biasa siap-siap saja itu Ibu Norintan tuh saya 3 jam itu biasa. Kalau mau berkondangan.
0: Oh terlalu lama itu nanti acara dimulai nih. Saya baru mandi acara sudah dimulai.
1: Iya Pak Bu Norintan, lagu tak mengikut kini.
0: Oh lagunya mengikut.
1: Iya mengikut. Ada di Telan Alam sama Teras Biru.
0: Oh iya baik, bagus itu Elvi Sukaisi kan?
1: Iya Elvi Sukaisi.
0: Terima kasih Bung Kati.
1: Iya.
0: Selamat bertugas, sukses selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Norintan di Takalar. Ini kita angkat lagi di telepon WhatsApp di Sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
2: Laguna Pro 4. Saya senandung Laguna Pro 4, Ces.
1: Senandung lirik Laguna Pro 4, Ces.
2: Pro 4, Ces.
1: Ulang dulu. Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Pro 4, Ces.
1: Asik. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ajeng, Emi Selan.
1: Ajeng di Emi Selan. Iya. Ini baru saya dengar lagi nih namanya Ajeng.
2: Masa?
1: Iya, baru saya dengar.
2: Baru dengar lagi?
1: Iya, kayaknya baru kita mumpus deh. Ibu Ajeng.
2: Iya. Yeah.
1: Lagu tak mengikut nah.
2: Terserah mau ikut kemana?
1: Mengikut ke sama yang ini. Dua tadi sudah di request Dende Kamase Tuhan tolong.
2: Saya kira mengikut kemana?
1: Tidak, maksudnya itu mengikut ke lagu ta.
2: Oh lagunya.
1: Ibu Ajeng, kita ini biasa kalau pergi kondangan pakai batik atau ini apa namanya baju bodoh.
2: Baju apa?
1: Baju bodoh. Ada tuh yang disewa
2: yang
1: biasa.
2: Baju bodoh.
1: Ada tuh biasa yang disewa-sewa itu.
2: Oh.
1: Yang seragam-seragam begitu tuh.
2: Kalau menjemput, seragam-seragam ya dipakai. Kalau tidak, pakai baju-baju yang formal lah, yang kayak gamis-gamis gitu.
1: Oh, gamis-gamis atau yang model kelelawar biasanya, Budi. Kayak yang saya tahu itu bajunya perempuan mau satu model iya. Kelelawar betul, juga tahu kok dong.
2: Cocok nih.
1: Iya, Pale, Bu Ajeng.
2: Oke, makasih, Kapi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat budaya, masih terima ke penelpon satu ini, di telepon WhatsApp maupun telepon WA, siapa cepat dia dapat. Jadi, kita telepon mas sekarang. Nah, aku angkat. Satu lagi. Tidak ada yang mau menelpon. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena kita mau dengar putarkan kedua kelong berikut ini. Oh ada mi tahu anak ini Pak Azhar. Halo assalamualaikum Sirina Pace. Dedek keluar ki lagi. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana tetap di Sirina, program Sirina Pace senandung lirik Laguna Pro 4 Ces. Jadi sahabat budaya kita putar dulu dua kelong berikut dari Ditelan Alam, Elvi Sukaisi dan Teras Biru Kristina. Selamat kibarin kelinga.

0: Ya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung bersama Lakapi, berbincang bersama Lakapi, bisa menghubungi 0811 400 9250 atau bisa lewat telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senandung lirik laguna Prom Pace.
0: Asik, belum Pak bilang sirina Pace kok dong. Dengan siapa di mana ini? Pak Jangkis kah?
1: Iya, betul.
0: Pak Jangkis, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Oh, sehat Ji. Kukira kurang sehat nih.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Saya Ji ini kurang sehat.
1: Sehat luar dalam.
0: Kalau yang mana namin yang di dalam ini?
1: Yang mana di dalam ini?
0: Yang mana namin di dalam ini? Oh, nafas.
1: Nafas.
0: Mungkin dengar ke lagunya apa nih, Pak Jangkis?
1: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu.
1: Make giset.
0: Rita Sugiarto yang bawa ki.
1: Oh ya, biar mi itu saja.
0: Pak Jangkis, ini kan kita laki-laki ki. Kalau pergi kondangan biasanya pakai jas atau pakai baju batik?
1: Simple, batik saja.
0: Batik saja, lebih enak ini langsung pasang-pasang.
1: Betul.
0: Kenapa kalau jas ini, Pak Jangkis?
1: Tidak pede kalau saya pakai jas.
0: Oh, tidak pede ki kalau pakai jas.
1: Tidak pede, yang simple saja.
0: Yang simple ternyata.
1: Kalau simple gagak itu.
0: Iya. Apalagi nih Pak Jangkis, kalau dilihat-lihat ini mukanya dede-dede ganteng nah setengah mati.
1: Bangsa Korea tuh.
0: Kayak artis Korea. Kim Soyoung.
1: Rawada baka.
0: Iya balik Pak Jangkis.
1: Iya, selalu Kim.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Jangkis, sahabat budaya. Ini kita angkat lagi telepon biasa. Halo. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace. Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Napoleon Pace.
0: Asik Pak Radin. Pak Radin di.
2: Iya. Tuh masuk di Xbox. Anu, WA juga.
0: Iya kak, antar ki kalau di WA aku dong. Apa kabar hari ini?
2: Apa ini lagunya nih?
0: Pak Radin kak, tidak namun ini terkini lagi. Ada ini lagunya bukan dia, ada Barabere, Tanda Cinta, Suasana.
2: Barabere.
0: Barabere. Cintaku ini Barabere.
2: Apa dunia ini?
0: Topiknya ini Pak Jangkis, sebagai seorang lelaki yang perkasa, biasanya kalau pergi kondangan pakai batik atau pakai jas?
2: Lebih baik baju batik saja.
0: Kenapa ini?
2: Tenang, iya. Nah, tidak panas kalau pakai jaket, jas.
0: Oh, kan biasanya itu kalau orang-orang tua dulu tuh pakai
2: kalau batik simpel aja.
0: Kalau kulihat tuh orang-orang di kampung biasanya itu pakai lipas sabe, baru pakai baju kemeja di dalam.
2: Batik saja di sini kalau.
0: Oh, batik saja, lebih suka mi orang di situ pakai batik, Dik.
2: Iya.
0: Pak Raden.
2: Oke.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, selamat kepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ini masih terima kedua penelpon dari WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi kita hubungi mi 0811 400 9250 karena masih menungguin Lakapi dua lagi penelpon sebelum diputar tadi kelongna yang direquest sama Pak Jangkis sama Pak Radin, ada kupu-kupu sama Barabere. Yang mau bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250. Kalau tidak ada yang bergabung, Lakapi putar lagi lagunya Kupu-kupu dan Barabere. Ada nih. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Pro Pace.
0: Kakak Maya.
3: Salah ki.
0: Kak Tantri.
3: Bisa ya.
0: Kak Tantri, agak karebe ya so.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Gelo-gelo mau tuh pele.
3: Iya, magelang dulu.
0: Kak Tantri, ini kan sudah dalam penelpon pertama. Sudah merequest lagu, kita mengikut nah.
3: Kenapa?
0: Mengikut ki lagunya.
3: Selalu mengikut.
0: Iya, kok selalu ki lambat bela masuk.
3: Iya, soalnya tadi di kala dilumbai ke orang.
0: Dilumbai ki sede.
3: Iya.
0: Kak Tantri, kita ini biasa kalau pergi kondangan ini kan mau milih lebaran haji. Biasanya itu setelah lebaran haji itu banyak orang itu buat acara pernikahan. Biasanya kita kalau pergi kondangan lebih suka kita pakai baju yang berbahan batik atau lebih suka kita pakai baju bodoh begitu?
3: Ya biasanya saya pakai baju dibikin sendiri lah.
0: Iya, cocok mi.
3: Iya, saya bikin sendiri baju itu. Bajunya saya jahit sendiri.
0: Oh, jahit sendiri. Oh, jago ki menjahit.
3: Iya dong.
0: Iya.
3: Jadi kalau ada kain, jadi saya jahit sendiri sama ada berdua, jadi selalu bajunya kembar.
0: Kembar ya. Jago ternyata Kak Tantri ini punya keahlian.
3: Iya, banyak
0: kalau,
3: belajar.
0: Saya ini selalu belajar aja kau untuk sabar ini Kak Tantri.
3: Iya, maksudnya kan kita pelajaran tak lain juga.
0: Kalau Kak Tantri pelajarannya menjahit.
3: Lain juga, saya ini harus pakai baju banyak bikin pola.
0: Betul. Yang pola kelelawar. Pola gamis-gamis. Iya Pak, lagi Kak Tantri.
3: Iya.
0: Iya.
3: Lagunya semuanya tadi.
0: Iya, lagunya kupu-kupu okay. Sama Barabere. Nanti joget-joget makin di situ nanti dengerin
3: nah. Iya, Barabere.
0: Asik. Iya, boleh Kak Tantri.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tantri, ini ada lagi penelpon biasa telepon WhatsApp sambut budaya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perempat Cas.
0: Ah, di Lumbai Kak Sede lagi sama Ibu Sumi. Ibu Sumi, apa kabar ki hari ini?
4: Kabar baik kalau Dinda.
0: Saya ini agak-agak ini Kak Bunda, agak-agak kembung perutku ini sedikit.
4: Kembung perutnya?
0: Iya, karena memang gendu kok dong.
4: Gendu orangnya.
0: Bunda, kelong tak mengikut nah.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Bunda, kita ini tuh mumi musim kawin ini, mau masuk musim kawin ini Bunda.
4: Iya. Tanggal 24 ini ada kepenakan lagi mau naik uangnya.
0: Wih, uangnya yang naik Bunda, orangnya tidak?
4: Selesai.
0: Mau manu Bunda?
4: Hah?
0: Oh sudah memang manu?
4: Sudah, tinggal uangnya.
0: Mapen redoi. Apa kalau bahasa Makassar na Bunda, mapen redoi?
4: Mapen naik doi.
0: Biasanya Bunda kalau kondangan kini Bunda, kita lebih suka pakai baju yang berbahan batik atau pergi sewa baju bodoh?
4: Pakai baju sendiri yang biasa.
0: Pakai baju sendiri yang biasa
4: kalau
0: tapi
4: baju bodoh itu seragam. Yang pagar ayunya itu harus pakai baju bodoh.
0: Kan ada itu biasa sekarang itu Bunda yang bisa misewa satu-satu, maksudnya satu picis.
4: Oh iya.
0: Jadi iya kalau tidak ada lagi bosan mi lagi sede sama bajuna itu yang pergi lagi sewa. Nah, kita biasanya lebih suka ki pakai yang sewa atau yang baju ta sendiri.
4: Baju sendiri.
0: Baju sendiri. Ada baju ta yang motifnya batik-batik.
4: Tidak, yang polos.
0: Oh, yang polos juga kira yang motif macan.
4: Yang polos Bunda. Kalau kebetulan keluarga mau pas apalagi seragam baju bodoh kita terpaksa juga pakai.
0: Masa terpaksa ki Bunda?
4: Suka warna hijau, aku suka.
0: Oh, suka ki warna hijau. Kalau saya ini biasa Bunda lebih suka ke warna hitam Bunda sama merah maron.
4: Kebetulan ini sebentar kita mau pergi pengajian pakai baju hitam. Iya betul kok, mau pergi pengajian sebentar.
0: Oh,
4: pakai baju hitam.
0: Ah, dress code-nya pakai baju hitam dia. Masya Allah. Iya, seragam
4: hitam. Oh. Jilbab krem.
0: Oh, berarti bunda ini orano termasuk dari bagian na BKMT.
4: Ih, betul sekali.
0: Ibu Suwi adalah bagian dari ibu-ibu BKMT.
4: Tahunya?
0: Iya dong. Peramal kan sebenarnya bunda.
4: Ya?
0: Peramal kan sebenarnya bukan penyiar tapi tak kalah.
4: Begini peramal sambil menyiar.
0: Iya, nanti ini saya ramal-ramal nanti semua orang di sini bunda. Tuh, tenang maki.
4: Ramal kan?
0: Gua ramal ki nanti bunda. Iya balik bunda.
4: Terima kasih. Selamat beraktivitas.
0: Iya.
4: Jadi kalau pulangnya bahagia selalu.
0: Amin.
4: Panjang umur, benar rezeki dan sukses selalu. Oke.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 penelpon. Kita putar dulu 2 kilong yang sudah dari request tadi. Kupu-kupu dari Rita Sugiarto dan Barabere dari Siti Badriah. Selamat kemarin keling.

0: Iya, masih di Sirena Pace dalam bersama Kavi di program Sirena Pace Sahabat Budaya. Jadi yang ingin bergabung bersama LKP bisa menghubungi 0811 409 2050. Jadi sudah ada nih penelpon dari WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKP.
0: Iya.
1: Agak itu mah
0: Bunda. Sehat Bunda.
1: Alhamdulillah. Jangan ditahan, nanti jadi batu.
0: Kodongnya, makanya tadi langsung buru-buru kodong. Bunda Muki, dengar ke lagunya apa ini Bunda?
1: Siapa gitu yang nyanyi? Tanda Cintaku ya?
0: Tanda Cinta Nur Halimah.
1: Itu saja.
0: Bunda, kita ini kalau pergi ki biasa kondangan lebih suka ki pakai baju bodoh atau baju batik Bunda?
1: Ih, semua baju masuk sama saya, cocok deh.
0: Tapi lebih sering yang mana Bunda?
1: Situasi saja. Kalau pengantin perempuan menunggu laki-laki mau nikah, saya pakai kebaya. Kebayanya modern deh. Ya, lain daripada lain. Saya tidak mau sama mereka. Yang tau kalau baju bodoh Bunda. Kalau kurang baju bodoh ya, kadang harus 6 atau 12. Saya pakai saya pelengkap. Malah lengkap saya penyata. Seperti gadis. Kalau ke gedung ya. Pokoknya saya pakai angkul lain daripada lain. Saya sendiri yang menjahit juga. Saya tidak mau pakai gamis. Kalau gamis kan hampir bersamaan dengan baju tidur. Apalagi batik atau polos. Jadi kalau kita pakai gamis lurus, harus pakai ikat pinggang supaya tidak kelihatan seperti gamis baju tidur. Itu kan semua sudah dipelajari.
0: Tentunya adalah style masing-masing lah.
1: Ya. Nah, kepribadian kita bagaimana kejalannya atau apa.
0: Iya, balik Bunda.
1: Bagaimana sudah beok?
0: Alhamdulillah.
1: Cepatnya itu.
0: Mau dia apa kodong kejar jam tayang. Iya, Pale Bunda, karena ini waktu terbatas juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari penelpon biasa yang sahabat budaya. Halo. Terputus ki. Yang ini bergabung bersama LKP bisa telepon biasa, bisa telepon WhatsApp. Yang mana yang membuat Anda semuanya nyaman, silahkan. Tadi sudah telepon WhatsApp, sekarang ini telepon biasa. Halo, assalamualaikum, Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Kurang Pasir.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Lutimur ini, di Otu.
0: Pak Asri di Lutim.
2: Apa kabar, Kati?
0: Alhamdulillah, sudah baikan, Mi.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Pak Asri, mau dengarkan lagunya apa?
2: Baru monitor ini.
0: Oh, baru monitor. Kubacakan lagi satu kali lagi, nah.
2: Iya.
0: Bukan dia, suasana sesal.
2: Yang pertama tadi.
0: Bukan tadi dia. Lagunya bawakan itu Ona Sutera.
2: Ona Sutera ya.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Ada Kak Ayu, ada ini di.
0: Apa itu?
2: Topiknya.
0: Topiknya ini. Pak Sri, kita lebih suka pakai batik atau jas kalau pergi pengantin.
2: Batik saja.
0: Oh, batik saja. Nggak suka yang ribet-ribet ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya saya itu pasri, kalau saya itu pribadi, kalau muka lagi tampil keren maksimal, biasanya pakai batik, pakai jas. Tapi aku bilang nanti, iri semua nanti laki-laki ini kalau pakai jas kau, bahaya ini.
2: Iya, bahaya. Oh iya,
0: Kak. taliwa ganteng kan nanti, bahaya tuh, kalau ganteng maksimal lah, Kapi. Jadi batik mau saja. Iya, Pak Basri.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Pak Basri.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita angkat lagi pada telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ya, nah, lupa suara aku.
0: Sirino Pace Baik Bal.
3: Senando lirik laguna Prompat Ces Ces Ces Lakapi.
0: Weh, berapa kali minta Ces nak kodong? 4, 5. Baik Bal, agak kareba kis. Agak kareba ki.
3: Baji-baji madeceng.
0: Nah, baji-baji madeceng ji.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Kita ya seringat sudah sakit kah?
0: Iya, sudah sakit saya kodong.
3: Sakit apa kodong? Mendapatkan dibesuki karena kita tidak tahu kabar. Kalau kita tahu, langsung dibesuki biar di rumah sakit.
0: Begini. Kalau saya itu sakit-sakit saja. Tak sebentar itu sakit ke saya. Yang penting sudah minum kopi. Oh, sehat sama itu.
3: Mau jenguk.
0: Lagu tak mengikut, nah?
3: Apa itu?
0: Ada ini lagunya Tanda Cinta sama Bukan Dia. Sudah minta di direct sama Pak Asri sama Bunda Fatma.
3: Bukan ibu guys nih.
0: Iya, dangdut lagi nih kuliah. Nah, ke MD, nak kasihkan ke MD untuk ini program kah?
3: Oh, kalau riset itu dangdut dia.
0: Kurang tahu juga iya. Biasanya tergantung dari MD.
3: Iya, Tanda Cinta mau padeng.
0: Tanda cintamu. Baik Bal.
3: Sendiri.
0: Iya, sendiri. Tidak ada anak magang kah? Karena Sabtu Minggu tuh libur kita wa kodong.
3: Iya tahu wa.
0: Baik Bal, kita ini biasa kalau pergi kondangan lebih suka pakai baju batik atau pakai jas?
3: Pakai baju batik lah.
0: Wih, pakai baju batik. Tapi kalau keluarga tak iya biasa menikah, nah disuruh kejemput tamu, biasanya kita pakai jas.
3: Iya, biasa juga.
0: Oh, biasa juga. Tapi kalau pergi kondangan-kondangan begitu, lebih suka pakai batik, Di?
3: Iya, saya lebih suka baju batik. Kalau kondangan, baru istriku kan pakai gamis. Jadi serasi gamis dengan batik, toh.
0: Oh, iya tahu. Oh, apalagi cocok. Kalau foto, cocok, mi Pak Iqbal. Ini nanti kayaknya harus kabuka, harus kabuka butik nanti nih. Harus kajual batik karena banyak-banyak ini pendengarku ini pecinta batik, jadi tunggu-tunggu makin nanti ku suruh ke sana nanti beli barang-barang anuku baju batikku.
3: Iya, gampang pokoknya kalau terbuka sudah peresmian.
0: Kada bercanda. Bercanda itu. Bercanda itu Baik Bal.
3: Enggak apa-apa bercanda, cepat jadi kenyataan ya.
0: Iya, amin. Kenyataan.
3: Iya. Pokoknya langsung ku gaspol, langsung beli dua.
0: Jangan ki gaspol ki Baik Bal, nanti tatabrak bahaya tuh. Iya, balik Baik Bal.
3: Hampir minta libur lagi karena orang lebaran ini.
0: Iya, menyiar jaga saya kodong kalau lebaran ki. Enggak pulkam.
3: Oh, sekarang pulang ke di mana kampung tak kah?
0: Di Venrang.
3: Sekira pulang di Venrang.
0: Tidak, iya.
3: Potong sap.
0: Capek mau kodong ditanya kapan menikah. Ku bilang tunggu dulu, kasih pos dulu muda ini. Jangan dulu kodong
3: kalau menikah. Kalau ada merobek begitu keluarga atas cepat-cepat menjual itu, biasa itu doa itu.
0: Iya, doa tapi bantu Tommy ke masuk. Kok saya kalau disuruh mi paling menikah bantu Tommy ke panainya. Jangan nak kita suruh saja menikah baru tidak ada bantu panai nak.
3: Iya, ceng.
0: Iya.
3: Pokoknya kalau lakapi menikah saya siap kasih sebar undangan. Siap juga tampil.
0: Satu titik anu nanti request kan nanti laguna Pak Iqbal kalau menyanyi di acara aku nanti harus nyanyikan itu laguna satu titik dua koma. Wih, kamu cantik, siapa yang punya? Uhuy.
3: Siap, pokoknya aku latihan meme dari sekarang.
0: Iya, tahu ada Pak Iqbal. Ya balik Pak Iqbal.
3: Kalau jadi pengar ayu kak juga.
0: Wih. Ya balik Pak Iqbalku.
3: Yeah.
0: Sehat-sehat ki.
3: Kita juga lah kapi.
0: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Jadi sahabat budaya masih terima kasih lagi penelpon ini. Kalau mau ki menelpon lewat WhatsApp maupun telepon biasa masih bisa karena masih stay ini lah kapi. Tunggu telepon tak semua. Mana maki semua he? Tadi banyak nama nelpon baru tidak. Tidak ada, jauh ini ada menelpon tahu anak. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
4: Jangan dilirik lagu na prom Pace.
0: Asik Ibu Dewi di Takalar agak kareba tuh.
4: Karema baji-baji.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ibu. Cuma agak mau kayak mau hujan.
0: Iya. Biasa itu ancang-ancang ji.
4: Iya, mudah-mudahan tidak jadi deh.
0: Kenapa beda ini? Ke hujan berkah toh?
4: Iya, hujan itu mau berkah, tapi sekarang ya, kalau hujan ini mau berkah juga.
0: Oh, banyak cucian tak mungkin deh.
4: Tidak, anu kodo benih padiku kalau hujan lagi amawang-mawang nih. Terlalu banyak sing airna.
0: Oh, amawang-mawang nih. Mengambang ki. Oh, ada sih lagi kata-kata ku tahu ini amawang-mawangi. Wih, tadi perkak mandi di situ ada kuliah orang amawang-mawangi. Wih, toh bisa atau Bu?
4: Ini tahu pintar nih, Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Bu, bisa tinggal di Makassar. Kita kalar pale.
0: Sama ji. Bu Dewi, biasanya kalau pergi ke kondangan kita lebih suka pakai baju batik atau pakai baju bodoh?
4: Kalau kupis tak itu masa Pak Maki pakai baju batik.
0: Kak Ade itu biasa baju batik di bodoh. Ade itu yang nak buat kebiasa orang yang kayak wih cantina nak pakai baju nak buat sendiri baju begitu bodo. Biasa kayak kain batik.
4: Kalau laki-laki ya batik, kalau perempuan dong.
0: Anu, baju kita bodoh.
4: Kita tahu leleng, pakai batik kipu.
0: Apa itu leleng?
4: Hitam.
0: Oh, leleng. Ih, enggak boleh itu. Enggak boleh begitu, Bu Dewi.
4: Tapi, makanya kapan dikasih anu, di hembody, supaya putih-putih.
0: Sini kucat putih, Kip.
4: Kodong.
0: Iya boleh Bu Dewi, lagunya ini mengikut kina karena ada ini lagunya tanda cinta sama bukan dia.
4: Dua-duanya dengar.
0: Iya, dengar sama kita dua-duanya.
4: Oke, Pak. Semoga cepat ki sehat betul.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi di Takalar ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya ini sudah berapa penelpon? 1, 2, 3, 4. Masih terima kali lagi satu ini sahabat budaya karena tadi ini kekurangan satu kak. Nah yang mau bergabung bersama Lakapi berbincang sama Lakapi bisa hubungi 0811 409 250. Jadi kalau tidak ada yang di telepon WhatsApp yang mau menelpon atau di telepon biasa kumatikan mi. Kubutar mi kelong yang sudah tadi di ini. Tapi kalau masih mau ki bergabung, masih kuangkat juga. Sudah ada mi lagi ini. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Wih, Pak Nasrun di Sulawesi Tengah.
5: Iya, kau itu setetangga, kan? Kita ketetangga, kan?
0: Iya, batetangga kita.
5: Iya, Sulawesi.
0: Iya, Pak Nasrun, baru saya dengar ini suara tak?
5: Banyak kesibukan.
0: Oh, banyak kesibukan, tapi memang sudah sering di Pro 4 monitor.
5: Iya, saya monitor. Saya juga bisa tembus juga banyak, antrian juga.
0: Lebih itu biasa kalau telepon WA biasa Pak Nasrun itu agak ini ki biasa error ki WA kodong karena baku tabrak-tabrak telepon toh.
5: Iya betul.
0: Kalau telepon biasa kan satu-satu antri sesuai dengan waktu dan tempatnya. Asik. Pak Nasrun ini topiknya Pak Nasrun karena sudah ada minta yang request lagu dua. Topiknya ini. Pak Nasrun ini lebih suka pakai baju batik atau pakai baju jas lah, jas ke kondangan biasanya.
5: Saya kalau jas ataupun pernah saya tu pakai jas pang ya, apalagi saya kalau kondangan kan saya kan bukan banyak orang kan panas. Saya pakai baju sejak apa namanya?
0: Batik.
5: Pakai ya kalau mangan, ya batik juga. Batik. kita pakai kemeja,
0: kan, batik. Kan biasanya kalau orang-orang yang dituakan itu biasanya biasa menjemput tamu gitu. Biasa dia pakai jas, kemeja kan di dalam, terus pakai lipas
5: AB. Iya, mereka lah, ya. Kalau memang, ya, mereka kan ya penerimaan tamu, kalau di sini juga baru mereka pakai jas.
0: Tapi terkadang juga anak muda sekarang, terkadang juga anak muda sekarang yang pakai jas. Biar tidak jemput tamu.
5: Kami jakan yang penting kita kayak meja tangan panjang kan.
0: Lebih rapi lah.
5: Iya, aku. Saya kemudian ada pura undangan, walaupun di pesta duka, pesta pengantin, saya tetap pakai kemeja.
0: Iya, untuk rapi begitu.
5: Iya.
0: Menghargai lah.
5: Tapi kita pakai kaos yang baju biasa banget, karena namanya kita undangan kan, kita hargai lah yang punya
0: menghargai pesta
5: juga ya. Pesta. Ya. Tapi terakhir juga pernah tidak bagus tuh kelihatannya.
0: Iya.
5: Tidak bagus tuh kelihatan.
0: Apa istilahnya, bagus. Tidak etis lah.
5: Itu dia. Rapi lah, supaya kita kan bagus juga dipandang mata.
0: Bagus juga dipandang mata. Apalagi kalau sudah tembus ke hati.
5: Lain cerita
0: lagi tuh pada serendi.
5: Iya, apa-apa lah. Kalau kita kan dekat pasti pun tak apa-apa, ya kan? Tidak ada masalah itu. Namanya bebas, ya kan? Yang bebas. Ya dari tangan apa-apa. Jangan kita... Kita lagi main mata.
0: Iya, pada-pada serendi.
5: Bercanda Pak ya. Lagi pula namanya kita hidup bersih begitu sudah.
0: Iya, bala-bala serun. Oke lah.
5: Iya, oke dan Bang ya, terima kasih Bang ya.
0: Selalu
5: ya bersama kolaborasi.
0: Iya, kenalan dulu nih Bang.
5: Iya.
0: Saya Lakapi Bang, Lakapi.
5: Lakapi.
0: Iya, penyiar barunya Perempat.
5: Oh, baru ketemuan kita Bang ya.
0: Iya, pertemuan yang ku inginkan. Asik.
5: Ini pertemuan kalau lagunya itu kan pandangan pertama kan bukan pertemuan.
0: Ya boleh Bang. Bang Nasrun.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan masih mau menerima telepon ini. Saya maksimalkan ini, saya terima semua telepon. Yang belum bergabung tadi bisa bergabung di

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita masih di program Sirena Pace dan kita masih menerima dua penelpon lagi. Jadi saya angkat lagi dari telepon biasa di halo telepon WhatsApp maksudnya lengkap ya. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
1: Senandung lirik lagu Napro 4 Jazz.
0: Asik Pak Azhar, apa kabar hari ini?
1: Karek pamendecemo malungi.
0: Wih. Oke, dengarkan lagunya apa ini Pak Azhar?
1: Ada tadi ku dengar Air Bunga.
0: Air Bunga, Air Bunga, Air Bunga.
1: Ada tadi.
0: Irama Cinta Terguna-guna.
1: Sudah diputar ke tadi Air Bunga dari Imam S. Arifin.
0: Oh, sudah terputar kayaknya.
1: Oh, sudah deh.
0: Oh, enggak ada Air Bunga Terguna-guna.
1: Caca Handika.
0: Iya, Caca Handika. Itu mah.
1: Apalagi? Apalagi?
0: Ada Purnama, Gosip, Bukanlah Berarti, Musim Hujan, Musim Kawin, Sesal, Suasana, Gerimis, Irama Cinta. Asik.
1: Oh, itu Terguna-guna.
0: Oke. Pak Pazar, biasanya kita kalau ya. Kalau pergi ini kondangan, pesta pengantin, biasanya pakai jas atau pakai batik?
1: Kalau keluarga pakai jas, kalau cuma teman atau warga di sini pakai batik atau baju kemeja.
0: Kenapa tidak pakai jas juga biar ganteng maksimal begitu?
1: Tidak aja kalau keluarga khusus.
0: Oh, memang yang pakai jas itu untuk keluarga khusus di?
1: Ya betul.
0: Iya.
1: Bung Kavi, mana teman kita yang perempuan?
0: Siapa?
1: Si Aul ya kak, siapa?
0: Aul. Libur, libur Kiko dong.
1: Oh, itu yang perempuan satunya.
0: Apa? Siapa?
1: Si Karina.
0: Karina libur ke juga ya. Kan itu anak magang toh, Sabtu Minggu dia libur.
1: Oh, libur.
0: Yang
1: pelek.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi mau menelpon ini? Satu terakhir. Siapa cepat dia dapat. Siapa mini? Oh ini sudah ada penelpon dari WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napro 4 Jazz.
0: Asik Pak Asis. Pak Asis, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Asis,
2: kita juga.
0: Alhamdulillah baik sekali hari ini.
2: Oh, iya.
0: Cuma ada tadi gangguan sedikit.
2: Jangan diudarakan itu Bung Kapi.
0: Siap salah.
2: Lagunya, apa yang temanya?
0: Suasana, sesal, musim hujan, musim kawin.
2: Oh, tidak, itu lagu Purnama. Purnama.
0: Oh Purnama, yang yeah. Lesti. Purnama. Na.
2: Bagus ya, nggak saran.
0: Pasis, kita ini biasa kalau pergi pengantin pakai jas atau batik ini?
2: Saya lebih pilih yang simple.
0: Oh, yang simple. Ternyata
2: yang pakai anu.
0: Yang pakai saja begitu.
2: Saya enggak suka kalau ribet.
0: Oh, enggak suka kalau ribet.
2: Iya.
0: Berarti kalau
2: pakai baju batik yang lengan panjang.
0: Oh, betul. Berarti ini ganteng maksimal ya. Kini biasa. Berarti biasa juga kalau pakai batik maki, pakai kacamata maki juga yang warna hitam.
2: Samping lirik dengan janda-janda tak.
0: Pasis nakal ya nakal. Hati-hati.
2: Kalau ada janda lewat kita tebak persona.
0: Makanya kau bilang pakai kacamata hitam Jaki.
2: Curi-curi pandan.
0: Iya tuh kalau pakai kacamata hitam kan biasa tidak kentara ji, tidak nali ji,
2: bola mata tetap. Curi-curi pandang.
0: Curi-curi pandang.
2: Iya Pak Bung Kapi.
0: Iya Pak Lepasi sini sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini waktu menunjukkan tepat pukul 16:46 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi mungkin ini menjadi akhir dari perjumpaan kita di program Sirena Pace. Jadi jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lakapi akan menemani Anda lagi kembali di pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah dengan program Dunia Wisata. Jadi nanti sahabat budaya Lakapi akan sajikan berbagai informasi mengenai dunia wisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dua kelong berikut yang direquest oleh Pak Asis dengan Pak Azhar. Terguna-guna dari Caca Handika dan Purnama dari Lesti. Selamat Kimaring Kalinga.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Masih di Gabarana Perompat dari Makassar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Sobat budaya, brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang yang berbahan utama daging kambing, sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pecinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat, meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya. Demikian Gabarana Perompat dari Makassar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Gabarana Perompat.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata bersama saya Kahfi, yang akan menemani Anda 1 jam ke depan hingga pukul 17.50. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Kahfi akan menyajikan beberapa informasi mengenai dunia wisata dari nasional maupun regional. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Iya, itulah tadi lagu dari Anggun C. Sasmi, Tua Tua Keladi. Jadi sahabat budaya, mengawali informasi yang ingin saya sajikan, dikutip dari rri.co.id, launching of city branding, Mentawai bidik jadi ibu kota surfing dunia. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, mengembangkan wisata berbasis budaya dan surfing kelas dunia. Sedangkan Sikere, sebagai suku asli Mentawai, menjadi ikon wisata daerah tersebut. Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, mengatakan pengembangan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata semata. Menurutnya, pariwisata juga harus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Terkait Sikere, menurut Rinto, Sikere memiliki potensi, maksud saya posisi penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Sikere dikenal sebagai tabib tradisional yang mampu mengobati masyarakat menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang tersedia di hutan Mentawai. Rinto menjelaskan, untuk menjadi seorang Sikere, terdapat tahapan adat dan sejumlah pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah memanjangkan rambut dan tidak diperbolehkan mengonsumsi sayur pakis selama menjalani proses tersebut. Selain budaya, pemerintah kota Mentawai juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan wisata selancar atau surfing. Mentawai yang memiliki puluhan titik ombak dinilai berpotensi menjadi destinasi surfing kelas dunia. Terutama terkait infrastruktur pendukung pariwisata seperti pelabuhan, bandara dan akomodasi wisata, kata dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, maka dari itu dirinya mengajak semua pihak datang untuk bersama-sama membangun pariwisata di Mentawai. Dari Sumatera Barat, kita ke Kabupaten Goa. Pemkab Goa dorong promosi potensi wisata alam di Bungaya. Bupati Goa Siti Husnia Talenrang terus mendorong promosi potensi pariwisata daerah, khususnya destinasi wisata alam atau pegunungan yang dimiliki di Kabupaten Goa. Hal ini diungkapkan saat melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata di Kecamatan Bungaya Minggu 3 Mei lalu. Dalam kunjungannya, Bupati Husnia Talenra mengunjungi wisata air terjun Depa yang dikenal sebagai salah satu destinasi alam di Kabupaten Goa. Dirinya mengajak masyarakat baik lokal maupun wisatawan luar daerah untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai pilihan saat berlibur. Nah, tak hanya itu, orang nomor satu di Goa ini juga mengunjungi kawasan wisata hutan pinus Bisoloro atau Valle Selo yang menawarkan panorama hutan pinus yang asri dan menyejukkan, ditambah memiliki fasilitas glamping dan kafe. Menurutnya, Kecamatan Bungaya memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta wisata alam, khususnya yang ingin menikmati keindahan hutan pinus dan suasana pegunungan. Dia pun berharap melalui kunjungan dan promosi wisata tersebut dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan serta berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Nah, tentunya sahabat budaya, kalau ingin berwisata, tentunya ada tips lah yang diperlukan. Nah, jika ingin solo traveling, berikut Kavi akan sajikan tips agar perjalanan tetap nyaman. Dikutip dari rri.co.id, solo traveling kini semakin diminati karena menawarkan kebebasan bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata sesuai dengan keinginan sendiri. Selain memberikan pengalaman baru, perjalanan seorang diri juga dinilai dapat menjadi sarana mengenalkan diri dan melatih kemandirian. Meski demikian, faktor keamanan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan sahabat budaya ya, saat melakukan solo trip atau perjalanan sendiri. Kemudian persiapan yang matang dinilai penting agar perjalanan berjalan nyaman dan terhindar

0: itinerary sederhana juga dinilai penting untuk membantu perjalanan lebih terarah. Nah, kemudian informasi mengenai lokasi menginap, kemudian jadwal perjalanan dan tempat yang akan dikunjungi sebaiknya dibagikan kepada keluarga atau teman dekat sebagai langkah antisipasi. Pemilihan akomodasi yang aman dan strategis juga menjadi sebuah perhatian utama bagi pelancong solo atau yang suka liburan sendirian. Sahabat Budaya juga dianjurkan untuk memilih penginapan dengan ulasan baik, fasilitas keamanan memadai, dan berada di lokasi yang mudah dijangkau transportasi umum. Kemudian saat bepergian, Sahabat Budaya juga diimbau untuk tidak menampilkan barang berharga secara berlebihan, menggunakan tas yang aman, menjaga dokumen penting, serta tetap waspada terhadap lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi risiko tindak kejahatan. Karena kan biasanya kalau kita dilihat sebagai ini kayaknya bukan orang asli sini deh, begini deh. Ah, itu semuanya perlu diwaspadai, Sahabat Budaya. Yang kemudian selain menjaga keamanan fisik, Sahabat Budaya juga harus menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan dengan melakukan istirahat yang cukup, menjaga pola makan, dan membawa obat-obatan pribadi menjadi sebuah langkah penting agar tubuh Sahabat Budaya tetap fit selama melakukan liburan. Nah, kemudian Sahabat Budaya juga perlu melakukan pemanfaatan teknologi untuk membantu Sahabat Budaya meningkatkan keamanan selama liburan sendiri, aplikasi peta digital, pelacak lokasi, mungkin bisa juga fitur darurat pada telepon genggam dapat digunakan sebagai sarana pendukung ketika berada di tempat baru. Di sisi lain, Sahabat Budaya yang biasa melakukan liburan sendiri sangat disarankan untuk tetap percaya pada intuisi dan memahami batas diri. Jika merasa tidak nyaman di satu tempat atau situasi tertentu, Sahabat Budaya segera mencari lokasi yang lebih aman dinilai sebagai langkah terbaik. Liburan sendiri dinilai bukan hanya soal keberanian untuk bepergian sendiri, Sahabat Budaya, tetapi juga tentang kesiapan dan tanggung jawab menjaga diri sendiri selama Sahabat Budaya liburan. Dengan persiapan yang baik, pengalaman liburan sendiri dapat menjadi sebuah momen berharga sekaligus menyenangkan bagi Sahabat Budaya sekalian. Jadi Sahabat Budaya jangan kemana-mana, karena tepat pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan kembali menemani Anda dalam program Panrita, program acara Realijita. Jadi Sahabat Budaya, kita dengarkan dulu filler berikut.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar

0: kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Latihan 3 bulan cuma buat genangan air ini. Lagian kenapa sih panggungnya tenggelam?
1: Ya siapa suruh festivalnya pas musim hujan. Sekarang kita dapat panggung baru, posko pengungsian kan.
0: Ya gak lucu tahu, orang-orang lagi susah kamu malah ketawa-ketawa.
1: Aku cuma bercanda. Ya biar gak tegang aja.
0: Kalian sadar gak? Mereka dari tadi gak ngomong apa-apa. Kita gak bisa kasih mereka makanan atau tempat tidur. Tapi mungkin kita bisa kasih mereka semangat.
2: Maksudmu nari di sini sekarang gitu?
1: Ih gila ya, orang-orang pasti mikir kita cari perhatian tahu. Nanti dibilang mau viral aja.
0: Kamu lihat mata mereka enggak? Anak-anak itu cuma diem. Kita enggak bisa kasih mereka makanan, enggak bisa kasih mereka tempat tidur. Tapi kita bisa kasih mereka semangat. Tarian kita juga bukan cuma gerak tahu, tapi cerita tentang kampung ini, tentang kita.
1: Tapi kalau orang salah paham, kita jadi bahan gosip.
2: Benar juga sih, kita mau nolong tapi takut dibilang lebay.
3: Kalian anak muda ya, latihan tari buat festival. Kenapa enggak kalian tunjukkan sekarang? Anak-anak butuh hiburan, biar mereka ceria dan enggak sedih lagi.
1: Bu, enggak malu apa? Nari di depan banjir begini.
3: Lebih malu lagi kalau kita cuma diam, nak.
2: Gimana teman-teman? Yuk teman-teman, kita coba dulu aja.
1: Aku sih ikut aja.
4: Ada yang mau nari ya?

0: Aku mau ikut nari juga dong.
1: Bagus nih, kalau dia upload pasti bakalan viral.
2: Lihat, mereka ketawa. Kayak kita bukan lagi di pengisian.
3: Ternyata gak selalu butuh bendera atau upacara buat bikin orang inget tanah airnya.

0: Video kita viral. Lihat, ada yang bilang keren, inspiratif. Tapi ada juga yang bilang norak, cari perhatian.
1: Bagus banget tariannya.
2: Alah, mereka tuh cuma caper aja.
3: Gak usah komen guys, nanti tambah viral.
1: Idih, gak tahu situasi banget.
3: Ih, keren banget. Mereka best banget sih.
4: Jadi, kita salah ya? Kita cuma mau bikin mereka tersenyum. Itu aja. Apa salah ya kita mencintai tanah air dengan cara sederhana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan baik secara lahiria maupun batinia untuk menghadap kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat dan karunia-Nya senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Seorang muslim menginginkan keselamatan, dia harus menjaga lidahnya dari berbicara yang membawa kepada kecelakaan. Sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Tahukah pendengar bahwa jaminan bagi orang yang menjaga lidahnya dengan baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadmalli ma baina lahiyai wa ma baina rijlaihi admallahul jannah." Siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin baginya surga. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Uqba tabni Amir qal, qultu ya Rasulullah, man najatu? Qala amlik 'alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik." Dari Uqbah bin Amir dia berkata, "Aku bertanya wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan?" Beliau menjawab, "Kuasailah lidahmu. Hendaklah rumahmu luas bagimu dan tangisilah kesalahanmu." Kita mencoba untuk menengok ke hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari beberapa hadis ini dapat kita katakan bahwa janganlah kita berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kepada kebaikan. Merasa betahlah tinggal di dalam rumah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaklah menyesali kesalahan dengan cara menangis. Kaum muslimin jamaah pendengar rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ketahuilah seyogyanya setiap mukallaf atau orang berakal atau balik menjaga lidahnya dari seluruh perkataan kecuali perkataan jelas ada maslahat padanya. Ketika berbicara atau meninggalkannya itu sama maslahatnya. Maka menurut sunnah adalah menahan diri darinya, tidak mengucapkannya, karena perkataan mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau makruh. Dan dalam kebiasaan banyak sekali atau mendominasi, padahal keselamatan itu tiada bandingannya." Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, salah satu dosa terbesar yang kita lakukan, yang sering kita anggap biasa-biasa saja, adalah dosa dari perbuatan dusta. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik. Di antara bentuk berkata yang baik adalah jujur, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang dusta, yaitu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dusta adalah dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa besar yang ke-30, yaitu sering berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Kita lihat
Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dari Abdurrahman bin Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Berkata para sahabat, iya ya Rasulullah. Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa unququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, faqala ala wa qawluz zur. Qala, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Yang pertama adalah syirik. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai 3 kali. Yang pertama adalah syirik, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, posisi Nabi ketika itu beliau duduk bersandar. Sebelum menyebut yang ketiga ini, beliau duduk tegak kemudian menyampaikannya. Perhatikanlah, jauhilah perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa qawla zuri, durhaka syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan dusta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bahaya dusta banyak sekali. Kita sama-sama menyaksikan dan menonton di televisi berita-berita tentang orang berdusta. Bahayanya banyak sekali. Salah satu bahaya terbesar dari perbuatan dusta adalah akan terhalang dari hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 28. Demikian juga dalam ayatnya yang lain, "Kutilal kharasun alladzina hum fi ghamrati sahun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Quran surah Az-Zariyat ayat 10 dan 11. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, banyak sekali ayat dan hadis yang mengingatkan kepada kita bagaimana bahayanya berdusta. Kita lihat di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan, "Alaikum bisidqi." Kalian harus menjadi orang jujur. Kalian wajib jujur. "Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiqa. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzdzaba." Kalian wajib jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, dusta akan menghantarkan seseorang kepada keburukan, dan keburukannya itu akan menghantarkannya ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa dusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwa dusta akan menyeret pelakunya ke neraka, sedangkan sebaliknya orang yang jujur akan dibawa atau dihantar ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ketahuilah bahwa perkataan dusta atau perbuatan dusta merupakan salah satu sifat dari orang-orang munafik. Ayatul munafikin 3, "Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, tidak menepatinya. Dan jika dia diberi amanah, maka dia khianat. Mudah-mudahan pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dari dusta, karena dusta itu bahayanya sangat besar. Pada akhirnya kita dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, marilah kita senantiasa jujur, karena kejujuran menghantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan karena jujur akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Iya, sahabat budaya. Saya akan menyajikan beberapa informasi dari nasional. Yang pertama dikutip dari kemenak.co.id, Menak bersama ribuan umat jalan santai 219 tahun Keuskupan Agung Jakarta. Jadi semangat toleransi dan pelestarian lingkungan mewarnai perayaan syukur 219 tahun Keuskupan Agung Jakarta atau KAJ. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama lebih 3.500 umat mengikuti jalan santai kerukunan dan kebinekaan lintas iman. Hadir umat paroki se-KAJ, tokoh lintas agama, perwakilan penghayat kepercayaan, forum kerukunan umat beragama atau FKUB serta jajaran instansi pemerintahan. Jalan santai kerukunan dan kebinekaan lintas iman dimulai dari paroki Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, mengusung tema keutuhan alam ciptaan. Momentum ini menjadi ajang selebrasi harmoni bangsa yang mendapat apresiasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti capaian luar biasa bangsa Indonesia dalam merawat persaudaraan. Menak mengungkapkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini masih berada pada titik puncaknya. Menak menekankan bahwa Indonesia adalah contoh nyata bagi kemajemukan dapat dirawat menjadi kekuatan yang indah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan media massa untuk terus menjaga stabilitas dan tidak merusak kedamaian yang telah terbangun. Masih dari kemenak.go.id, Menak minta diaspora Indonesia jaga persaudaraan, jangan mudah terpecah oleh politik. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tentang persaudaraan, sejarah Islam dan identitas kebangsaan saat halal bihalal dan silaturahmi masyarakat buton se-Jabodetabek di Gedung Graha Garda Dirgantara Jakarta Jumat 9 Mei lalu. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengawali dengan membuka lembaran sejarah Islam di Nusantara yang kerap luput dari perhatian publik luas. Ia menegaskan bahwa Buton bukan sekedar daerah di ujung Sulawesi Tenggara, melainkan salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia, bahkan mendahului masuknya Islam ke Pulau Jawa. Menurut Nasaruddin, bukti-bukti historis yang kuat mencatat peran Buton dalam penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara. Kesultanan Buton yang berdiri kokoh selama berabad-abad telah menjadi mercusuar peradaban Islam di kawasan timur Indonesia, melahirkan tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan tata nilai yang hingga kini masih hidup dalam keseharian masyarakat Buton. Ia mendorong seluruh masyarakat Buton, khususnya generasi muda diaspora, yang kini hidup dan berkarya di Jabodetabek untuk tidak memutus hubungan dengan akar sejarah dan warisan leluhur mereka. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan hadirkan dialog di program Aspirasi Budaya Lokal, Apresiasi Budaya Lokal, dialog dengan tema diskusi literasi bedah karya jejak takdir bersama seorang penulis. Narasumbernya menarik, yaitu Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD, STMT, IPM, seorang penulis buku Jejak Takdir, dosen teknik informatika UIN Alauddin Makassar. Dan tentunya dipandu oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Kahfi, di program Apresiasi Budaya Lokal. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong berikut.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodo menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodo dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodo tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodo sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Ya, masih di Kabar Ratna Pro 4 dari Makassar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Danau Beratan adalah danau vulkanik di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kabupaten Tabanan, Bali. Pesona Danau Beratan terletak pada kombinasi alam pegunungan yang sejuk, air danau yang tenang seperti cermin, plus keberadaan Pura Ulun Danu yang seolah mengapung di tengah danau, sehingga kawasan ini terasa magis dan sangat fotogenik. Udara dingin dan kabut tipis di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut membuat suasana sangat menenangkan. Cocok untuk healing, berjalan santai, atau sekedar duduk-duduk menikmati panorama gunung, hutan, taman bunga di sekitar danau. Pesona lainnya adalah aktivitas naik perahu mengelilingi danau serta latar belakang pura ikonik yang kerap muncul di uang kertas dan kartu pos Bali, menjadikan Danau Beratan bukan saja destinasi alam, tetapi juga simbol spiritual dan budaya yang khas. Demikian Kabar Ratna Pro 4 dari Makassar. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan menemani Anda dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Dan kita akan kedatangan tamu Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD, STMT, IPM, yang akan menemani ruang dengar Anda semua kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema diskusi literasi, bedah karya, jejak takdir bersama penulis. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, kita dengarkan bridging dulu.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, pendengar, salam jumpa kembali di program siaran apresiasi budaya lokal di malam ini. Sudah hadir seorang penulis buku dan juga dosen, Bapak Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD, STMT, IPM, akan menemani ruang dengar tak semua kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema diskusi literasi, bedah karya jejak takdir bersama penulis. Baik saudara pendengar, kita menyapa dulu Pak Syafar. Assalamualaikum Pak Syafar.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah tentunya Pak Syafar ini kita mau kenal dulu sisi humanisnya Pak Syafar ini. Pak Syafar, Pak Doktor kan dikenal luas di dunia teknik dan akademik. Apa sih sebenarnya titik balik atau momen personal yang akhirnya memaksa Anda untuk menuangkan gagasan ke dalam bentuk sebuah novel atau karya sastra jejak takdir ini? Halo.
1: Terima kasih. Jadi selamat malam buat pemirsa Pro 4R Makassar.
0: Iya.
1: Teknik Informatika. Jadi kita bahwa buah bentuk kegelisahan tentang sebuah posisi manusia dalam arus yang semakin tidak menentu, karena berbicara sebuah jejak itu kan berbicara sebuah lingkup kondisi ibaratnya petunjuk seperti itu. Karena yang namanya spektakel itu kan ada dua ya, ada tadi yang betul-betul sesuai dengan kondisi positifnya, tapi ada juga tadi yang kemudian negatifnya seperti itu. Nah, di sinilah yang kemudian saya semacam penulis di dalam buku ini. Ini sebetulnya buku Ganesha yang ada di Nyumas yang kemudian diproduksi sehingga lah sebuah buku yang memang petualangan hidup yang kemudian terlahir sehingga diberi nama sebuah jejak takdir. Jadi jejak takdir ini adalah sebuah perjalanan, kalau kita ibaratkan sejarah, dia adalah sebuah bentuk arkeolog diri yang kemudian menggali kembali kekuatan purba yang terkubur oleh kebisingan modernitas. Karena sekarang ini dalam kondisi yang boleh kata generasi set misalnya yang kemudian banyak punah oleh penulis yang kebanyakan bersentuhan, karena ini kan ibaratnya jejak takdir yang kemudian terlukiskan oleh penulis sendiri yang kemudian merangkai. Jadi di dalam buku ini yang saya tulis itu ada 13 bab. Kalau kita mau lihat judul-judul babnya itu kebanyakan memang bentuk filosofnya. Jadi yang pertama di bab 1 itu adalah pintu yang terbuka tanpa diketuk. Kemudian bab 2 adalah memori dalam darah. Kemudian yang ketiga adalah kompas yang patah. Yang keempat adalah pertemuan di persimpangan sunyi. Kelima adalah ketika rencana menjadi abu. Kemudian bab 6 timbangan yang miring. Kemudian bab 7 adalah luka yang menjadi pintu. Kemudian bab 8 menara dalam ratai. Bab 9 adalah garis finish yang kabur. Bab 10 adalah menafikasi ketidakpastian takdir. Kemudian bab 11 itu adalah relasi dalam arus takdir. Kemudian ke-12 adalah menentang arus takdir. Dan yang terakhir adalah intuisi dan sinkronitas. Inilah buku yang kemudian saya susun menjadi 13 bab sebagai lingkup bagaimana memperkenalkan sebuah jejak takdir itu. Seperti itu. Itulah semacam ulasan singkat terkait dengan buku yang kemudian dihasilkan oleh seorang background dari keteknikan. Karena biasanya orang menulis itu sosial, yeah. Ya backgroundnya dari sosial. Tapi saya dari background teknik, tapi mampu kemudian menuliskan sebuah buku yang memang bernuansa sosial, yakni Jejak Takdir.
0: Betul-betul juga. Karena kan kebanyakan ini kalau jurusan teknik kan biasanya berbicara tentang mungkin mesin kah, ataukah mungkin bangunan kah. Nah ini Pak Dokter sendiri memilih untuk menulis buku. Kemudian ini Pak Dokter, mengapa memilih judul Jejak Takdir? Apakah ini sebuah refleksi perjalanan hidup pribadi atau ada filosofi khusus yang ingin Pak Dokter sampaikan mengenai konsep takdir itu sendiri?
1: Terima kasih. Jadi yang namanya sebuah takdir itu adalah perjalanan hidup yang dimulai dengan langkah kaki yang ke arah yang belum sepatutnya kita pahami, menuju ke kaki betul-betul berada pada fase takdirnya. Jadi di sini yang kemudian saya menggarisbawahi bahwa kita ibaratnya sebuah pohon, maka ada tiga fase utama yang kemudian dirangkai oleh pohon tersebut. Yang pertama adalah masa lalu sebagai lingkup akar, bahwa jejak yang telah ditinggalkan ini sebagai pondasi dan pembelajaran yang bersifat berharga. Kemudian kedua, ada semacam masa kini, saya mengilustrasikan sebagai batang yang dimana batang itu sebagai bentuk realitas perjuangan yang dihadapi dengan segala dinamikanya. Kemudian yang terakhir itu adalah pas depan sebagai buah, dimana harapan dan mantipas ini dari apa yang kita tanam hari ini. Inilah yang kemudian jadikan sebuah perwujudan judul dari Jejak Takdir dengan menganalogikan sebuah pohon dari masa lalu, masa kini, dan masa depan.
0: Nah kemudian seperti apa atau mungkin bagaimana Pak Dokter sendiri menyeimbangkan antara dunia angka dan logika teknik yang kaku dengan dunia sastra yang penuh dengan perasaan ataupun imajinasi ini, Pak Dokter?
1: Terima kasih. Karena memang kita terlihat bahwa sebuah lingkup teknik itu kan kebanyakan bersifat nilai-nilai pasti yang kemudian terwujud dalam angka-angkanya ya. Sedangkan kalau orang sastra itu adalah orang yang kemudian terlahir dengan angka narasinya. Nah inilah yang kemudian saya mencoba ilmu itu sebetulnya bukan dilihat dari backgroundnya kita, tapi bagaimana dari background itu kemudian menerasikan dalam wujud sosial. Karena ada sebuah pendapat dari William James Bryan, dia mengatakan bahwa takdir bukanlah soal kesempatan belaka, ia adalah soal pilihan. Ia bukan sesuatu untuk ditunggu, ia adalah sesuatu untuk dicapai. Artinya apa? Inilah yang kemudian kita bisa mensinkronkan dengan angka-angka. Angka-angka itu yang kemudian bisa kita lihat dengan sebuah kepastian. Karena ya yang namanya sebuah takdir itu sudah memang kita diukur sejauh mana tingkat kepastiannya. Karena inilah yang kemudian kita menganggap bahwa ia adalah sesuatu untuk dicapai. Dicapainya itu kan berupa perwujudan cita-cita yang kemudian perlu dengan kepastian. Maka itulah yang kemudian mensinkronkan antara angka dengan sosial. Karena memang kalau perwujudan dalam di sini kan kita lihat ya, ada namanya filsafat barat dan ada filsafat timur. Dari filsafat barat itu kan dia berbicara sebuah logika yang kemudian terkenal dengan Bapak Aristoteles sebagai Bapak Logika, sedangkan kalau kita di filsafat timur kan dia berbicara sebuah kebatinan. Artinya inilah yang kemudian dua sisi ini yang kemudian digabungkan, dan murnilah bahwa meskipun orang teknik tapi kemudian kita bisa juga membuat sebuah konsep jiwa sosial, karena namanya sebuah takdir, maka itulah sebuah perilaku hidup kita. Artinya meskipun kita teknik, tapi yang namanya sebuah takdir ya perlu betul-betul punya perhitungan, dan disinilah makna angkanya seperti itu.
0: Kemudian Pak Dokter, ini secara garis besar, apa pesan sentral atau ruh yang ingin Pak Dokter titipkan kepada pembaca melalui perjalanan karakter dalam buku yang Anda ini?
1: Di sini saya mau sampaikan bahwa pesan-pesan kita lihat ini, pada akhirnya ada, kita kan melihat bahwa ada namanya sebuah navigasi jiwa. Navigasi jiwa ini kan kita mencari peta jalan hidup. Artinya mencari sebuah makna, karena namanya sebuah navigasi ada sebuah kompas yang terbaik. Bukanlah apa yang ada di tangan kita, tapi melainkan apa yang ada dalam sebuah wujud ketenangan. Artinya kalau melihat dari dalam buku ini saya buat bahwa buku ini memang terlahir karena sebuah wujud kegelisahan tentang posisi manusia dalam arus yang semakin tidak menentu misalnya. Nah, dalam sejarah filsafat dan psikologi misalnya, maka kita mengejarkan ada satu wilayah yang kemudian tidak pernah kita dirampas oleh kekuatan takdir manapun, yakni jejak takdir. Jadi karya ini memang bukan sekedar sebuah bentuk diskurs akademik mengenai sebuah stoikisme atau eksistensialisme, tapi melainkan sebuah panduan jejak kita. Panduan jejak kita dengan menganalogikan tadi bahwa yang namanya sebuah jejak, ada sebuah bentuk evolusi jejak. Jadi mulai dari fase pencarian, fase pembentukan, dan fase kontribusi, inilah yang kemudian jadikan evolusi jejaknya. Dari sinilah yang kemudian bisa kita menjadi sebuah pesan hidup kita bahwa jejak itu akan berbicara tentang kebaikan yang pernah kita tanam. Maka inilah yang perlu kita menggarisbawahi bahwa dalam sebuah wujud takdir, maka perlu betul-betul melihat wujud tiga pasanya tadi. Ada sebagai pasa lalu, ada pasa kini, dan ada pasa depan.
0: Nah, Pak Dokter, ini saya penasaran nih. Ini bukunya sudah rilis, Pak Dokter?
1: Buku yang dirilis ini dalam proses pertama. Saya sudah kirim ke penerbit untuk mendapatkan nomor ISBN di Perpustakaan Nasional. Dari situ baru kemudian untuk bisa disebarluaskan, karena ini kan baru wilayah naskah yang kemudian siap untuk diluncurkan. Jadi salah satu bentuk apresiasi karena dari Pro 4RI Makassar mengundang kami untuk bagaimana mensosialisasikan dan mempromosikan ini di buku. Jadi meskipun dalam wilayah secara legal untuk terdaftar di Perpustakaan Nasional itu sementara dalam proses, tapi naskahnya sudah ready dan sudah diterima oleh penerbit dan siap untuk diproses layout dan siap untuk dipublish secara massal seperti itu.
0: Nah, tentunya kan Pak Dokter pernah sharing ataukah mungkin pernah membagikan naskah-naskahnya ke teman-teman ataukah mungkin sahabat. Nah, terus respon dari sahabat seperti apa setelah membaca? Mungkin apakah ini buku berkaitan dengan perjalanan hidup Pak Dokter atau gimana ini, Pak Dokter?
1: Terima kasih. Jadi memang kalau kita mau melihat dari segi tiga hari yang lalu saya bentuknya di media sosial yang saya share buat teman-teman, dia menganggap bahwa kan di kampus kami, Pak Rektor kami, dia sudah buat buku Melawan Takdir. Nah, kebetulan saya juga dosen di UIN Alauddin, saya buat buku Jejak Takdir, dan banyak respon dari masyarakat, khususnya untuk teman kolega, malahan belum dirilis secara resmi untuk dapatkan ISBN, dia sudah mau pesan dan berapa harganya untuk bukunya, karena menarik. Menariknya pertama karena orang teknik mampu kemudian menulis dengan wujud sosial. Biasanya kan kalau buku Jejak Takdir ini kan kebanyakan yang dibuat oleh orang-orang dari sosiolog misalnya. Tapi saya background saya bidang teknik, khususnya teknik elektro. Ya mungkin berpikir buat luar biasa ini, dan malahan ada sudah dirilis juga teman yang buatkan aransemen lagunya. Dan malahan kemarin dia coba bahwa seandainya ada produser, maka bisa jadi ini buku bisa jadikan difilmkan, karena melihat bahwa penulis ini biasa jarang kita jumpai orang teknik mampu menulis buku yang semenarik judulnya dengan lingkup Jejak Takdir.
0: Jadi sebenarnya nih Pak Dokter, buku ini sebenarnya mungkin dari kisah Pak Dokter sendiri yang dituangkan ke dalam sebuah buku ini.
1: Iya, betul, bahwa ini memang Jejak Takdir terlahir dari perjalanan hidup saya. Jadi saya menganalogikan ada namanya dimulai dari pembangunan yang saya berikan nama dengan Benteng Batin, yang bagaimana mengajak pembaca itu misalnya jadi dari kegagalan masa lalu hingga proses menuju kesuksesan misalnya. Karena di dalam buku yang di bab 2 itu yang memang dari babnya saya angkat mulai dari persoalan kegagalan kemudian sampai berproses kita sehingga menuju betul-betul takdir yang kita impikan. Jadi inilah wujud bahwa Jejak Takdir ini adalah mengilhami dari penulisnya sendiri, karena biasanya kan orang menulis itu kan melihat dari kondisi yang ada dalam dirinya yang kemudian dituangkan dalam wujud narasi, sehingga ada sebuah bentuk jejak digitalnya. Karena biasanya kan orang kalau tidak dituangkan dalam wujud digital, khususnya untuk dibukukan misalnya, itu kan biasanya hanya sebatas dalam wujud angan saja. Jadi sehingga saya mencoba menuangkan ide bagaimana kalau kita tuangkan dalam wujud tulisan, sehingga ketika kita misalnya bisa ada semacam jejak bahwa oh ternyata kita pernah juga menulis buku Jejak Takdir, dan ini buku Jejak Takdir ini adalah buku yang ke-37 yang saya rilis, dan hanya satu buku yang memang mengusut pada lingkup sosial yakni Jejak Takdir. Kalau yang lainnya itu buku yang saya sudah buat adalah kebanyakan bersentuhan dengan keilmuan saya, khususnya untuk di teknik seperti itu.
0: Nah, kemudian ini kita lanjutkan lagi pertanyaan ini Pak Dokter. Nah, dari sekian banyak karakter yang muncul, mana yang paling mewakili kegelisahan Pak Dokter terhadap realitas sosial saat ini?
1: Biasanya dalam konsep realitas sekarang ini, kebanyakan orang kan menganggap bahwa dia tidak percaya akan sebuah takdir. Sehingga banya orang beranggap, kenapa takdir saya seperti ini? Jadi ya otomatis harus kita bentuk realitas kita. Sehingga kenapa kemarin dari Prof. Hamdan dia membuat buku Melawan Takdir, karena melihat kondisinya, wah saya harus lawan ini takdir supaya saya bisa sukses juga seperti masyarakat lain yang kemudian bisa sukses. Jadi banyak dari misalnya kayak dari Pak Menteri Pertanian misalnya yang kemudian dari bawah, Rektor kami juga dari bawah, sehingga bisa karirnya lebih mentereng seperti itu. Nah, inilah yang kita mencoba bahwa dengan buku yang kita buat sebagai jejak takdir ini, mudah-mudahan jadikan motivasi buat kita bahwa ya jangan melihat kondisi saat ini, tapi impikanlah kondisi yang akan datang sebagai fase kesuksesan. Karena orang selalu akan beranggapan bahwa jangan sampai kita selalu anggapan kita tidak mungkin sampai ke puncaknya seperti itu. Tapi ada namanya sebuah pertolongan sama kuasa yang kemudian bisa kita merubah takdir tersebut. Dan kita yakini bahwa takdir itu akan berubah.
0: Betul.
1: Semenjak kita ingin capai takdir tersebut.
0: Iya, selama artinya selama ingin berusaha dan bekerja keras, tentunya sebuah takdir yang kita inginkan ya pasti bisa dikabulkan. Nah, kemudian Pak Dokter, ada banyak pembaca yang merasa jejak takdir memiliki lapisan makna yang dalam. Apakah ada simbol atau metafora tertentu yang Anda masukkan sebagai pesan rahasia bagi para pembacanya yang jeli?
1: Terima kasih. Jadi kalau kita mau melihat bab-bab yang kemudian yang ada di sini, di sini memang banyak terekam. Jadi mulai dari jejak pintu yang terbuka tanpa diketuk. Artinya apa? Di sini yang kemudian kita mencoba bagaimana mengetuk pintunya itu supaya betul-betul akan terbuka. Karena kalau kita tidak ketuk itu pintu, artinya kita tidak diikhtiarkan misalnya, maka pintu itu akan selalu terkunci misalnya. Nah, hendaklah kita betul mengetuk itu pintu supaya takdir itu akan terbuka. Sehingga ya apa yang kita impikan ya bisa kita tercapai seperti itu. Jadi biasa orang beranggapan ketika satu kali dia gagal, dianggap bahwa mungkin target saya seperti ini. Padahal itulah yang kemudian harus kita cambuk. Maka harus kita betul-betul dari kegagalan itu hendaknya bisa kita raih yang namanya fase kesuksesan. Nah, disinilah yang kita perlukan bagaimana menavigasi kejiwaan kita dari ketidakpastian menjadi sebuah kepastian.
0: Iya, baik Pak Dokter, kita rehat sejenak dulu. Jadi sahabat budaya, perbincangan saya dengan Pak Dokter akan kembali lagi setelah iklan berikut.
2: Anda sudah melihat ini video? Katanya orang yang angaru ini langsung meninggal gara-gara salah ucap. Seram napal, Edi. Takutku deh.
3: Jangan minggam percayakan dah. Itu ngaru, bukan mantra atau baca-baca. Itu toh, sumpah toh ikrarna orang Bugis Makassar gitu.
2: Deh, serius ke itu? Kukira saya ada hubungannya sama hal-hal gaib.
3: Enggak lah, dulu itu ngaru dipakai prajurit di depannya raja. Untuk mereka janji setia, berani mati demi tanah air. Intinya toh, tentang keberanian sama harga diri. Kayak di sirena pace. Jadi kalau ada yang meninggal pas tampil, itu karena memang takdirnya mi, bukan gara-gara angaru.
2: Pantas. Suarana bikin merinding. Jadi ini lebih ke budaya perjuangan, Di.
3: Nah, betul. Sekarang itu angaru ditampilkan mami di acara adat, pernikahan, sampai penyambutan tamu. Biar kita ingat toh, kalau keberanian dan kehormatan itu warisan yang gak boleh hilang.
2: Keren na tau, Adi. Baru tong ku tahu saya ini. Jadi angaru itu nafas perjuangannya orang Bugis. Respek ke saya memang sama budayanya orang di sini.
4: Jangan gampang termakan isu ya. Angaru itu budaya, bukan hal mistis. Yuk kita jaga dan lestarikan warisan lokal kita.
5: Tahukah kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: atau filosofi Bugis Makassar lainnya mempengaruhi pengambilan keputusan karakter-karakter Anda dalam buku ini?
1: Ya, di sini kita melihat untuk bagaimana, karena kita kan budaya lokal yang menghargai akan kearifan lokal, dan perlu kita melestarikan namanya lestari budaya. Jadi ya memangnya kita harus betul-betul lestarikan, meskipun karena sadar tidak sadar yang namanya budaya itu perlu dilestarikan. Karena kalau tidak, maka akan terkikis oleh warisan-warisan yang kemudian kita tidak lestarikan. Karena sekarang ini kan marak dengan isu-isu persoalan budaya yang kemudian tidak ujungnya ya. Jadi dengan sebagai masyarakat yang menganut sistem pelestarian, jadi hendaklah betul-betul kita lestarikan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi misalnya? Karena banyak para tokoh-tokoh yang sekarang ini yang boleh dikata sudah sesepuh misalnya. Sepuh misalnya, maka kita sebagai generasi penerus ini, ya bagaimana melestarikan itu dengan sipak lebih, sipak ingat. Itulah kemudian budaya yang perlu kita lestarikan sebagai apresiasi budaya lokal. Karena kalau kita tidak melestarikan itu, maka akan terkikis oleh zaman, akan terkikis oleh teknologi misalnya. Karena ya sadar tidak sadar kita memang sudah dalam fase teknologi yang memang betul-betul diperhadapkan dengan konsep digitalisasi, sehingga dengan wujud pelestarian budaya khususnya untuk budaya lokal, hendaklah betul-betul kita lestarikan dengan ya bagaimana anak kita rajin ke museum dengan sebagai edukasi awal terkait dengan budaya lokal. Kita kunjungi beberapa pelestarian-pelestarian yang ada, sehingga bisa ditanamkan dalam edukasi dini bahwa inilah budaya yang dulu yang kemudian perlu kita lestarikan dari segi sarana prasarananya, dari segi adat istiadatnya, ya perlu betul-betul kita lestarikan untuk bagaimana mengapresiasi sebagai budaya lokal.
0: Nah, Pak Dokter, apakah
1: inilah seri Napaci ini?
0: Lanjut ke.
1: Jadi kayak tadi kita sampaikan bagaimana Siri Napaci ini. Jadi Siri Napaci ini sebagai filosofi Bugis Makassar yang memang membentuk karakter seseorang ya. Artinya kalau mendefinisikan dari segi bahasa, berarti siri itu kan harga diri, malu. Siri kalau berbicara paci atau pese itu kan pedih misalnya. Artinya dia mengandung pada lingkup solidaritas, rasa kemanusiaan. Jadi harga diri betul-betul disertai dengan rasa kepedulian. Nah, inilah yang kita mau bagaimana nilai-nilai Siri Napaci ini bisa mempengaruhi karakter kita. Jadi yang pertama nilai siri yang kita lihat, pertama ada tongeng, kemudian lempu, geteng, warani. Nah, kemudian kalau itulah nilai-nilai siri. Tapi kalau nilai-nilai paci misalnya, maka pertama kita lihat peduli sesama, kemudian bagaimana mewujudkan nilai solidaritas, kemudian bagaimana nilai yang ketiga itu adalah rasa malu sosial. Nah, inilah yang perlu kita betul-betul pegang sebagai mempengaruhi karakter kita. Selain yang saya sebutkan tadi, ada istiadat, kemudian pelestarian budaya, maka pelestarian Siri Napaci juga perlu kita lestarikan sebagai bentuk karakter seseorang.
0: Nah, apakah ini Anda tuangkan ke dalam buku Anda, Pak Dokter?
1: Iya, saya tuangkan juga dalam buku saya ini sebagai bahwa jejak takdir ini kan bisa juga mempengaruhi karakter kita sebagai pelestarian tadi saya sebut tadi dengan Siri Napaci misalnya. Karena kalau kita melihat ketokohan kita kayak Sultan Hasanuddin,

0: dia terkandang ayam jantan dari timur, kemudian banyak perantau-perantau Bugis, maka dia sirih napas ini sudah jadikan untuk membentuk karakter. Jadi disinilah saya tuangkan juga dalam buku saya, dalam mensinkronkan juga ke budaya lokal seperti itu.
1: Nah, kemudian bagaimana buku Jejak Takdir ini menjawab tantangan modernisasi yang seringkali membuat generasi muda kita ini mulai bergerak, maksudnya berjarak dengan akar budayanya?
0: Jejak Takdir ini dalam era modernisasi, bahwa kita dalam konsep yang berbicara wilayah sains, wilayah konsep misalnya, bisa tergantikan. Tapi biasanya ya mesti harus kita betul-betul kita harus raih, itu namanya takdir. Jadi di sini yang kemudian impian kita bagaimana takdir itu bisa tercapai. Nah, karena dalam persoalan takdir itu persoalan rezeki, persoalan jodoh, kesehatan, atau misalnya wujud yang lain misalnya, itu kan sudah memang digariskan persoalannya. Tapi ya kita harus juga bagaimana mengikhtiarkan dengan wujud niat yang nawaitunya kita. Karena kan biasanya orang gitu, kalau niatnya betul-betul ke mengarah ke lingkup positif, maka ya takdir juga mengarah ke sana. Tapi kalau niatnya sudah berada pas jelek misalnya, ya otomatis juga akan takdirnya akan jelek seperti itu. Jadi ya, betul-betul berbanding lurus antara niat dan takdir.
1: Nah, kemudian Pak Dokter, apakah dalam menulis Jejak Takdir Anda menggunakan pendekatan layaknya merancang sebuah struktur bangunan yang penuh dengan perencanaan dan presisi, atau justru membiarkan ceritanya mengalir secara intuitif?
0: Oke, terima kasih. Jadi dalam menulis Jejak Takdir ini, jadi ibaratnya seperti halnya air samsam yang terus mengalir tanpa putus. Maka ya seperti itu juga kita mau bagaimana menulis ini betul-betul mengalir. Karena dalam Jejak Takdir ini ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pernah perbuat, apa yang kita melihat dari sudut pandang tokoh yang lain, maka itulah yang menjadikan sentuhan referensi. Sehingga ya perlu betul-betul presisi, perlu betul-betul terukur, sehingga ya terciptalah yang namanya sebuah karya. Karena karya ini kan didasari dengan wujud kegelisahan, bahwa ya harusnya kita menganggap, kenapa sih kebanyakan orang dari sosiolog misalnya, orang dari sosial misalnya, yang kemudian kebanyakan buku-buku sosial. Nah, kita harus juga mencoba bagaimana dalam lingkup disiplin yang lain itu bagaimana juga bisa menuliskan sosial juga, supaya ya tidak ada semacam dikotomi ilmu antara ilmu teknik dengan ilmu sosial.
1: Berarti buku ini Anda tulis menggunakan maksud saya dirancang dengan struktur yang betul-betul rapi ya. Bagaimana Pak Dokter itu?
0: Iya. Yeah.
1: Memang benar-benar rapi atau memang kita? Yeah,
0: jadi
1: lanjut ya, Pak.
0: Jadi seperti ini. Jadi yang pertama yang saya buat dalam menulis wujud buku ini, yang pertama ya dalam perjalanan hidup sebagai wujud biografi penulis. Kemudian yang kedua referensi beberapa tokoh yang jadikan cerminan Kemudian dari Acid, kemudian juga banyak seri-seri yang di warung kopi terkait dengan ketokoh-tokohan orang yang sukses. Ternyata orang sukses itu ya dimulai memang dia dari nol, dengan dibumbui dengan kebanyakan kegagalan. Jadi kegagalan itu ya bagaimana optimis, dari sikap pesimis menjadi sebuah optimis. Jadi dalam kamus kita, persoalan gagal hari ini ya hendaklah kita betul-betul optimis, ya yakin bahwa gagal itu ya pasti akan kita dapatkan target yang betul-betul sesuai dengan yang diberikan oleh sang Khalik. Karena ya mungkin kita diberikan takdir, ya itulah yang kemudian ditakdirkan. Misalnya saya mungkin kemarin tidak terpikirkan bagaimana bisa jadi penulis, tidak mungkin terpikirkan bagaimana bisa jadi dosen misalnya. Tapi ya namanya sebuah garis takdir, maka disitulah yang kita ditakdirkan, seperti itu.
1: Nah kemudian seberapa besar riset teknis atau pengalaman profesional Pak Dokter sebagai seorang insinyur atau IPM mempengaruhi detail latar atau alur cerita dalam buku ini?
0: Terima kasih. Biasanya kalau dalam wilayah insinyur misalnya, kita ini kan jadi IPM itu insinyur profesional madya, yang memang gelar profesional yang diberikan oleh profesi insinyur. Jadi dalam profesi insinyur kan ada tingkatannya, ada IPP, IPM, dan IPU. Kebetulan saya sudah berada pas IPM, dan mana sinkronkan dengan buku yang saya buat ini, karena memang kan kalau kita kan orang yang betul-betul presisi, yang bisa terukur dan bisa kita punya sudut pandang bahwa ya, karena ini kan memang saya juga kemarin waktu menulis ini tidak bayangkan dengan waktu yang singkat mampu dirilis naskahnya dengan 13 bab. Jadi biasanya pas sela-sela mengajar atau misalnya pas waktu istirahat, saya coba menulis satu bab, dua bab, sehingga lahirlah sampai 13 bab. Jadi 13 bab ini yang kemudian terangkum menjadi satu kesatuan, sehingga saya beri nama bukunya itu Jejak Takdir. Karena saya menganggap bahwa Jejak Takdir ini adalah sebuah, ya semua manusia pernah alami, hanya takdirnya yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Seperti itu. Sehingga ya perlu kita buat penelusuran jejak-jejaknya, karena kalau dengan adanya penelusuran itu ya bisa terukur, bisa kita lihat oh pencapaian kita sejauh mana. Karena ada bentuk fase grafik yang kemudian mengindikator kita, maka inilah jadikan dasarnya kita. Karena namanya sebuah orang bidang keteknikan, ya perlu pengukuran pasti.
1: Betul.
0: Perlu presisi yang pasti.
1: Jadi bukunya ini sudah diukur dengan presisi ya Pak Dokter ya?
0: Menurut kacamata saya. Tapi ya satu hal yang kemudian saya apresiasi, yang pertama pas saya share di media, langsung ada tawaran dari RRI, kita coba promosikan ini. Kemudian yang kedua juga teman-teman juga lintas prodi misalnya banyak tertarik. Saya bilang insya Allah kalau sudah dapat nomor ISBN, maka ya saya harus berikan kado buat RRI, karena mampu inilah media pertama yang mempromosikan saya punya buku Pak. Jadi nanti ketika saya sudah dirilis dan ada nomornya dan sudah terdaftar juga sebagai hak ciptanya, maka saya langsung bawa ke RRI sebagai tanda terima kasih.
1: Siap.
0: Nah, memfasilitasi untuk mempromosikan buku, meskipun saya ini sebagai pemula, tapi Halo.
1: Halo.
0: Ya ya.
1: Ya. Nah kemudian kemudian Pak Dokter, apa dampak yang paling Pak Dokter inginkan yang terjadi pada pembaca setelah mereka menutup halaman terakhir dari Jejak Takdir?
0: Oh ya, jadi terima kasih.
1: Ya.
0: Di sini dalam buku yang saya buat, jadi ada wujud sinopsisnya yang kita bisa lihat. Jadi sebentar dulu saya lihatkan ki di sinopsis yang bukunya Jejak Takdir kita lihat. Mudah-mudahan buku ini bisa sedahsyat judulnya. Jadi dengan bentuk bahwa di tengah dunia yang semakin tergerus oleh teknologi dengan logika yang bersifat kausalitas, maka kita mencoba bagaimana menghadirkan Jejak Takdir ini sebagai jawaban atas kerentanan manusia modern. Jadi buku ini memang kita membedah bagaimana wujud arsitektur batiniah manusia melalui lensa filsafat. Jadi ada warna-warna keteknikan juga muncul. Jadi banyak bahasa-bahasa keteknikan kayak tadi arsitektur,
1: presisi,
0: genetika, gen, ya presisi dan sebagainya. Kemudian di sini juga sudah ada bahasa dimulai dari pembangunan benteng batin. Jadi istilah-istilah teknik juga banyak muncul, Pak. Jadi betul. Kita harus betul-betul sesuai dengan background kita. Kita tidak akan terlepas dari background teknik. Dan banyak bahasa teknik yang kemudian dituangkan dalam narasi. Mulai dari tadi arsitektur batinia, kemudian benteng batin, kemudian ini juga titik finish dan sebagainya. Inilah sebagai istilah-istilah yang banyak dimunculkan sebagai perjalanan yang bercahaya dalam wujud Jejak Takdir.
1: Betul sekali. Nah kemudian sebagai penutup ini Pak Dokter, apa pesan Pak Dokter untuk rekan-rekan praktisi ataupun akademi lain yang sebenarnya punya keinginan menulis namun merasa terhambat oleh latar belakang profesi mereka yang non-sastra?
0: Iya, terima kasih. Jadi pertama, Anda akan selalu mencoba dan mencoba, jangan melihat dari background pendidikan, tapi yakini apa yang kita buat ini adalah bernilai ibadah dan berkarisma. Karena namanya sebuah wujud narasi yang kita tuangkan dalam sebuah karya, ya satu saat kita akan butuh yang namanya jejak digital. Jadi hendaklah betul-betul kita tuangkan dalam wujud narasi digital. Jadi namanya sebuah jejak digital tidak terkurs oleh zaman. Suatu saat jejak kita akan termunculkan sebagai wujud penelusuran takdir.
1: Itu saja pesan-pesannya Pak Dokter.
0: Pesan saya ya betul-betul hendaklah terus berkarya dan berkarya. Dengan berkarya kita bisa kuasai dunia.
1: Asik. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter Syafar atas kebersamaannya di Apresiasi Budaya Lokal. Nah demikian sahabat budaya di program siaran Apresiasi Budaya Lokal dengan tema diskusi literasi bedah karya Jejak Takdir bersama penulis, bersama Dokter Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD STMT IPM. Saya Ahmad Kahfi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Makna Pro 4. Ya, masih di kabar Makna Pro 4 dari Makassar, sahabat budaya. Tradisi Pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Merapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, Pasola berawal dari legenda, konflik, dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas. Dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang sangat ketat. Darah yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia. Demikian kabar Makna Pro 4 dari Makassar, pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Makna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Dengan terdengarnya musik tadi menandakan berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan saya Dewi Satriani alias Inces akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Kita pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
2: Nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
1: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
2: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
1: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
2: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
0: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
2: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
1: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
3: Sekolah rakyat. Raih cita-cita tak harus mahal.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti kebersamaan kita. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kebersamaan kita, apresiasi budaya lokal akan kami hadirkan untuk Anda di jam saat ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Eh, tahu nggak? Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi gak kena.
2: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
3: Permisi kak, bisa masuk konten bentar gak?
2: Oh, boleh, boleh.
3: Kakak namanya siapa?
2: Nama saya Farhan.
3: Oke kak Farhan. Kak Farhan, pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
2: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
3: Oke, kata-katanya hari ini Kak Farhan.
2: Oke, singkat saja. Ubur-ubur ikan lele.
3: Cakep.
2: Sesuai pasal 283 LLAJ.
3: Apaan tuh?
2: Dilarang nyetir sambil merokok, Le.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kali ini kita akan membahas tentang tradisi pasola. Kalau kita berbicara tentang tradisi pasola, ini merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas, dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini, pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
2: Mbak Akabanyo, Puna Pigatre, Narai Kabar, Pripun Kabare, Kumaha Damang.
3: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri 1000 bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.

0: saya, Pak.
1: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen. Wow!
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal, belum tentu awet. Tapi lokal, jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal. Yang penting original dan cita lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.
3: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: Sport FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubba dalam mitologi Jepang, yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis di konteks modern. Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, atau misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Noci slata.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: cabang mami di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata kan tidak sia-sia kamari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Wele, kita pilihan apa dulu ini pohon wah?
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapangnya duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
4: Kita lo beautiful.
5: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patida Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
6: Hei putri-putri kayangan.
7: Hai juga om.
6: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Ndela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan Jo, karena tadi di sini om. Si om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
6: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Mbak biasa Jo om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemu

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong tauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: rasa Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, Tato Bungo Lomai, Bodungo Ulomai, Botahudu Lomai, Olai Olo Lomai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tilade lo, de Dayanga lo, de Ulandea lo, de Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, jaja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Ale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Emuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sama Goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: Di pundaknya melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya

0: saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
1: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya. Dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
0: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
1: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Dimensi Keroncong. Untuk sahabat budaya pecinta lagu-lagu keroncong, apa kabar hari ini? Selamat malam Ki. Semoga saja beberapa lagu-lagu yang dihadirkan diulang dengar Anda bisa memberikan hiburan untuk para pendengar kita yang saat ini menantikan sejak dari tadi Dimensi Keroncong. Kalaupun Anda tidak menyukai Dimensi Keroncong, tidak apa-apa jika kita dengar juga. Oke, selamat budaya di 08 11 400 92 50. Dengan topik kita kali ini, saya mau contoh kasus dulu ya sahabat budaya. Biasanya itu sahabat budaya ada yang lebih suka yang namanya dipuji-puji, dipuji tapi tidak benar ya. Misalkan jadi kita maunya pilih yang mana? Dipuji Ki secara jujur ya, tapi itu bukan dipuji sih, apa di ada itu orang biasa bilang tidak cantik Ji. Tidak cantik Ji. Tapi itu jujur ya. Menyakitkan Ki memang, tapi kan secara jujur. Ada tuh yang tidak jujur Ki, nah bilang Ki, ih tahu cantiknya, ih masya Allah cantiknya, padahal apa deh itu yang bikin menyenangkan Ki hati, padahal kenyataannya tidak cantik Ji. Ada yang seperti itu. Jadi pilih mana, jujur tapi menyakitkan Ki hati tak, atau tidak jujur kita orang tapi menyenangkan hati tak. Kalau Ince sendiri saya lebih suka kalau orang bicara sejujurnya. Kalau memang tidak cantik atau tidak bagus, walaupun itu menyakitkan, tapi kan itu menyakitkan. Mereka itu jujur karena supaya kita bisa motivasi ya, motivasi untuk lebih cantik kembali atau lebih bagus lagi. Biar menyakitkan, yang penting ada motivasi untuk kita lebih baik lagi. Nah kalau untuk pendengar ya gimana, lebih suka di komen jujur tapi menyakitkan atau tidak jujur Ki tapi menyenangkan Ki perasaan tak? Daripada kita lama-lama, kita terima telepon dulu ya. 08 11 400 92 50. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Dimensi Keroncong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimensi Keroncong, Mbak Dimensi Keroncong, Mbak Maya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita ya gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah tetap sehat walafiat insyaallah.
1: Amin amin.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Malam ini mendengar lagunya ini. Siapa itu? Ariyati. Aha. Lagunya Rama Itama.
0: Ariyati. Ariyati, Ariyati,
1: Ariyati.
0: Okay. Ada dong. Sebentar kita putarkan. Jadi kita punya topik nih. Kalau Mbak Maya gimana? Kita lebih suka itu dikomentari secara jujur tapi menyakitkan hati Ki. Tapi ini jujur. Atau orang komentar tidak jujur tapi menyenangkan Ki perasaan tak, hati tak.
1: Kalau saya itu mending ini Bang Chris, mending dia bicara yang jujur toh.
0: Iya.
1: Biar enggak cacat, yang penting dibilang tidak jujur kan lebih baik gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan orang yang nilai kita daripada kita yang ini.
0: Daripada kita merasa
1: yang nilai diri sendiri toh.
0: Merasa bagus.
1: Jadi, kalau saya itu lebih baik bilang tidak cantik deh. Ya memang kenyataannya memang begitu, mau bilang apa?
0: Iya, betul.
1: Iya. Daripada bilang cantik padahal.
0: Padahal tidak cantik.
1: Di luarnya saja dibilang cantik padahal tidak.
0: Atau dibilang gitu, memang toh masih muda padahal tua Mi.
1: Iya. Dibilang tidak cantik karena betulnya memang lebih baik orang yang nilai kita daripada yang
0: kita nilai sendiri. Oke, Pale. Kalau begitu silakan Moki menyapa buat siapa ini?
1: Malam ini kirim celonnya ya, Bengkes. Pertama ada Barbeni Cami, Asar di Bone, Asar di Wutu, ada Pak Dur Rahim, Kutai Kalimantan Timur, Opadin, Opais, Pas juga di Maros, ada juga Pasar Pogali, Pak Amsang Pangdua, Nur Hisma bersama pasangannya yang gak bersetia, Ibu Nur Sia bersama Umarnya, Ibu Nur Intan di Takalar, ada juga Naserli, mana suaranya Naserli nih, dalam gak masuk.
0: Terus masuk,
1: ada juga siapa lagi ya? Opan Dato di Pindrang, Kerja Nompo, dan sama saja pendengarnya RI perempat ya. Mas Mences, terima kasih banyak. Kalau pulang nanti ada di jalan lah.
0: Terima kasih.
1: Semoga selamat dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya yang ada di Masamba sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan kembali kita buka lagi di 0811 409 250. Halo, assalamualaikum Dimensi Keroncong. Halo Dimensi Keroncong, assalamualaikum. Halo. Halo Ibu Siti Nurbaya. Aduh, suaranya gak ada ini. Iya, bisa dicoba kembali Bu Siti Nurbaya di 0811 409 250. Ini kayaknya timbul tenggelam ya. Ada Kak Uki, ada Kak Uli AP, ada juga Pernama Sari, Ibu Sumi dan Lumu. Baku tumpuk-tumpuk ini telepon ini. Baku tabrak-tabrak ini teleponnya. Coba ke berusaha. Ayo, ayo, kira-kira siapa yang masuk ini? Daripada kita baku tabrak ini teleponnya semuanya. Udah eko dong. Iya, paling kalau begitu di 0811 409 250. Keterima dulu ini telepon ini karena duluan kita menelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia.
2: Betul sekali, Mbak Ence.
0: Apa kabar hari ini? Belum tidur?
2: Alhamdulillah.
0: Kenapa belum tidur, Ki?
2: Ya?
0: Kenapa, Ki, belum tidur?
2: Mau dengar dulu, Mbak Ence.
0: Asik. Saya kusukanya kalau ada orang begitu, kalau anu bilang belum tidur karena mau dengar Inces dulu, masya Allah.
2: Iya, mau dengar suaranya yang cantik.
0: Asik.
2: Cantik orangnya.
0: Puji terus.
2: Betul sekali, terus.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Oke, jadi kita punya topik ini. Tapi mau kita dengar lagu apa ini?
2: Lagunya. Selamat jalan.
0: Selamat jalan kekasih, bukan Di?
2: Bukan.
0: Selamat jalan, selamat jalan. Oke, Sundari atau Mus Mulyadi?
2: Sundari.
0: Oke. Jadi kita punya topik ini, Bu Nursia. Bu Nursia pilih mana ya? Dipuji Ki secara jujur, tapi itu menyakitkan. Atau tidak jujur Ki, napuji Ki tidak jujur tapi menyenangkan hati. Pilih mana? Ayo.
2: Tidak senang kalau dipuji.
0: Tidak senang Ki kalau dipuji, Di?
2: Iya. Malu-malu, Kak.
0: Malu-malu, Ki. Malu-malu atau tidak senang?
2: Malu.
0: Oh, malu. Berarti
2: iya, malu-malu,
0: berarti intinya secara jujur mau saja.
2: Iya.
0: Secara jujur walaupun menyakitkan, Di.
2: Iya. Daripada menyakitkan daripada, lebih baik.
0: Daripada jujur mah. Daripada tidak jujur, Ki. Nabi lagi Ki bilang, Ibu Nursia tahu memang masih muda, padahal
2: padahal tua
0: masih. Nah, itu kan itu namanya tidak jujur tapi menyenangkan hati.
2: Iya, betul.
0: Lebih bagus secara jujur, Di.
2: Iya. Baik, jangan bedek.
0: Nih, betul.
2: Karena malu juga tuh.
0: Betul. Oke, Pali, kalau begitu Ibu Nursia, silakan Moki menyapa buat siapa ini?
2: Yang pertama, ada baru lewat, ada Maya di Masamba.
0: Iya.
2: Terima kasih kapannya. Ada Nur di Maros juga. Radin.
0: Iya.
2: Ada Ibu Siti Nurbaya.
0: Berusaha menelpon nih Ibu Siti Nurbaya.
2: Ada Ibu Harsita. Ya, yang di Sakalar itu Ibu Intang. Sri Sinta. Dan juga ini Ibu Ina, Kereta Lara. Ya, Ibu Nur Mina Nur bersama Pak Ahmad Yani
0: Tasmun.
2: Iya. Dan lagi ada Dinompo.
0: Iya.
2: Pak Sani. Pak Hamsa. Pak Ripin. Dan sekira semuanya Mbak Ijaz.
0: Tanpa
2: kecuali Mbak Ijaz.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Terima kasih Ibu.
2: Dan hati kalau pulang.
0: Amin.
2: Pamit.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nursia yang ada di Pampang sana. Dan kembali kita buka lagi untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Kira-kira Anda lebih memilih yang namanya orang berbicara komentar jujur tapi menyakitkan hati, atau mungkin tidak jujur gitu, orang mak komentar di kita tapi menyenangkan ke hati kita. Kira-kira seperti apa di sahabat budaya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dimensi Keroncong. Halo, Dimensi Keroncong. Assalamualaikum. Kayaknya enggak bagus ki jaringannya, dicoba kembali ki lagi, telepon ki lagi di 08 11 400 9250. Komentar tak seperti apa sahabat budaya di 08 11 400 9250. Ini timbul tenggelam lagi nih. Kauli Ape yang ada di Sinjai, Pernama Sari, Kauki yang ada di Daya. Aduh, pusing tujuh keliling. Ibu Sumi dan Lumu yang ada di Pepabri. Terus ada siapa lagi nih? Ibu Siti Nurbaya. Akhirnya. Halo, assalamualaikum.
3: Yang ada di Sinjai, Bernama Sar.
0: Halo, Dimensi Keroncong.
4: Halo, Dimensi Keroncong.
0: Kauli Ape, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Kauli Ape. Nanti lagunya ikutan Miki ini Ariati Aipa. Selamat jalan. Jadi kita punya topik nih. Topiknya yaitu bagaimana menurut tayang mana kita pilih. Ada orang komentari ki secara jujur tapi menyakitkan hati, daripada tidak jujur ki orang komentari.
4: Kalau saya pribadi yang jujur.
0: Yang jujur Modi, walaupun itu menyakitkan hati di.
4: Walaupun ini ya, tapi itu membangun buat saya.
0: Ya, membangun di. Jadi bukan ada, bukan dibilang menjatuhkan.
4: Iya.
0: Oke deh. Silakan Moki menyapa buat siapa ini?
4: Iya, menyapa buat Pak Hamsa, ada Sinta Diemu, ada Tantri, ada Pak Pais, ada Sermone, ada Delumo, Ban Renol, ada Ade Putri, Rico di NTB, ada Sanchez Baco di Labuan Bajo, Nurmina Emnor, Nono Nur, yang itu Megawati, Samsi Maisar, Enrawan, Maimuna Bani, Nasani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Puan Datu, dan semua-semua yang lagi monitor Dimensi Keroncong. Bainca, sehat selalu.
0: Makasih, Kauli. Aduh, bingung kayaknya panggil gue apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kauli Ape yang ada di Sinjai. Dan kembali kita buka lagi, satu menelpon lagi ya sahabat budaya di 08 11 400 9250. Untuk para pendengar kita, ini kan timbul tenggelam lagi nih teleponnya semua. Ini baku tabrak-tabrak Pak Ahmad Yani Tasmum, Kauki. Akhirnya, halo, assalamualaikum, Dimensi Keroncong.
5: Waalaikumsalam, Dimensi Keroncong.
0: Iya, Kauki, apa kabar Kauki?
5: Alhamdulillah.
0: Akhirnya, akhirnya nembus. Jadi Kauki,
5: iya.
0: Ini kulihat baku tabrak-tabrak ki teleponnya Kauki sama Ibu Sumide Lumu, Pak Ahmad Yani Tasmun. Deh semuanya mi. Iya, Kauki nanti lagunya ikutan Miki. Ada lagunya Riati Arnama ya, Pama Selamat Jalan juga. Oke. Okay. Jadi kita punya topik. Kalau menurutnya Kauki ini ya. Jadi ini dari Dirita ini. Lebih suka kayak dikomentari sama orang itu secara jujur tapi sebenarnya menyakitkan hati, atau nak komentari kayak orang tidak jujur tapi bikin senang ke perasaan tak? Ah, yang mana kita pilih?
5: Mending jujur, Inca.
0: Jujur, Modi.
5: Iya.
0: Karena kalau jujur biar mi menyakitkan perasaan tak, tapi kan jujur.
5: Apa-apa Ji, namanya jujur.
0: Iya, jujurlah padaku.
5: Dan sudah bilang, ih cantik, nah padahal tidak cantik ya Ki.
0: Itu mi, kalau nemenin
5: ujung-ujungnya menyakitkan
0: Ya, singkamale Mbak Ji. Jadi mending, atau dia bilang nanti, dia bilang Ki orang bilang, ih tawa memang tawa. Langsing itu inches, padahal gendut nih. Udah jadi gendut, jadi tapi ya nggak apa-apa, lebih bagus jujur. Walaupun itu tidak menyakitkan sih sebenarnya.
5: Walaupun
0: ya.
5: Itu menyakitkan.
0: Oke, Palai, kalau begitu Kauki silakan, mau Ki menyapa buat siapa ini?
5: Iya, yang baru lewat ada Uli Ape, ada Ibu Nursia bareng Pak Umar. Ada Kak Nurmina di Sopen bareng Kak Yani Tasmun, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Denompo, Kak Novi, Yan Hendrawan, Rosdiana Yasir, Samsya Maisar, Maimuna Ganing, Nasriani Ansir bareng Aca, Bunda Sophie, ada Kak Ina Kristalara, Wahida Martawati, Dimas, ada Pak Arjuna, Puan Datuk bareng Nur Alam, Bogel, ada Nuraini juga, Mbak Tantri Hesti, Sri Sinta, ada Putri, Tante Hasna, ada Dara Biru, Mayang Putri Bone, Ustam Prahara, siapa lagi di? Roma Mario, Mama Mahrita, ada Ibu Sumi juga, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor, ada Inces. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Uki yang ada di Makassar sana. Oke, okay, kalau begitu sahabat budaya, sembari menantikan atensi Anda juga, mohon maaf ini yang telepon terus ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kembali kita buka ini. Aduh, timbul tenggelam lagi, baku tabrak teleponnya Pak Ahmad yang di Tasmun, yang ada di Sopeng. Ada juga Pak Radin di Bantimurung, ini kayaknya baku tabrak-tabrak telepon tak. Iya, kira-kira siapa yang bisa tembus malam hari ini, Sahabat Budaya? Akhirnya, Assalamualaikum Dimensi Keroncong.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Dimensi Keroncong.
0: Iya, Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Pak Ahmad Yani mau dengar lagu apa ini?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri malam hari ini.
1: Iya.
0: Tidak ingin sendiri, tahu. Oke. Yang versinya Remember Entertainment atau Dian Piscesa? Remember.
1: Ya.
0: Yang versinya Remember Entertainment atau Dian Piscesa?
1: Dian Piscesa mau apa?
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi langsung dengan topiknya kita. Pilih mana? Dikomentari secara jujur tapi menyakitkan atau dikomentari secara tidak jujur tapi menyenangkan?
1: Lebih baik jujur.
0: Jujur aja walaupun menyakitkan ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Iya. Sip lah. Mau menyapa buat siapa ini?
1: Ya, yang baru lewat. Tahu. Ibu Nursia sama Pak Umar. Mm-mm. Ada Uli Ape. Mm-mm. Ada Maya. Yeah. Ada Uki. Mm-mm. Ada Tika, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Bunda Sopi, Presiden Yasir, Yang Enrawa, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Bobby, Tantri sama Hesti, Nur Dimarus, Tain Nur, Rati Pangke, Samsa Maisar, ada Mega, Rosa Chandra, Musara Junai, ada Bogel, sama Nuraini, ada Ade Putri Pondatu, Pasale, ada Asri Diwotu, Daya Sari, Serli Margareta, Rustam Prahara, dan semua-semuanya Minces.
0: Oke. Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum. Uli Ape. Uli Ape.
0: Oke.
1: Dan semua-semuanya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Ahmad Yani Tasmum yang ada di Sopeng sana. Terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Kembali lagi di 0811 400 9250. Pak Radin di Bantimurung, baku tabrak-tabrak teleponnya sama Ibu Sumi dan Lumu. Kayaknya coba ki kembali Ibu Siti Nurbaya juga ya. Ini kayaknya baku saing-saingan ki untuk menelpon. Daripada lama ini baku tabrak-tabrak telepon tak. Ku terima dulu telepon biasa ini 0811 400 9250. Mana Miki? Oke, dicoba kembali Bu Sumi dan Lukmo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inces yang cantik.
0: Masya Allah.
2: Lebih baik jujur.
0: Lebih bagus jujur daripada tidak jujur Ki.
2: Daripada tidak jujur dicembut-cembunyi.
0: Mending biar mi jujur. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta.
2: Kalau kau tak cinta, kalau tak kau benci, jujurlah padaku.
0: Ya, bilang Miki kalau
2: biar sakit, biar menyakitkan.
0: Yang penting jujur.
2: Itu kan menyakitkan sebentar je.
0: Ya, yang penting jadi jujur.
2: Lupa, kan?
0: Tapi kalau memang kita kalau memang mencintai, bilang Ki juga mencintai.
2: Ya, bilang juga mencintai. Dia nggak mau tidak mencintai, dia bilang dia empat mata dia mencintai kita, baru dia bilang tidak. Itu tidak jujur namanya.
0: Jadi bagaimana mi tidak pahami Minjo? Oke deh, apa kabar ini Bu Sumi, sehat?
2: Kabar baik, cantik.
0: Alhamdulillah.
2: Saya tuh jujur ke sama kita tuh cantik. Memang cantik orangnya.
0: Iya, itu Mi, kalau versinya Bu Sumi, kalau Inces cantik cantik. Kalau versinya orang Inces itu apa, imut-imut. Sekarang tidak imut-imut, Mi.
2: Salah itu kalau dibilang imut-imut.
0: Dulu imut-imut toh, sekarang tidak, Mi. Sekarang amit-amit, nauzubillah min salik, enggak. Sekarang sudah berisi, Mi, toh. Iya, oke deh. Silakan, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati.
0: Jauh di mata dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati. Jauh di mata dekat. Jauh di mata dekat di hati, Ismanto.
2: Iyalah.
0: Oke. Okay. Jadi kita punya topik jujur atau tidak jujur.
2: Tadi saya bilang tuh jujur biar walaupun menyakitkan hati.
0: Jengki.
2: Betulan sakit hati itu kan sebentar deh. Ini hari deh dipuji kita tuh jujur. Tapi menyakitkan seperti bilang sulit jeleknya. Terus terang memang kenyataannya begitu.
0: Iya. Begitu ya. Jadi yang bagus yang jujur aja ya, Bu Sumi. Di radio monitor toh. Oke, kalau begitu silakan Bu Sumi mau menyapa Ki buat siapa ini?
2: Ada Maya di Masamba. Uli Ape, terima kasih sapaannya bersama Uki Didaya juga, terima kasih sapaannya. Ada Ashar di Bone, Pak Bahar di Cameng, Maimunah Gani, Samsia Maesar, terus Diana Yasir, Ate Dipangkep, Yan Hendrawan, Roma Irama. Ini Roma siapa? Roma siapa?
0: Roma Irama. Roma Mario.
2: Roma Maria. Apa lagi ya? Ada Arjuna, Dimas, SD Nompe, Pak Radin, semuanya minta empat terkecuali. Bapak Is lagi posisi di mana? Buat Mbak Inces yang baik hati, yang cantik.
0: Masya Allah.
2: Sehat selalu Mbak Inces.
0: Amin ya Allah.
2: Bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Rukun selalu.
0: Amin.
2: Dan sukses selalu.
0: Sukses juga Kede. Buat kita.
2: Terima kasih Mbak Inces.
0: Terima kasih Bu Sumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sumi Deng Lukmu yang ada di Pepa Brisana. Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan kembali kita buka lagi 08 11 400 9250. Ada telepon kita, telepon biasa mau dulu ku terima palek. Nah, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dimensi keroncong. Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Dari Asri di Wotu, Mbak Inces.
0: Pak Asri di Wotu, apa kabar Pak Asri?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat mo.
0: Alhamdulillah. Pak Asri, nanti lagunya ikutan ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Jadi kita punya topik ini Pak Asri. Pak Asri lebih suka dikomentari secara jujur tapi menyakitkan, atau dikomentari tidak jujur tapi menyenangkan hati?
3: Ya, selebih saya suka itu dikomentari dengan jujur. Karena jujur.
0: Dikomentari secara jujur, tapi walaupun menyakitkan hati tak.
3: Iya, walaupun nanti itu kan jujur kan.
0: Begitu, Di.
3: Iya.
0: Oke lah. Biar Tommy itu, Di, menyakitkan hati, Di.
3: Iya, tapi itu jujur.
0: Oke. Silakan mau menyapa buat siapa ini?
3: Iya, menyapa yang baru lewat. Ada salam kenal dari Ibu Sumi dan Lukmu. Ada Bunda Sofi di Pau-Pau, ada Ali di Malengkiri, ada Pak Arjuna, ada Angga di Limbung bersama Nur juga di Maros, ada Pak juga di Maros, ada Ina Kristalara, ada Guru Dani Yasir, ada Pak Bisa Maikar, Uki Dina Dayat, Ada Maya di Nyapamba, Mirintan di Takala, ada siapa lagi, Pak Fale di Rapokali, kemudian di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opading juga, buat Maya Nyapamba, buat siapa lagi ya, buat Tantri di Pare bersama Hesti, buat semuanya saya sampai tersisa buat Ibes, terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Asri yang ada di Wutu sana. Oke, baik, untuk selanjutnya aku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, Pak.
4: Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong, Pak Radin. Pak Radin, nanti lagunya ikutan saja, Midi.
4: Ikutan. Tidak apa.
0: Oke. Pak Radin, kita punya topik. Pak Radin, gimana kalau dikomentari sama orang secara jujur tapi menyakitkan ki perasaan ta? Yang jujur kini, nah. Atau dikomentari ki sama orang tapi tidak jujur gitu dikomentari ki, tapi bikin senang perasaan tak?
4: Baik, jujur lah.
0: Betulan ki, jadi kalau ada yang bilang ki
4: terus terang.
0: Jadi kalau ada yang bilang
4: jujur, ya biarpun sakit hati, asal dia jujur.
0: Betulan ki deh. Jadi kalau ada yang komentari ki yang aneh-aneh, Pak Radin misalkan, Pak Radin itu tua mi,
4: tidak apa, saya jujur dia ya, dan memang
0: tua. Jadi tidak apa-apa, jadi Pak Radin oke lah kalau begitu. Pak Radin silakan, mau ki menyapa buat siapa ini Pak Radin?
4: Ada Nur Hikmah di Maros. Ada Pak Asis. Ada tadi Sumili Lumu, Rosdian Yasir, ada Pak Umar Ibu Rusia, Opading, Sri Cinta, Lim Yu, ada siapa lagi, Pak Sani, Wanda atau Dipindang, Mahyanita Smul di Sopeng sama Nurmina Nur. Semuanya mi. Salam bagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin yang ada di Bantimurung, terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Dan kembali lagi kita buka di 0811 400 9250. Kira-kira bagaimana komentarnya yang satu ini? Halo, assalamualaikum. Halo, Kilong Tarong. Assalamualaikum.
5: Kilong Tarong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Purnamasari, Kak Dewi.
0: Dari Purnamasari. Di mana, Ki?
5: Di Polman ini, Kak Dewi.
0: Okay. Purnamasari. Cantiknya foto profilnya, foto tak itu.
5: Jangan dibuka-buka di RRI dia.
0: Cantik banget.
5: Jangan diudarain Kakak Dewi, apa Mbak Dewi, nanti orang.
0: Cantik banget. Ini bagaikan umur, kalau dilihat kayak umur 15 tahun, 14 tahun.
5: Jangan Mbak Dewi. Jangan
0: diudarain. Masya Allah. Iya, foto asli itu, foto asli.

0: gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita cantik ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah. Tapi itu jujur gitu loh, jangan hanya bilang ih cantik itu kata bibirnya. Tapi
1: Oke. Sipla, mau menyapa buat siapa aja ini?
0: Salamnya ada Pak Ahmad. Di mana tuh di sapa itu Pak Ahmad Yani. Terus ada Bunda Putri, ada ya, Pak Dimas, ada Pak Putri di Palman, ada Kak Katina, ada Abang Andi di belakang sana yang lagi monitor. Terus ada Pak Bela di pasar, ada Pak Vita di Sabang, sama ada Kak Amang di Kota Baru, dan semuanya ada Bintang Pasar Kacau. Ada juga Pak Ali ya di Negeri Makassar. Buat Mbak Bela sama Kakak saya.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari ya. Masya Allah cantik sekali. Ini bagikan umur 14 tahun ya. Oke lah kalau begitu Sobat Budaya, gimana langsung aja kita dengarkan ada lagu yang akan ada. Opa Is, aduh Opa Is terlambat. Sebentar kita terima telepon Opa Is di. Oke.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan kita masih terima telepon lagi. Silakan di 0811 409 250. Oke, kalau begitu kita terima telepon dulu yang berikut ini.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
1: Ibu Dimensi Siti. Keroncong.
0: Dimensi Keroncong, Ibu Siti. Mau dengar lagu apa ini, Bu Siti? Halo, Bu Siti.
1: Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong.
1: Siti Nurbaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Ibu Siti mau dengar lagu apa ini? Ibu Siti apa? Mau dengar lagu
1: apa? Oh, lagunya anu, Berpisah di Teras.
0: Berpisah di Teras ya.
1: Ada enggak?
0: Ntar Inces cari dulu.
1: Berpisah. Kalau enggak ada, Gereja Tua lah.
0: Gereja Tua. Gereja Tua. Ada Gereja Tua.
1: Ada.
0: Iya. Jadi kita topik nih. Topiknya kalau mau kalau dikomentari sama orang pengennya jujur tapi menyakitkan atau tidak jujur tapi menyenangkan hati. Kalau disuruh memilih, pilih mana? Jujur tapi menyakitkan hati.
1: Oh, pilih yang nganu, yang langsung apa yang yang jujur walaupun menyakitkan.
0: Yang jujur aja walaupun menyakitkan. Oke, silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Enggak kedengaran.
0: Aduh, Inca sudah teriak-teriak. Iya, udah teriak ini. Silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Ibu Fatmawati, Ibu Nursia, Ibu Sinta, Margareta, Pak Radin, Pak Bagong, dan semuanya Mide yang monitor Dimensi Keroncong malam ini tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Terima kasih, Bu.
0: Assalamualaikum. Ya baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, ya penelpon kita Ibu Siti mengakhiri kebersamaan kita di program acara yaitu Dimensi Keroncong. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu pastinya buat kita. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pulau 4, Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Pro 4 92,5 FM.

Tuwani ni tarin ni ma tu na tang kami ngani ma de chena uwara kumbakorita. Cerita rira nama kau kue naik di bawah pikir.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar tadi pagi hari ini. Tentunya di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saya di Batam, Albiriku di mana pun berada, mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini. Tentunya akan menghadirkan beragam rangkaian acara di Ruang Dengar tentunya di 92,5.4 RRI Makassar sahabat budaya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita akan mengikuti program acara pengajian dan terjemahan yang akan dibawakan oleh Hasnia Hayat dan Syahril Ardiansah dengan surah Fusilat ayat 30 hingga 32. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 FM dan juga di aplikasi RD Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Selamat malam, kelingah.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, tentunya di acara Nuansa Fajar. Pendengar, sebagai judul yang kami perbincangkan dengan Ustaz, yaitu menjaga kehormatan wanita dalam Islam. Namun sebelumnya kami terlebih dahulu menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya dengan
0: Alhamdulillah juga Ustaz, sehat walafiat. Begitu juga orang di rumah Ustaz.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu
0: walafiat. Ini Ustaz,
1: ya, gimana itu
0: seperti judul yang kita angkat ini, menjaga kehormatan wanita dalam Islam.
1: Iya.
0: Kalau tidak salah Ustaz, Nabi berpesan selain as-salat juga kaum wanita. Rasulullah
1: An-Nisa.
0: Nah ini Ustaz, di zaman sekarang ini, sampai sekarang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ini untuk menjaga kehormatan wanita ini bagaimana di dalam Islam?
1: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Denangga katakan tadi, itu saya langsung tersontak itu apa yang disampaikan Denangga itu sesuai dengan topik pembahasan kita subuh hari ini. Sebelum Rasulullah meninggal itu, Rasulullah berpesan itu tadi itu, as-salah an-nisa. Kenapa begitu? Rasul bilang solat, jagalah solat. Wanita, jagalah kaum wanita. Dua hal ini, menjaga solat dan menjaga kaum wanita, itu memang berat, Denangga. Bahkan Imam Ghazali bilang pekerjaan yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Itu artinya solat itu berat sekali untuk dilaksanakan, untuk didirikan. Termasuk juga wanita ini. Kenapa Rasul jauh sebelumnya, artinya di 1400 tahun silam, Rasul berpesan seperti itu? Karena wanita ini, peribahasa mengatakan, seperti telur di ujung tanduk. Itu Denangga. Seperti telur di ujung tanduk.
0: Seperti telur di ujung tanduk yang sedikit jatuh bagaimana?
1: Itu artinya sekali jatuh pasti hancur, Denangga. Itulah wanita.
0: Perlunya berhati-hati nih Ustaz.
1: Berhati-hati. Kenapa telur di ujung tanduk? Tidak mungkin dia bisa bertahan di ujung tanduk.
0: Tidak. Betul.
1: Dan sekali dia jatuh itu telur, diyakinilah 99,9% itu
0: bisa pecah.
1: Pecah.
0: Tidak bisa melenting Ustaz.
1: Jadi seperti itulah wanita. Jadi kalau jatuh ya hancur. Makanya Rasul perintahkan jaga kaum wanita itu. Sesuai dengan topik kita pada subuh hari ini, Denangga, karena melihat juga fenomena ini, bahwa wanita itu mudah dihancurkan. Yang menghancurkan adalah kaum laki-laki. Wanita sekarang ini, Denangga, itu fenomenanya di masyarakat dilecehkan, dizolimi, dianiaya, dipukul. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan adalah terhadap kaum wanita. Maka Islam memiliki begitu banyak cara untuk menjaga kehormatan wanita itu. Penjagaan ini dilakukan melalui hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang ditetapkan khusus bagi kaum wanita. Jika aturan ini dilaksanakan, kehormatan wanita benar-benar terjaga.
0: Terjamin Ustaz.
1: Wanita akan berada di posisi yang sangat mulia. Dan ini diangkat langsung oleh Rasulullah. Al-jannatu tahta akdamil ummahat.
0: Artinya Ustaz,
1: surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya surga yang kita tahu bahwa sebuah nama simbol ketinggian,
0: kehormatan, kemuliaan.
1: Tetapi Nabi datang dengan menyampaikan al-jannatu tahta akdamil ummahat. Surga lebih di bawah dibandingkan dengan kaum wanita.
0: Itu begitu terhormatnya.
1: Terhormatnya itu kaum wanita, dimuliakan oleh Rasulullah. Di antara beberapa ketentuan bagaimana menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum wanita. Yang pertama, Denangga,
0: iya,
1: Islam menetapkan adanya dua kehidupan bagi wanita.
0: Kehidupan yang mana itu, Ustaz?
1: Kehidupan khusus, Denangga.
0: Artinya?
1: Yaitu di dalam rumah, ya.
0: Artinya dalam rumah di sini tidak dikunci rumahnya?
1: Tidak dikunci.
0: Oh iya.
1: Artinya dia selalu di rumah. Ya. Kehidupan dalam rumah. Yang kedua, itu yang disebut dengan al-hayatul khas, kehidupan khusus bagi seorang wanita di dalam rumah. Dan yang kedua, kehidupan umum, al-hayatul ammah,
0: bisa di luar rumah, Ustaz.
1: Kehidupan di luar rumah. Dalam kehidupan umum, kehidupan di luar rumah maksudnya, Islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya, selain wajah dan kedua telapak tangan.
0: Iya.
1: Ini kalau dia di luar rumah. Kalau ini dijalankan atau dilaksanakan oleh seorang wanita, maka insya Allah kehormatannya terjaga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang gadis jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan telapak tangannya hingga pergelangan.
0: Oh begitu, ya. Semakin menjaga diri, menutupi.
1: Nah, kalau dia sudah haid, Denangga, itu dia harus menutupi seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangannya hingga di pergelangan. Ya, al-jariyah di sini bermakna al-bintu, artinya anak perempuan. Jadi sesungguhnya seorang gadis atau al-jariyah jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan tangannya hingga pergelangan. Nah, ini cara yang pertama, Denangga. Supaya wanita itu terhormat,
0: terjaga.
1: Karena dia menutup seluruh badannya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya.
0: Artinya kalau dipikir, Ustaz, berpakaian atau menjaga diri seperti itu, memang kita bisa segan sebagai laki-laki.
1: Ini Denangga. Jadi ketika wanita memakai pakaian yang santun, yang rapi, tertutup ini, pasti segan itu laki-laki. Apalagi laki-laki yang beriman, laki-laki yang ada imannya.
0: Selain, dia pasti segan. Artinya ada pikiran-pikiran, jangan sampai dibalik pakaiannya ini ada senjata dia sembunyi. Padahal walaupun tidak, tetap itu terjaga.
1: Itu bukan anu Denangga, tapi menakutkan. Jadi begitu, Denangga. Ini cara yang pertama ini. Artinya seorang wanita itu harus memakai pakaian yang sopan, yang santun, Denangga. Jangan kelihatan sebagian anggota tubuhnya. Pakai rok pendek, pakai celana pendek, pergi di mall, pakai tali satu, Denangga, istilah baju tali satu itu. Ya, cuma talinya saja, tidak ada lengannya itu baju itu. Pakai pergi ke mall, ke tempat umum, gimana itu, Denangga? Itu artinya wanita itu tidak mau menjaga kehormatannya, tidak menjaga dirinya. Seorang laki-laki mau menjaga kehormatan wanita, tetapi wanita itu sendiri tidak mau menjaga kehormatan. Dengan cara berpakaian seperti itu, Denangga.
0: Artinya bisa-bisa mengundang perkelahian, Ustaz.
1: Ini Denangga, ini yang dilanggar oleh wanita.
0: Artinya
1: banyak
0: sangat
1: wanita
0: menjamin pakaian seperti itu,
1: Artinya bukan 100%, Denangga. Bukan 100%, tetapi paling tidak seorang wanita berpakaian yang rapi seperti itu, insya Allah terjaga. Ya, paling-paling kalau orang yang mau jahat padanya, ya kalau di tempat umum misalnya.
0: Iya.
1: Paling-paling orang cuma ganggu dengan assalamualaikum, diganggu dengan salam lah.
0: Artinya sapaan yang terhormat.
1: Tapi kalau orang pakai rok mini,
0: paling nak ngapain tu mai?
1: Pakai rok mini dan lala, baju tidak ada lengannya. Bayangkan itu cuma tali satu. Ini yang mudah diganggu orang, Denangga. Mudah dicolek, mudah digombal orang. Itu kalau pakai pakaian seperti itu. Jadi ini pertama itu, Denangga.
0: Artinya kalau kita berbicara tali satu itu mudah putus, Ustaz.
1: Mudah putus.
0: Tapi kalau banyak talinya
1: kan tidak mudah
0: mengikatnya, Ustaz.
1: Begitu, Denangga. Yang kedua, Denangga, Islam melarang wanita melakukan perjalanan jauh seorang diri.
0: Oh iya, misalnya musafir begitu.
1: Ah, musafir betul.
0: Bepergian jauh, Ustaz.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan jauh atau musafir seorang diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama muhrimnya.
0: Iya, muhrim.
1: Bersama muhrimnya, suaminya, anaknya, saudara laki-lakinya dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi kalau seorang wanita mau bepergian dan enggak, apalagi kejadian sekarang ini, ada suami yang mempekerjakan istrinya ke luar negeri.
0: Iya, bagaimana?
1: Ah, ini,
0: iya.
1: Dia kirim istrinya pergi bekerja di Arab Saudi. Dia kirim istrinya pergi bekerja di Malaysia. Pokoknya ke luar negeri lah.
0: Iya.
1: Ya, ke Taiwan, ke negara-negara luar. Kirim istrinya pergi bekerja, dia tinggal di
0: kampung.
1: Ah, ini sebenarnya tidak dibolehkan.
0: Iya.
1: Nah, ataukah pergi kemana ya? Istri pulang kampung seorang diri, perjalanan jauh misalnya.
0: Tidak boleh begitu.
1: Tidak boleh. Dalam agama kita ini, Islam ini melarang wanita melakukan perjalanan jauh tanpa ada muhrimnya. Ya, bisa jadi ini kejadian ini dan enggak dirampok di jalanan lah.
0: Iya, betul.
1: Ya, dizolimi, dianiaya, dilecehkan di perjalanan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, Denangga.
0: Iya, Ustaz.
1: Islam melarang bersepi-sepian atau berdua-duaan antara laki-laki dan wanita tanpa ada muhrim bagi wanita itu. Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat, bersunyi-sunyi dengan seorang wanita kecuali disertai mahram. Kalau dua orang bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berdua-duaan, yang ketiganya adalah siapa orang ketiganya, Denangga? Pasti syaitan.
0: Oh iya, syaitan.
1: Apalagi yang berdua-duaan ini seorang gadis dan seorang remaja. Ah, ini.
0: Artinya yang ketiga itu yang lain.
1: Iya, yang ketiga makhluk gaib itu syaitan. Jadi begini, Denangga.
0: Iya.
1: Bagaimana seorang wanita dihormati atau bagaimana kehormatan wanita itu bisa terjaga kalau dia selalu mau berdua-duaan dengan lawan jenisnya? Apalagi masih muda, masih dua-duanya masih muda. Ini terutama anak-anak remaja kita.
0: Betul, Ustaz.
1: Jadi kalau untuk mau menjaga kehormatan wanita, ya jangan. Jangan mengajak bersepi-sepi atau berdua-duaan. Kalau mau mengajak, harus ada muhrimnya itu wanita. Laki-laki tidak perlu. Tapi wanita harus ada muhrimnya. Selagi kita menghindari ini, Denangga, berdua-duaan, bersepi-sepian antara laki-laki dan wanita tanpa muhrim, kita hindari, insya Allah kemuliaan dan harkat martabat wanita terjaga.
0: Terjaga, betul.
1: Iya. Itu, Denangga.
0: Tapi Ustaz, sebelum kita membahas tuntas ini yang kita angkat ini, kita break sejenak, Ustaz.
1: Iya, silakan, Denangga.
0: Sebuah lagu.
1: Iya.

0: seterusnya Ustaz, iya, atau selanjutnya kita.
1: Kemudian yang iya, keempat dan anggai,
0: iya,
1: Islam melarang wanita untuk melakukan at-tabarruj.
0: Apa itu sih at-tabarruj?
1: Bersolek-solek di dalam kehidupan umum. Tidak boleh wanita melakukan tabarruj.
0: Iya, iya.
1: Bersolek-solek. Tabarruj itu adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki lain atau laki-laki asing yang bukan muhrimnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atti'na Allaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Jadi yang keempat ini, Danaga, ayat juga melarang, jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ya, artinya bersolek-solek, berdandan berhias, tetapi bukan untuk suaminya, tapi untuk orang di luar. Contohnya begini, Danaga. Kalau di rumah dia tidak pernah pakai bedak, tidak pernah pakai parfum yang harum-harum.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti dia pergi pesta, baru pakai harum-harum, pakai lipstik, pakai wangi-wangian, segala macam. Bahkan berulang kali dia bolak-balik di depan cermin. Hanya karena ingin tampil dengan aromanya yang harum begitu, dengan lipstiknya yang merah merkah, tetapi di depan orang banyak.
0: Ya,
1: bukan untuk suaminya di rumah, tapi di tempat umum. Ini dilarang dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu Danangga. Yang kelima, Danangga.
0: Iya, tapi misalnya kalau pergi di pesta bersama suami bisa barangkali Ustaz.
1: Kalau dia pergi ke pesta bersama suaminya,
0: Ya
1: dia pasti berdandan, bersolek, ya seadanya. Ya, jangan di rumah cuma

0: minyak gosok.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau pergi pesta itu baunya parfum dengan berbagai merek.
1: Nah,
0: itu. Meskipun pergi dengan suami.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Tetapi harusnya ya berdandan seadanya saja.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya jangan sampai 5 meter, 10 meter itu
1: betul.
0: Orang sudah cium aroma parfum kita dan
1: lain-lain. Iya, iya, iya, iya.
0: Nah, itu. Tapi kalau dengan suami cuma bau autan, bau minyak gosok.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu balsam. Iya, ayat itu Denaga maksudnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang kelima Denaga, Islam mengharamkan wanita melakukan ikhtilat.
1: Artinya Ustaz,
0: bercampur baur dengan laki-laki asing, laki-laki yang tidak dikenal. Bercampur baur.
1: Iya.
0: Akan tetapi Islam membolehkan adanya ijtima, pertemuan dengan kaum laki-laki asing itu dalam urusan-urusan yang diperbolehkan oleh syarat.
1: Seperti misalnya
0: sholat, haji,
1: iya,
0: jual beli, atau pendidikan. Misalnya dia kuliah,
1: iya, iya, iya, iya,
0: dia sekolah, bercampur pasti dengan orang lain. Laki-laki, pergi haji,
1: iya, iya, iya,
0: jual beli, Denangga. Sholat pasti ketemu laki-laki asing. Tapi dalam urusan-urusan lain-lain itu tidak boleh. Ikhtilat berbeda dengan ijtima, karena ijtima adalah duduk di suatu tempat dan di bawah satu atap tanpa adanya pembatas fisik seperti dinding antara keduanya. Misalnya duduk di ruang belajar atau di masjid ya, dalam rangka belajar atau sholat. Ya, kaum laki-laki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain, atau laki-laki berada di saf bagian depan dalam masjid, kemudian anak-anak laki-laki dan kemudian baru wanita. Adapun ikhtilat adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam satu obrolan dan untuk hiburan. Itu yang tidak boleh. Selain memiliki hukum-hukum tersendiri dalam pergaulan, wanita dan laki-laki sama di dalam sebagian besar urusan-urusan secara umum itu, Dana. Nah, itu. Kemudian dalam urusan-urusan secara umum itu, yang pertama, wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria dalam urusan yang umum ini. Seperti pendidikan tadi, Denangga, menuntut ilmu, itu wanita mendapat hak yang sama dengan pria. Wanita berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri atau pertanian dan lain-lain.
1: Iya, iya.
0: Itu. Yang kedua, wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan.
1: Menjadi guru misalnya.
0: Menjadi guru misalnya.
1: Dosen.
0: Ya. Pengadilan, menjadi hakim misalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan kedokteran, menjadi dokter, menjadi perawat. Boleh.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah, itu Denangga.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga, wanita memiliki hak, ini masalah urusan umum ini Denangga. Wanita memiliki hak untuk menjadi salah satu anggota majelis. Apakah majelis permusyawaratan atau DPR, majelis syura,
1: atau sampai kepada majelis ta'lim.
0: Majelis ta'lim. Alasannya adalah Rasulullah SAW dahulu jika menghadapi suatu musibah, maka beliau SAW memanggil umat Islam ke masjid, baik laki-laki maupun wanita, dan beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya. Selain itu, Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini contoh. Jadi Islam telah menempatkan wanita pada posisinya yang layak. Islam telah mengkhususkan kepada wanita beberapa perkara dan membolehkan wanita untuk bekerja sama dengan laki-laki dalam perkara yang lain. Sebab Allah yang telah menciptakan wanita lebih mengetahui apa yang cocok dan sesuai dengan pembentukannya wanita itu. Dia pula lah yang akan menghisap wanita sesuai dengan apa yang telah dia bebankan kepada wanita. Itu Denangga. Di dalam Al-Quran Denangga, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu indahu husnu thawab.
1: Artinya Ustaz,
0: maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Jadi metode Islam dibangun atas landasan bahwa ada perbedaan yang sangat tegas antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dibekali dengan sifat kelaki-lakiannya, sedangkan wanita dibekali dengan sifat kewanitaannya. Sehingga pada saat itu laki-laki dapat membahagiakan wanita, dan sebaliknya wanita dapat membahagiakan laki-laki. Oleh karena itu Islam telah membedakan keduanya dalam hal pendidikan dan muamalah, sebagaimana Allah membedakan keduanya dalam hal pembentukannya. Jadi ini Dananga yang bisa saya sampaikan di subuh hari ini, bagaimana menjaga kehormatan wanita. Terutama tadi itu yang pertama itu Dananga, harus menutup auratnya, menutup supaya tidak mudah digoda. Meskipun banyak kejadian wanita-wanita yang berjilbab itu korban pemerkosaan, tetapi itu mungkin faktor-faktor yang selanjutnya seperti pergi sendirian, pulang malam, itu yang menyebabkan terjadi kezoliman terhadap kaum wanita. Tapi mari Dananga kita semua, bagaimana mengimplementasikan pesan Rasulullah tadi, as-salah as-salah an-nisa an-nisa, salat jagalah salat wanita, jagalah kaum wanita.
1: Artinya apabila kita jalankan rasa kebersamaan sesuai perintah Islam agama ini, insyaallah
0: mereka terjaga.
1: Betul-betul. Artinya Islam bukan membatasi, Ustaz, ya?
0: Bukan, itu tadi itu Dananga. Ada kehidupan dalam rumah, ada kehidupan di luar rumah. Bagaimana wanita itu hidup di luar rumah.
1: Nah disinilah ketemunya jalan yang terbaik.
0: Betul.
1: Bagi wanita sesuai apa yang diperintahkan Al-Quran, dan kita juga sebagai laki-laki. Bagus ini, Ustaz. Semoga apa yang menjadi harapan kita, harapan agama kita, harapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
0: betul,
1: kita senantiasa terjaga dan memelihara menjalankannya, Ustaz.
0: Betul.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pertemuan kita ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan pada subuh hari ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, terutama juga pendengar Radio Republik Indonesia.
0: Betul.
1: Baik pendengar di mana saja berada, demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing, sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pecinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat, meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Negara Anda di pagi hari ini, sahabat budaya, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar kita semua, sahabat budaya? Tentunya Bang Rian harap kaki semua sehat-sehat di pagi hari ini. Apalagi bisa mendengarkan siaran Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Tentunya di program acara Panorama Kota Daeng ini, Bang Rian memiliki beberapa informasi di Ruang Dengarta. Tentunya mau kesampingkan kita semua di radio kesayangan kita. Mungkin sahabat budaya yang lagi sebentar beraktivitas di kediamannya, yang baru bangun, mungkin yang sudah mulai jogging-jogging di pagi hari ini di akhir pekan, mungkin juga lagi ke pasar atau di kendaraan sambil menikmati siaran RRI, tentunya barengan akan sajikan ke informasi-informasi penting lainnya di Ruang Dengarta, sahabat budaya. Di baik, untuk informasi pertama di Ruang Dengarta, sahabat budaya, Mas, dikutip dari rri.co.id. Semangat kepramukaan kembali bergema melalui Darul Fikri Count Competition 3 yang resmi dibuka di halaman SIT Darul Fikri Makassar. Kegiatan lomba tingkat pramuka penggalang untuk jenjang SD dan SMP se-Sulawesi Selatan itu diikuti 279 peserta dari berbagai sekolah dan berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 2026 Mei. Ajang tahunan yang kini memasuki tahun ketiga tersebut dibuka langsung Ketua Yayasan SIT Darul Fikri Makassar, Rashidin Adnan. Dirinya menyampaikan apresiasi atas konsistensi penyelenggara kegiatan yang dinilai mampu membentuk karakter generasi muda, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, kita beralih ke informasi berikutnya di Ruang Dengarta. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kabupaten Bone sekaligus menyerahkan bantuan kedaruratan. Bantuan sosial 500 paket sembako dan santunan kepada warga terdampak di posko utama Kelurahan Panyula. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone terjadi setelah hujan deras yang mengguyur sejak Kamis lalu. Sedikitnya 3 kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Tani Teriatang, Tani Teriatang Timur, dan Tani Teriatang Barat, sahabat budaya. Satu informasi lagi kami sajikan di Ruang Dengarta di sesi awal kebersamaan kita, sahabat budaya. Kantor Bea Cukai Makassar melaksanakan pelepasan ekspor perdana PT Trimitra Persada Globalindo produk arang cangkang kemiri tujuan Cina, berlangsung di lobi dan halaman kantor Bea Cukai Makassar. Ekspor perdana arang cangkang kemiri tersebut dilakukan sebanyak 2 kontainer ukuran 40 feet dengan total muatan mencapai 44.000 kg atau 44 MT dan dinilai ekspor sebesar 29.000 lebih USD atau dolar, sahabat budaya. Pelepasan ekspor barang arang kemiri tersebut dihadiri langsung oleh Direktur PT Trimitra Persada Globalindo dan sejumlah pihak perwakilan dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Sulsel dan beberapa organisasi kewirausahaan lainnya, sahabat budaya. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Krisna Wardana, menyampaikan apresiasi kepada perusahaan tersebut atas capaian ekspor tersebut. Menurutnya, ekspor perdana menjadi simbol keberanian pelaku usaha lokal untuk memasuki pasar global. Baik, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di Ruang Dengarta. Jangki kemana-mana, di masih ada beberapa informasi penting lainnya yang kami akan sajikan di Ruang Dengarta.

saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

Selesai untuk lebih kemas bersama kami di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Dayeng Sahabat Budaya. Baik, kita lanjut lagi informasinya di Ruang Dengarta. Informasinya mengenai aparat Polsek Panakukang menemukan berbagai jenis senjata tajam dan puluhan sepeda motor milik komplotan geng motor yang melakukan penyerangan dan tawuran yang terjadi di Jalan Inspeksi Kadal Kelurahan Tamau-Mau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat lalu. Saat menggelar konferensi pers yang berlangsung di Aula Mapaudang Polrestabes Makassar, Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahiduddin bersama Kapolsek Panakukang Kompol Haja Emma Ratna dan Kapolsek Rapucini Kompol Ismail menjelaskan kronologi aksi komplotan geng motor dilakukan sekitar 200 orang. Aparat Polsek Panakukang menerima informasi terjadinya tawuran komplotan geng motor tersebut. Kemudian bekerjasama dengan tim Trisula Polrestabes Makassar menuju ke tempat kejadian perkara. Dalam penindakan dilakukan aparat Polsek bersama tim Trisula Polrestabes Makassar Sahabat Budaya, berhasil mengamankan 7 orang di lokasi kejadian. Lelaki inisial H 17 tahun, V 20 tahun, F 15 tahun, FHM 16 tahun, S 16 tahun, FR 18 tahun, dan S 14 tahun. Rata-rata umur belasan tahun Sahabat Budaya. Sementara pelaku tawuran lainnya melarikan diri saat petugas datang melakukan pembubaran. Selain mengamankan sejumlah terduga pelaku, polis juga menemukan sejumlah barang bukti senjata tajam berbagai jenis di sekitar lokasi. Namun barang bukti tersebut tidak ditemukan langsung dari tangan para pelaku Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi berikut lagi di Ruang Dengar Anda. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa menyerahkan bonus dan apresiasi kepada kafilah Kota Makassar yang berhasil meraih prestasi gemilang pada pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam ajang tersebut, kontingen Kota Makassar sukses menyambut 47 juara dari seluruh kategori lomba dan keluar sebagai juara 2 umum tingkat Sulsel. Sejumlah peserta terbaik juga akan mewakili Sulsel pada MTQ tingkat nasional. Penyerahan bonus berlangsung penuh apresiasi dan kebanggaan di Baruga Angin Mamiri, rujap Wali Kota Makassar. Munafri dan Melinda memberikan penghargaan berupa uang tunai bagi para peserta kafilah berprestasi Sahabat Budaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Saharudin Alrib melakukan inspeksi mendadak sawah di Kelurahan Majeling Watang di Sidrap. Dalam kunjungan tersebut, dirinya memaparkan strategi peningkatan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Di hadapan ratusan petani dan penyuluh pertanian, Saharudin menegaskan bahwa kunci peningkatan hasil panen terletak pada sinergi antara teknologi dan mekanisme. Menurutnya, pola bertani tradisional perlu bertransformasi menuju sistem pertanian modern yang memanfaatkan alat mesin pertanian dan teknologi perlindungan tanaman Sahabat Budaya. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda di Ruang Dengarta. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara secara matang dan terukur berbasis digitalisasi. Komitmen tersebut disampaikan Munafri kepada jajaran Badan Kepegawaian Negara dalam kegiatan Ekspos Manajemen Talenta Pemerintah Kota Makassar. Jajaran BKN RI hadir diantaranya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggara Manajemen ASN Herman Deputi, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Rahman Hadi, dan Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggara Manajemen ASN Diah Kusuma Ismiwardani. Baik Sahabat Budaya, nanti baru akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Dayeng. Kita dengarkan dulu sajian-sajian lagu di Ruang Dengarta di pagi hari ini untuk membakar semangat tak semua di Salam Kiman Kelinga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di Panorama Kota Daeng, sahabat budaya. Masih bersama dengan Bang Rian di pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan informasinya di sesi terakhir kita, sahabat budaya. Jadi, kita tuntaskan informasinya untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan, Arif Mahfud, mengatakan pengembangan kakao di wilayah Sulawesi masih menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, produktivitas yang belum optimal serta keterbatasan peremajaan tanaman. Padahal, Sulawesi merupakan salah satu pusat utama produksi kakao nasional dengan kontribusi yang sangat signifikan. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan komoditas kakao di daerah sangat penting. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung pengembangan kakao di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2025 telah terbentuk 4 ekosistem keuangan di wilayah Sulawesi, yaitu dengan Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Poliwali Mandar Sulbar, Kabupaten Poso Sulteng, dan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, sahabat budaya. Adapun pada ekosistem tersebut, masing-masing telah memiliki kerjasama dengan perbankan dalam pemberian akses permodalan. Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Parintrana Award sebagai Kabupaten Kota Terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Penghargaan bergensi Paritrana Award Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang diakrab disapa Cak Min. Penganugerahan berlangsung di Plaza BP Jam Sostek di Jakarta pada Jumat lalu dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias API sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kuat dalam pelindungan pekerja. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Alham menerima audiensi bersama Brinton Property Makassar di Balai Kota Makassar. Pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan Brinton Property Makassar sebagai sistem jaringan terintegrasi. Audiens turut dihadiri sejumlah kepala OPD, diantaranya Kepala BPKSDM Makassar. Dalam pertemuan tersebut, pihak Brinton Property Makassar memperkenalkan sistem jaringan properti terintegrasi yang dimiliki perusahaan, mulai dari layanan jual beli dan sewa properti, pembiayaan KPR hingga akses pencarian properti di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Tim NAPA Region 6 Quick Response Komando Daerah Angkatan Laut Kode RL 6 bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan KPPBC TMPB Makassar berhasil melakukan penindakan rokok ilegal. Penindakan dilakukan TNI AL dan Bea Cukai tersebut terhadap satu unit kontainer berisi jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Komandan Kederal 6 Laksana Muda TNI Andi Abdul Aziz menggelar konferensi pers di markas Kederal 6 mengungkapkan penindakan terhadap rokok ilegal tersebut saat operasi dilakukan tim Kederal dan Bea Cukai serta KPPBC Makassar bermula dari hasil pengamatan dan pengintaian intensif dilakukan tim gabungan di kawasan Makassar Newport dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, sahabat budaya. Informasi penting lainnya kami hadirkan untuk Anda, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan distribusi LPG subsidi 3 kg di Kabupaten 7 Una-Una, Sulawesi Tengah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya informasi dan keluhan masyarakat terkait penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Pertamina bersama agen dan Satgas setempat terus memperkuat pengawasan di lapangan. Sales Branch Manager Sulteng 4 Gas Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Yera Iksana, menyampaikan bahwa kondisi stok LPG subsidi maupun non-subsidi di wilayah Sulawesi Tengah dalam kondisi aman. Baik, informasi terakhir kami sajikan di Ruang Dengarta. Bupati Sidenreng Rappang Haji Saharudin Alrif menyuarakan keresahan peternak lokal dalam forum high level meeting tim pengendalian inflasi daerah Sulsel. Dalam rapat yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Sulsel itu, Saharudin menyoroti kondisi peternak yang terhimpit kenaikan harga pakan dan turunnya harga telur di pasaran. Menurutnya, situasi tersebut membuat margin keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi menimbulkan kerugian jika tidak segera diintervensi, sahabat budaya. Dirinya menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan, mengingat Sidrap merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia Timur. Salah satu poin yang disampaikan adalah perlunya dukungan ketersediaan pakan melalui penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan jagung oleh Bulog. Baik, sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di Ruang Dengar Anda pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Tentunya informasi yang kami sajikan berharap dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya di pagi hari ini Bang Ria mengucapkan terima kasih kepada semuanya sudah menyimak siaran kami di program acara Panorama Kota Daeng di pukul 6 hingga menjelang pukul 7 pagi ini. Tentunya nanti pukul 7 nanti hingga pukul 9 kita berada di program acara Baribasa. Nanti kita akan mengangkat topik-topik yang menarik dan mudah serta dapat dicerna oleh masyarakat, dan tentunya akan mengundang kita semua untuk berpartisipasi di acara Baribasa nantinya bersama Bang Rian selama 2 jam. Topik yang kita angkat nantinya di acara Baribasa terkait dengan Siri Napace yang semakin tergerus, aksi kriminalitas geng motor yang semakin marak di beberapa daerah, di antaranya di Kota Makassar. Bagaimana tanggapan tak? Nanti Bang Ria akan tunggu di acara Baribasa di pukul 7 hingga pukul 9 pagi nantinya. Baik, kita cukupkan kursuan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Baik, sahabat boleh. Danau Keberatan atau Danau Beratan adalah danau vulkanik di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kabupaten Tabanan, Bali. Pesona Danau Beratan terletak pada kombinasi alam pegunungan yang sejuk, air danau yang tenang seperti cermin, plus keberadaan pura ulun Danau Beratan yang seolah mengapung di tengah danau, sehingga kawasan ini terasa magis dan sangat fotogenik. Udara dingin dan kabut tipis di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut membuat suasana sangat menenangkan, cocok untuk healing, berjalan santai atau sekedar duduk-duduk menikmati panorama gunung, hutan, dan taman bunga di sekitar danau. Pesona lainnya adalah aktivitas naik perahu mengelilingi danau serta latar belakang pura ikonik yang kerap muncul di ruang kertas dan kartu pos Bali, menjadikan Danau Beratan bukan saja destinasi alam, tetapi juga simbol spiritual dan budaya khas sahabat budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di pagi hari ini. Tentunya di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Tentunya di program pagi hari ini Bang Rian akan membahas sebuah topik yang menarik, dan tentunya akan kita undang ki semua untuk bisa bergabung di program acara Baribasa pagi hari ini. Tentunya di line telepon kami yang kami sediakan, baik itu telepon biasa maupun telepon WA, sahabat budaya. Dan jangan lupa juga kami juga live di 92,5 FM di aplikasi streaming, aplikasi digital yang dapat Anda download, dan juga di streaming Facebook RRI Pro 4 Makassar. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini seperti biasa memang selalu menyapa untuk para pendengar-pendengar kita semua, diantaranya tentunya ada bunda-bunda aku, ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Indah di Sopeng, ada Pak Hamsa di Pampang, ada Dimas, ada Andika Risma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada Wahyu di Goa, ada Opa Is, ada Pak Marsuki, Sri Sinta, dan Pak Umar, ada Opu Ambran, selain itu juga ada yang Lumu di Satando, ada yang Lumu di Daya, ada Bunda Sudarsia, ada Ibu Niar, ada Ibu Ramlah, Pak Remangka, ada juga Bang Jono, dan semua-muanya lah pendengar yang dimanapun berada. Di tentunya di pagi hari ini mengawali kebersamaan Bang Rian, di tentunya kita akan menghadirkan dulu beberapa lagu di awal perjumpaan kita. Dan tentunya nanti Bang Rian akan buka kesempatan kepada sahabat budaya untuk bisa bergabung dan tentunya berkomentar dengan topik kita di pagi ini, yaitu Siri Napace yang terus tergerus aksi kriminalitas geng motor. Nah, kita ketahuilah marak-maraknya sekarang aksi kriminalitas geng motor di beberapa ruas jalan, baik itu di Makassar, Maros, dan pun daerah lain, yang cukup meresahkan bagi warga, apalagi warga yang sedang beraktivitas di tengah malam, mungkin balik dari pekerjaannya atau mungkin sekedar lewat, ada aksi-aksi geng motor yang bahkan melukai para pengendara, bahkan masyarakat yang sedang di kediamannya. Ini tentu menjadi sebuah perhatian bagi publik, tentunya bagi aparat keamanan, bagaimana menindak dan mencegah aksi kriminalitas dari geng motor tersebut. Apalagi ini kan kita kaitkan dengan budaya kita. Ya, kita tahu Mi Bugis Makassar itu ada namanya nilai Siri Napace, nilai malu terhadap suatu tindakan. Nah, ini kan sudah, kalau kita kan sudah tidak ada Mi, dilihat ini para pelaku-pelaku ini kenapa niatnya melakukan kriminalitas terhadap orang yang tidak tahu masalah, atau orang bilang masam barang. Nah, ini kan di mana letak sirinya ini, sahabat budaya. Tentunya nanti kita akan undang ki semuanya di acara Berbahasa Baribasa setelah Bang Rian hadirkan sajian lagu dulu di awal kebersamaan kita. Adik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini bersama Bang Rian di Pro 4 RRI Makassar.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Selamat datang kembali masih bersama kami di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat Des, sesuai dengan janji Marian yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Tapi kita di pagi hari ini tentang Sirina Pace yang tergerus akibat aksi kriminalitas oleh geng motor. Bagaimana menurut sahabat budaya terkait hal ini? Dan tentunya ini kan menjadi sebuah hal yang berbahaya bagi masyarakat dengan adanya aksi geng motor. Bahwa kita ketahui bahwa memang ini ada beberapa kejadian yang menyebabkan masyarakat itu terkena dari aksi kriminalitas dari geng motor. Baik itu orang yang tidak tahu tiba-tiba datangi menyerang. Ini kan menjadi sebuah gimana ya, meresahkan tentunya bagi semua masyarakat sahabat budaya. Silakan di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik kaum muslimin dan muslimat,
1: bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para pendengar RRI di mana Anda berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan di depan Anda sudah ada kopi sama radio monitornya.
0: Iya dah. Iya, cocok.
1: Salah kah?
0: Tidak, cocok.
1: Tapi biar tidak ada kopi, yang penting ada radionya di situ, Anda monitor.
0: Harus ada kopi, teh, atau minimal air putih lah.
1: Pokoknya wajib itu radio.
0: Iya, cocok sekali.
1: Kopi itu hanya sebagai tambahan.
0: Apa? Tambahan.
1: Ya, ada nasi kuningnya juga itu, ya lumayan lah.
0: Luar biasa pelengkapnya kalau begitu.
1: Iya, ada radionya, ada kopinya, ada nasi kuningnya,
0: dan semua muanya.
1: Ada, pokoknya ada kuenya, onde-ondenya, pokoknya.
0: Nikmat itu hidup.
1: Tidak bisa dihabisi ya. Kirim ke studio sebagian.
0: Berbagi di.
1: Iya.
0: Iya, iya, boleh lah.
1: Iya, seperti itu.
0: Banyak
1: daripada kenyangan, ya apa?
0: Ya, ini kan kita bahas-bahas tentang Sirina Pace yang tergerus akibat kriminalitas geng motor.
1: Tidak, tidak ada mirip Sirina Pace.
0: Hah? Karena bisa.
1: Tinggal slogan jisa aja itu Siri.
0: Slogan ji.
1: Sirina Pace. Iya. Bagaimana Sirina Pace?
0: Berarti mungkin ya anak-anak yang zaman sekarang itu mungkin tidak diajarkan kah atau tidak dikasih tahu kah itu bagaimana itu nilai-nilai budaya kita itu di kamar.
1: Iya.
0: Saking
1: bagaimana mengajarkan sama anak-anaknya sendiri tidak tahu. Juga tidak pernah diajarkan waktunya kecil.
0: Orang tuanya.
1: Iya kan? Orang tuanya. Yeah. Karena memang sama sudah berubah. Kalau orang itu dulu.
0: Iya.
1: Dia itu kan mereka kasih sayang terhadap anaknya itu melalui perhatian.
0: Perhatian.
1: Iya. Sekarang sudah berubah. Materialistis. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang itu bentuk kasih sayang orang tua itu diganti dengan materi. Iya kan? Ketika dia sudah kasih motor anaknya, HP apa sebagainya itu, dia merasa itu saya sudah sayang, memberikan kasih sayang terhadap anak saya. Tapi ada yang lebih dari itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak, yaitu perhatian, bentuk perhatian. Kenapa ada banyak anak-anak sekarang ada bikin motornya, ada apanya, karena mereka itu kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia mencari apa namanya jati diri di luar, mencari perhatian melalui yang di luar, ya jadi game motor lah atau apa sebagainya, narkoba lah. Kan tidak semua itu geng motor itu anak-anak dari orang yang miskin. Banyak juga orang kaya. Padahal dulu adalah salah satu adalah anak orang seorang dosen. Kenapa begitu? Karena dia kurang perhatian di rumahnya.
0: Ini ya, bap, dibilang orang broken home gitu ya.
1: Bukan broken home juga. Karena masing-masing sibuk kerja kan. Pulang pergi pagi, pulang malam. Nah ketika anaknya itu butuh perhatian, tidak ada. Makanya dia jadi di luar. Itu yang terjadi sekarang. Jadi dia apa itu tadi saya sudah bilang, kasih sayang orang itu terhadap anaknya sudah berubah. Dia selalu menilai dengan materi. Materi. Kalau dulu orang tua kita tidak dulu. Bukan berdasarkan materi, tapi berdasarkan perhatian terhadap anaknya. Mm-hmm. Wah, ketika anaknya tidak ada, dicari. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dicari di mana ini anakku, di mana ini. Gelisah itu orang tua dulu. Mm-hmm. Sekarang anak-anak jam 1 pun malam belum tentu dia mau cari anaknya, ditanya di mana kok sekarang. Ya, iya. Kita dulu maghrib itu sudah diam itu ya, pulang ke rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang mulai pagi sampai anak dia telepon, namanya di mana kok sekarang, nak di mana kok pulang, kok pulang, kok tidak pernah. Hmm. Dia biarkan anaknya di luar, berkeliaran di luar. Yang penting dia sudah apa namanya, cari materi, cari kekayaan.
0: Yeah.
1: Tapi dia lupa akan satu hal, yaitu kasih sayang dalam bentuk perhatian terhadap anak. Jadi jangan salahkan banyak anak sekarang begitu. Karena dia mencari apa namanya, apa di luar itu, perhatian di luar.
0: Perhatian.
1: Dan dia tidak dapatkan di rumahnya. Hmm. Itu dapatkan di rumahnya. Jadi pada orang tua ya harus hati-hati.
0: Iya. Yeah.
1: Harus hati-hati, harus kita malu. Tapi apa mereka malu ketika nanya seperti itu? Kayaknya dia tidak malu kayaknya, karena memang dia tidak itu perhatian terhadap anaknya.
0: Berarti bisa dikategorikan ini orang tua yang gagal mendidik anaknya, dok.
1: Oh iya, iya jelas. Hmm. Orang tua yang gagal ketika anaknya berbuat di luar ya pasti gagal.
0: Iya. Yeah.
1: Pendidikannya di rumah juga gagal. Hmm. Ya kan? Itu jadi apa namanya, kalau kita mau sirin apa aja sih, kita sudah tidak kehilangan itu.
0: Disayangkan sekali ya.
1: Iya. Karena memang kita sudah tergerus dengan budaya-budaya luar yang harusnya begitu kencang masuk di negara kita. Hmm. Orang tanpa ada filter.
0: Kira-kira orang tua ini paham tidak ini sirena pace budaya atau budaya filosofi kita ya?
1: Datau mi kapan?
0: Datau mi dia.
1: Datau mi itu apakah kena?
0: Iya.
1: Yeah. Karena memang beda didikan orang tua dulu atau orang yang di kampung dengan ada yang orang di kota.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Kalau di kampung itu wah sungguh luar biasa didikannya. Mulai dari kecil, mulai jalan, mulai bicara, kita sudah diajarkan.
0: Iya.
1: Sudah didik oleh orang tua kita.
0: Tapi saya dulu di kota dididik begitu, Ji.
1: Ya.
0: Saya di kota tapi dididik begitu, Ji.
1: Iya, tapi karena berarti kan orang tua dari kampung kan? Iya. Iya, dia masih terbawa oleh apa namanya? Tradisi dari kampung. Hmm. Sehingga diajarkan sama anak-anaknya.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah game motor yang belakang ini makin merajalela.
0: Iya, yeah, meresahkan.
1: Meresahkan.
0: Ya, tapi yang disayangkan lagi umurnya itu belasan tahun.
1: Oh iya. Hmm. Itu artinya itu mereka tidak diperhatikan sama orang tuanya itu. Mungkin sudah tidak diperhatikan sama orang tuanya. Ah, mau kau mati mau apa terserah. Iya kan? Memang ada juga sih faktor ekonomi.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih banyak itu memang faktor perhatian sebenarnya. Walaupun tidak dari segi faktor ekonomi kita masih kurang, tapi kalau perhatian kita sama anak kita pasti beda suasananya, beda rasanya. Iya kan?
0: Bahwa ini sudah sebenarnya ini salah untuk ada orang bilang untuk mencari jati diri, jati diri bukan hal-hal yang kriminalitas gitu ya.
1: Iya. Apa boleh buat? Karena yang mereka temukan di luar begitu. Mereka yang bisa mereka menerima mereka begitu, yang bisa mereka perhatikan mereka begitu. Ketika ada seseorang yang bisa memberikan perhatian terhadap mereka, pasti dia ikuti itu. Pasti dia dengar itu daripada perkataan orang tuanya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Ini yang terjadi sekarang. Kalau pemerintah mau apa namanya mengurangi nih geng motor, kasih tanggung jawab terhadap orang tuanya itu, Pak. Ketika ditangkap, panggil mereka.
0: Iya. Yeah.
1: Suruh tanda tangan mereka. Ketika akan ditemukan lagi anaknya begini, orang tua juga ikut ditangkap. Iya, supaya ada perhatian terhadap anaknya.
0: Iya. Yeah.
1: Supaya ada perhatian terhadap anaknya. Karena mereka itu sekarang pikirannya cuma uang, yeah, cuma materi. Pergi pagi pulang malam.
0: Yeah.
1: Dia tidak pernah perhatikan anaknya. Dia perhatian anaknya, bentuk kesayangan anaknya. Dia apa namanya dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk perhatian. Iya, ketika anaknya ada masalah, dia mau curhat, tidak ada, dia mau curhat sama siapa. Dia mau mengerti sama siapa, tidak orang tuanya. Orang tuanya datang setelah anaknya tidur. Iya. Orang tuanya pergi sebelum anaknya bangun.
0: Iya.
1: mana bentuk kasih sayang, bentuk perhatian orang tuanya kepada itu.
0: Berarti memang,
1: ini sekarang itu terbalik memang.
0: Berarti memang lebih baik itu dididik anak sejak memang umur-umur ya, umur-umur SD itu dibentuk memang nih, bentuk
1: iya,
0: perhatian.
1: Dididik.
0: Ketika memang sudah dididik besar, ya SMP sama SMA itu agak susah untuk dididik.
1: Apalagi kalau sudah seperti Rian nih. Jangan.
0: Kepala itu. Kepala batu nih.
1: Kepala gunung. Karena yeah, itu memang kita ambil umpama di kayu. Kayu itu kita masih kecil itu masih mudah dibentuk. Ya,
0: bisa bentuk.
1: Ketika sudah besar, jangan. Biar ko senso, biar ko apa, kiri kanan bawa atas. Begitu nih.
0: Ya, bengkok terus. Berarti memang ini peran orang
1: tua
0: yang sangat berefek ketika ini.
1: Memang. Ya. Sekarang itu semua bentuk-bentuk kenakalan remaja itu, memang itu kebanyakan itu kalau saya lihat itu adalah perhatian.
0: Perhatian.
1: Ia kurang perhatian dari orang tuanya.
0: Apapun itu, bukan saja hanya geng motor ya.
1: Kurang perhatian, apakah itu narkoba dan sebagainya. Karena andaikan saja orang tuanya perhatian pada anaknya. Jarang kita anak-anak, kita lihat anak-anak berkeliaran di situ pada saat maghrib.
0: Ya.
1: Yeah. Pada saat apa namanya, waktu-waktu tidur.
0: Ya. Yeah.
1: Andai kan orang tuanya perhatian ya. Tapi apa boleh buat? Orang tuanya lebih perhatikan uang, mungkin lebih mementingkan uang daripada anaknya.
0: Bahkan ada mungkin ada salah satu orang tua anaknya dilampak begitu.
1: Oh iya, itulah. Iya, iya. Coba kita lihat itu anak-anak tengah malam apa.
0: Salah satu contoh, tadi subuh saya waktu berangkat ke kantor kan, saya di lampu merah Timojong, sudah jelas-jelas saya lihat ini orang tuanya ini. Dia suruh anaknya pergi mengemis ke setiap kendaraan yang menunggu di lampu merah. Dia orang tua cuma hanya duduk-duduk memperhatikan, Mbak.
1: Iya, itu kan semua apa namanya pendidikan yang kalau kita menurut ya salah lah ya. Iya kan, dari kecil diajarkan anak kita yang
0: jam 4 subuh loh, Bang Jono. Seharusnya ini anak istirahat, malah orang tuanya suruh mencari uang.
1: Iya, itulah. Itu juga kesalahan pemerintah juga. Ya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Semua sebenarnya ada perannya masing-masing lah. Kenapa seperti ini? Karena itu faktor ekonomi. Bagaimana kenapa faktor ekonomi ya? Bagaimana usaha pemerintah bagaimana cara meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya?
0: Iya. Sebenarnya pola itu. Sebenarnya pola pikirnya yang perlu dibentuk dulu.
1: Iya. Iya. Makanya itu sebenarnya itu pendidikan untuk anak dari rumah itu penting. Yang satu pendidikan.
0: Yeah.
1: Yang kedua kasih sayang, yang ketiga adalah perhatian. Ini tapi ini yang terutama perhatian.
0: Perhatian sebenarnya.
1: Iya, walaupun kita
0: kondisi ekonomi yang
1: yang aneh, tapi kalau kita selalu berikan perhatian kepada anak kita, pasti dia akan mengikuti apa arah kita.
0: Betul. Apalagi mungkin dia mulai berpikir dewasa, wah ini orang tua saya
1: tinggal
0: aku di sini.
1: Ini dia. Orang tua saya cuma sibuk saja, tidak pernah perhatian kepatikan saya, ya kan? Dan seperti itu. Makanya penting kepada anak kita. Jika dia mau keluar atau mau kemana, tanya. Mau kemana nak? Dengan siapa? Jam berapa pulang?
0: Malah sibuk. Ya kan? Malah sibuk. Sebaliknya malah sibuk main HP.
1: Malah dia sibuk.
0: Live.
1: Iya. Dia sibuk live di TikTok. Dia sibuk keranjang kuning.
0: Dan
1: ketika itu, dia pernah telepon aja di mana aku sekarang nak? Dia pernah pergi cari. Ya kan? Kalau kita orang kita dulu, kalau dia bilang kita mau ke sini, tapi lambat pulang, dia susur kita ke situ tempat di mana yang kita bilang. Dia susur kita itu. Untuk pulang.
0: Bahkan ini pernah saya dapat video, ini tim kepolisian tiba-tiba menangkap salah satu anaknya, mungkin dia pelaku begal. Kaki orang itu, kenapa anakku? Nah, ini kan menjadi salah satu contoh.
1: Yeah.
0: Kau saja tidak tahu bagaimana kegiatan anak di luar. Bagaimana?
1: Iya, itulah. Kan tadi itu perhatian itu.
0: Iya, betul.
1: Itu perhatian yang kurang.
0: Seandainya orang tua lebih perhatian, mungkin anaknya di mana kina? Saya di sini, Bapak. Iya.
1: Ini pokoknya setiap saat dia tetap pulang nak, pulang sekarang.
0: Ya kan? Ada rasa tanggung jawab orang tua itu. Sehingga anak itu jujur. Oh, saya di sini.
1: Iya. Baru nasihati kan, nah, kalau kemarin pergi di luar, itu kan bikin malu keluarga. Ya,
0: aib,
1: gitu ya kan? Ya. Itu aib keluarga itu. Karena makanya itu berikan selalu pertanyaan kepada anaknya. Sampai dimanapun dia berada,
0: usahakan
1: ditelepon terus, misalnya, kenapa belum pulang nak? Kenapa? Ya kan?
0: Perhatian bukan berarti dengan materi.
1: Bukan. Mm-mm. Itu tadi saya bilang, kita kasih sekarang sayang. Salah mendidik anak kita karena kita kasih sayang kita kepada anak kita, kepada anak kita itu dalam bentuk materi. Mm-hmm. Bukan dalam bentuk perhatian.
0: Berarti itu bukan hal utama, prioritas.
1: Oh, iya, anak-anak sebenarnya itu materi iya. Mm. Tapi yang paling utama dia butuhkan adalah perhatian. Kasih dia mau diperhatikan setiap pagi, setiap dia pulang sekolah, ditanya, yeah. Iya kan?
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Itu. Tapi apakah sebagian orang seperti itu? Mereka sibuk semua dengan keluarganya masing-masing.
0: Iya.
1: Dia lupa akan kewajibannya dalam mendidik

0: sudah dilakukan itu. Iya, jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa. Betul ini.
1: Tindakan tegas kalau, gitu ya.
0: Iya, kalau hanya tindakan tegas saja,
1: yang terukur lah.
0: Iya. Terukur di kepalanya.
1: Jangan.
0: Jangan. Tidak kena. Kena anak begitu ketika keluar lagi, begitu juga kena. Pokoknya ala desa kena biasa. Ya kan, apalagi kalau orang tuanya memang itu memang kurang perhatian lagi.
1: Iya,
0: seperti itu. Jadi tiba-tiba saja Pak, karena orang tua saja dia tidak sayang anaknya. Dia tidak perhatikan anaknya. Ya iya, harus memang tegas kalau kita mau menegakkan suatu aturan. Kalau hanya tangkap lepas saya percuma Pak. Kalau perlu kasih pelayanan tiba di tempat, atau itu motornya jangan dikembalikan ke kebun di laut.
1: Atau begini saja sebaliknya, ketika ini anak berulang, buat perjanjian orang tua yang ditahan.
0: Nah itulah yang kedua, kasih tanggap anaknya, panggil bapak itu orang tuanya semua ke kantor, kasih surat pernyataan, tanda tangan. Ketika nanya berulang lagi, orang tuanya juga ikut ditangkap.
1: Ini kan menjadi sebuah antisipasi bahwa waduh.
0: Iya.
1: Ini sebenarnya tanpa halus, secara halus ini butuh perhatian sebenarnya anak.
0: Iya. Supaya ini anak itu orang tuanya memperhatikan anaknya.
1: Oke.
0: Iya kan, memperhatikan anaknya. Kalau ini tidak dilakukan, waduh susah.
1: Iya.
0: Susah. Jadi yang ketiga harus kerjasama semua lapisan masyarakat.
1: Kerjasama. Iya kan? Buatlah kegiatan yang produktif. Ya.
0: Iya.
1: Minimal kalau di lingkungan
0: Pak,
1: RT.
0: Pak wali kota, Pak Kapolda, kasih tugas masing-masing kepada camat lurah Anda, Pak.
1: Iya.
0: Dan kepada polsek Anda, supaya menjaga lingkungannya masing-masing.
1: Iya.
0: Di situ. Kasih tanggung jawab mereka, Pak.
1: Ya, mungkin anak-anak muda ini kasih tahu.
0: Iya.
1: Ya, mungkin ada ronda gilir.
0: Iya. Ketika ada anak-anak muda ditemukan berbuat di daerahnya, menunjukkan mereka sebagai rasa tanggung jawab mereka, kan?
1: Iya.
0: Nah, itu tugasnya pemerintah, bukan hanya sekedar menagih pajak, ya kan? Menagih irang sampah. Tapi bagaimana cara memperhatikan masyarakat di dalam itu, area nakal ya dididik lah, dibina lah, ya kan?
1: Yeah.
0: Kan seperti itu. Kasih tanggung jawab mereka Pak semua. Jangan hanya sekedar anu bilang ini kan dia tim sukses kuat anu ya, kuatnya kerja di camat lurah. Tapi kasih tanggung jawab mereka ketika dia tidak bisa mengamankan daerahnya.
1: Yeah.
0: Dari hal-hal pengaruh negatif, narkoba atau begal, mutasi mereka.
1: Baik. Berarti memang mutasi
0: mereka.
1: Pejabat yang ditunjuk sebagai entah itu lurah, camat itu bagaimana
0: camat
1: mencari solusi, atau bagaimana mencari aktivitas produktif kepada warganya.
0: Iya.
1: Terkhusus mungkin anak muda ya.
0: Iya, anak muda. Dicarikan
1: hal yang
0: itu
1: yang
0: untuk mencegah hal narkoba, begal atau apa sebagainya.
1: Dilibatkanlah dalam hal-hal kegiatan positif apa gitu ya.
0: Tapi bagaimana lur dan camat sekarang? Cuma tinggal ongkang-ongkang kaki saja di kantor. Enggak pernah turun ke lapangan. Tanya-tanya itu melihat kondisi masyarakatnya.
1: Baik.
0: Ya kan? Jadi kalau itu dilakukan saya kira begal ini bisa di atas. Saya kira seperti itu ya.
1: Baik.
0: Ya karena sudah ada baik, oke.
1: Daripada undur diri sendiri Ki.
0: Iya itu nih. Daripada ini mati sendiri. Anda tiga sendiri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Jono sahabat budaya di belakangnya Bang Jono 0811 400 9250. Halo Mari Basa, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ki?
2: Bung Riang.
1: Bari Basa. Dengan siapa Ki?
2: Ibu Nur Intan di Takalar.
1: Bu Nur Intan di Takalar. Bagaimana kabarnya ini Bu Intan?
2: Terbaik, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Sudah
2: anu? Kan kita dengar karena kita kan sibuk di acara di Sudiang ya.
1: Oh, Haji.
2: Iya.
1: Dengar Jigi. Oke, dengar Jigi. Iya. Bagaimana cerah Haji di daerah ini? Cerah Haji, cuaca di sana?
2: Cerah pagi ini.
1: Cerah pagi ini. Artinya hari mencuci sedunia di. Bu Nur Intan. Nah, ini kita bahas-bahas ya. Sirina Pace yang tergerus aksi kriminalitas geng motor. Ini kan banyak kejadian geng motor ini meresahkan warga. Apalagi kan ada beberapa
2: itu tadi yang dibilang Pak Jono itu.
1: Yang mana itu?
2: Harus banyak orang tua memberi perhatian kepada anaknya. Tetapi jangan saling menyalahkan dalam hal ini.
1: Kita

0: terus mencari solusi. Ini perubahan zaman ini dari dulu sampai sekarang kan lain.
1: Beda.
0: Lain
1: beda.
0: Zaman itu lain lagi tingkah laku anak-anak itu.
1: Iya.
0: Yeah. Sekarang kan zaman HP. Jadi kita harus mencari solusi bagaimana supaya anak-anak itu jauh-jauh dari game motor itu. Begini Bung Rian, kalau menurut saya pemerintah itu harus banyak mencari solusi, misalnya membuat lomba-lomba, misalnya olahraga itu kalau memang sudah dikumpulkan game itu dikasih latihan karateka,
1: main
0: voli ka,
1: main
0: bola ka, supaya itu perhatiannya itu jauh dari gen itu, karena itu anak-anak itu kurang ini itu olahraga itu. Kegiatan itu harus banyak itu kegiatan itu, misalnya olahraga,
1: bola,
0: voli, bulu tangkis, pokoknya yang mana yang minatnya anak-anak itu kan
1: kegiatan-kegiatan yang positif di
0: positif itu harus banyak, misalnya lomba karaoke kah,
1: malam minggu lomba karaoke kah,
0: pasti anak-anak itu yang diminati anak-anak itu.
1: Iya kan,
0: dimana
1: kan dah seberapa di keluar
0: tahun ini mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kalau memang anak-anak itu membuat gen-gen begitu, harus cari juga bagaimana supaya tertarik dengan acara yang kita berikan itu. Olahraga itu pasti berminat itu, bola, voli, karate, karaoke. Pokoknya kita cari bagaimana supaya anak-anak itu tertarik dengan saya rasa itu Bung Rian.
1: Betul,
0: namanya zaman itu berubah. Dari zaman ke zaman, dari
1: menyesuaikan tahun
0: itu lain itu tingkah laku anak-anak itu.
1: Berarti jadi menyesuaikan.
0: Harus cocok kalau Pak Jono Tawa bilang itu harus beri perhatian anaknya itu. Tapi kemarin kita juga harus saling bagaimana supaya anak itu jadi jangan juga menyalahkan pemerintah itu.
1: Ya betul-betul.
0: Kita harus cari solusi karena pemerintah juga kau banyak perusahaannya.
1: Iya, kerjasama lah antara pemerintah sama orang tua gitu ya.
0: Iya, orang tua, masyarakat. Pokoknya namanya manusia ini banyak Bung Rian.
1: Iya betul-betul, betul Bung Intan.
0: Jadi kita harus mencari supaya bagaimana supaya
1: solusi.
0: Iya, solusinya ini bagaimana supaya jangan juga menyalahkan itu karena masing-masing banyak kesibukan kan?
1: Iya.
0: Seperti Bung Rian sibuk di RRI. Itu orang yang UKM juga sibuk. Yang itu sibuk.
1: Sibuk
0: mencari nafkah. Jadi marilah kita sama-sama membuat acara supaya bagaimana anak-anak itu tertarik.
1: Iya.
0: Kita harus banyak membuat lomba-lomba.
1: Yang
0: disenangi sama anak-anak itu, karena kurangnya itu maka dia lari membuat game sendiri. Dia membuat game kita buat ini, ini. Kalau diberi juga kesempatan kalau ada hari ada lapangan yang luas itu, biar juga dia lomba apa itu balap motor juga.
1: Jadi
0: karena di situ hobinya ada
1: hobinya motornya. Ya kalau bisa buatkan arena lah apa di
0: buatkanlah arena
1: bikin arena. galang apa
0: Di samping orang tua di rumah memberi nasihat, kita juga masyarakat karena namanya ratusan juta manusia. Jadi kita harus banyak lomba-lomba itulah. Anak-anak itu tertarik itu Bung Rian. Ada lomba adu di situ.
1: Tersaring bakatnya.
0: Ada karate di situ. Ada sepak bola di situ. Ada voli. Ada pokoknya ada lomba renang, lomba apa saja lah yang ada lomba di situ. Misalnya itu didapat anak game itu di situ. Wajib itu. Semua lagu wajib kamu harus hafal itu. Dari Sabang sampai Merauke. Padahal mau negeri Indonesia, pokoknya suruh hafal itu supaya itu pikirannya itu hilang itu. Jangan dia mau ingat, weh kita mau kumpul-kumpul game motor itu. Itu harus banyak memberi itu lomba-lomba itu.
1: Lomba-lomba positif.
0: Yang disenangi sama anak-anak kan ini belasan tahun, tidak ada orang tua yang masuk game mama anak itu. Emosi semua kan anak-anak belasan tahun. Saya ingat tadi Pak Jono bilang kan, yang ditanggap maka berilah lomba-lomba itu.
1: Iya, tapi
0: pasti anak-anak itu tertarik itu pasti.
1: Iya, mungkin juga orang tua juga harus harus paham ki yang budaya kita yang mana siri nempace, siri, sipat takong, sipat tahu itu juga harus diajarkan ke anak kita.
0: Iya, kamu juga anak, kalau kamu begini
1: malu ki, betul. Habis saling melindungi ki.
0: Kamu jangan begitu anaknya.
1: Sipat ketahu ki sama orang tua.
0: Kalau kamu ditangkap. Orang tua juga dipanggil anak. Jadi kamu jangan berbuat begitu. Apa sih yang kamu dapat itu kalau masuk game motor itu? Kan kamu ditangkap, rusak namamu, rusak nama keluarga semua itu, disebut itu. Oh, keluarga siapa itu? Keluarganya sendiri itu. Begitu. Jadi harus banyak. Jadi marilah kita semua. Masyarakat Indonesia memberi solusi bagaimana supaya kita banyak memberi itu. Itu lomba-lomba itu pun dia pasti anak-anak suka itu.
1: Suka, iya betul.
0: Banyak lomba coba kalau ada lomba ini, lomba itu, lomba itu pasti itu anak-anak itu berkerumung itu datang semua itu.
1: Berarti pemerintah tidak boleh cuek deh, harus buat kegiatan di kegiatan.
0: Itu namanya Bundria saling
1: berseberapa jadi atau penggalangan dana sama masyarakat di.
0: Tapi kita cari solusi bagaimana supaya negara kita ini aman, tenang dan damai. Pembangunannya sudah bagus, Kota Makassar sudah bagus, ramai. Tinggal ini yang diperbaiki ini. Tinggal aku anak-anak kan ini segelintir juga tidak ada orang tua yang masuk game motor itu anak, maka banyak lomba lah.
1: Iya banyak lomba.
0: Coba diperhatikan gitu bener ya.
1: Baik.
0: Pasti anak-anak tertarik gitu. Lomba-lomba mari kita pergi di sana ada lomba ini, ada lomba itu, ada lomba melukis, ada lomba itu, lomba pokoknya lomba-lomba itu di banyak di.
1: Baik.
0: Di apa namanya itu didirikan itu
1: bener
0: itu. Coba saja. Coba saja. Lihat kalau di banyak lomba itu pasti anak-anak tertarik itu apa yang hobinya supaya dia lupakan itu ya game motor.
1: Iya betul sekali Tawa.
0: Seperti itu di Pak Jono itu Tawa banyak harus banyak memberi nasihat. Sambil jiwa kita ini semua memberi solusi Bung Rian ya.
1: Iya cocok.
0: Dan negara kita jadi aman, tenteram dan damai menjadi negara yang besar.
1: Cocok.
0: Itu aja Bung Rian.
1: Iya luar biasa Bu Rintan komentarnya. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tadi bilang Bu Rintan, buatlah sebuah kegiatan positif baik tingkat kelurahan, desa maupun kecamatan. Itu sebenarnya anak-anak lebih kalau seandainya ada kegiatan dah seberapa lah. Adapun mungkin kekurangan dana kas untuk desa, daerah, lurah dan kecamatan bisa penggalangan dana ke masyarakat. Pasti masyarakat mendukung hal itu dan hal positif sehingga terhindar adanya kegiatan aktivitas geng-geng motor dan lain-lainnya. Kita undang lagi dia di 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Bari bahasa Bunda.
2: Bari bahasa.
1: Iya, bagaimana kabar Bunda?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah nikah?
1: Apa sudah Bunda cu?
2: Selesai nih.
1: Belum, masih ada.
2: Semua jadi disambung nih Pak Yandi.
1: Sambung jadi bunuhnya ini Bunda. Ini kan aksi geng motornya semakin marak lagi kembali terjadi. Nah, mau dipertanyakan bagaimana nilai sirinya itu masih ada kah atau bagaimana ini? Kasih anu radiator dulu, kasih mati radiator dulu.
2: Masih ada kah?
1: Iya. Masih ada kah nilai sirimu? Lo? Masih ada kah?
2: Banyak ini sarana radio ku.
1: Kan enak mikro begini. Kedengar ini suaraku toh? Iya. Iya. Hilang kah nilai maluta atau sirita? Nah, itu menjadi pertanyaan.
2: Sudah hampir menghilang.
1: Jadi bagaimana?
2: Separuh, Ji. Masih banyak, Ji. Yang baik. Kalau saya toh, saya berikan contoh sama anak cucuku ini selalu memberi saya kalau pergi ke itu di jalan, biar 2.000. Saya kasih lihat kan itu ini naik. Kasihnya orang kasihan 2.000. Biar 2.000 kalau ikhlas ki. Dilihaki apa itu orang jatuh, dikasih berdiri. Kan itu kita kasih beri contoh itu anak-anak.
1: Yeah.
2: Cucuku ini, kalau ada itu orang minta-minta jangan, nih, ada wanita di situ, 1.000, 2.000. Kasih saya itu kodong. Iya, jadi kita tanamkan itu anak-anak selalu lihat itu. Perhatian tak begitu toh.
1: Iya.
2: Kalau dilihat orang begitu baik, mencontohkan itu lihat itu nak baiknya itu tahu sama orang tuanya, jangan besar suara tak kalau bicara sama orang tua.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi itu saya cukup begitu Riam.
1: Artinya itu kalau nanti kalau besar dia jadi pendengar. Iya, di...
2: sudah mencontoh mir, pace nasiri empati sama orang tuh.
1: Iya, yeah, betul.
2: Iya. Yeah.
1: Dia sudah yang bisa juga, tahu ya mana
2: juga salahkan kodong orang tua sekarang ke setengah mati juga orang tuanya itu mengajar.
1: Ya, tapi kalau tapi di
2: karena pergaulan tuh.
1: Tapi kalau dididik sejak kecil kan
2: iya itu bisa bilang iya. Saya dengan ini nih cara aku saya dengan anak-anak dia ke orang tuanya langsung ke salami tangannya. Ini cucuku itu biar enggak kenal sama orang.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting ada kat di situ bicara, nah ada orang tua langsung nak pegang tangannya baru nak cium. Yeah, jadi yeah. Itu harusnya kita selalu mengajarkan anak-anak yang begitu toh.
1: Yeah.
2: Tabe-tabe kena kalau ada orang tua bicara, jangan lewat di depannya. Kalau ada jalanan di belakangnya di belakang ke jalan. Yeah. Itu semua contoh-contoh dari itu. Kecil.
1: Itu
2: kayak yang pandas, pondasi lah.
1: Itu yang mau dipertanyakan kepada orang-orang tua kita masih dia pahami enggak adat istiadat yang begitu?
2: Dipahami separuh karena sekarang saya lihat lebih banyak memang HP tuh. Ya nota di luar jatuh. HP na tonjing jangan main na janjang. Iya, biasa saya bilang, jangkis, terlantarkan yang tadi luar, karena di lorongku saya kan rame tuh.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau saya lihat ide orang tuanya di dalam, main HP, anaknya di luar.
1: Apalagi kalau lagi hujan-hujan, banjir-banjir ya, masuk di got, takut ini, tidak ada yang lihat ki orang tuanya, itu ada beberapa kejadian.
2: Jadi itu semua contoh kita dari orang tua dulu. Kalau dibiasakan itu anak-anak begitu.
1: Yeah.
2: Susah minarubah toh. Iya, contoh yang baik. Baru saya juga itu nak rencananya itu diadakan di majelis-majelis taklim kayak kita ibu-ibu.
1: Salah satu kegiatan
2: dua
1: itu.
2: Dua kali satu bulan lah.
1: Yeah.
2: Kasih pengarahan itu anak-anak. Anak-anak muda, adakan majelis-majelis begitu.
1: Yeah.
2: Ya, kasih kayak penari-penari, berhadiah lah. Seandainya saya orang banyak wangu, begitu Karim.
1: Betul.
2: Iya. Ini ada hadiahnya anak-anak muda.
1: Iya.
2: Yeah. Dua kali sabtu bulan lah. Adakan ada hadiahnya, pasti tertarik kita.
1: Iya, apalagi kalau apalagi kalau Pak Lurah, Pak Camat,
2: ya, kerjasama dukung lah kita, dengan pemerintah. Iya. Adakan majelis lah. Tidak ada itu kali barangkali.
1: Iya.
2: Kalau itu diadakan.
1: Apalagi dilibatkan ke anak-anak muda, toh?
2: Iya. Apalagi dengan baju-baju kokonya, baju-baju muslimnya kan. Saling melihat mire gambar kita begini ayo deh juga.
1: Iya, cocok toh.
2: Iya, contoh-contoh semua. Jadi begitu mi kapan saya nah.
1: Siap Bunda Sumi, makasih banyak.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat budaya. Itu mungkin salah satu contoh Bu Sumi contohkan kepada cucunya bahwa dia sudah ajarkan sejak kecil bagaimana dia saling menyayangi, saling mengasihi dan tentunya mengingatkan rasa malu kepada anaknya ketika ada sesuatu hal. Ingat ketiga ajaran orang tua tadi itu saling mengasihi, saling menyayangi dan ingat rasa malu. Itu sebenarnya harus kita bentuk sejak kecil bagi anak-anak. Kita undang lagi 0811 400 9020. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam. Halo Deng Sim,
3: Iya, alhamdulillah, makasih Diku.
1: Iya, bagaimana kabar tadi ini? Sehat Jiki?
3: Iya, Pak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi ini teman-temannya yang dilempar ke masyarakat ini RRI perempat,
1: yeah,
3: itu luar biasa.
1: Iya. Yeah.
3: Karena sudah jarang hal-hal yang seperti ini.
1: Iya. Yeah.
3: Mengingatkan kita.
1: Mm-hmm.
3: Padahal kita ini orang tua, sebenarnya kenakalan remaja itu tergantung dari kita ini orang tua.
1: Iya.
3: Yeah. Iya. Kalau setiap individu,
1: anak,
3: setiap keluarga itu bisa mendidik anaknya sejak kecil, itu tidak akan brutal seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Iya. Tapi itu mungkin faktor ekonomi.
1: Iya. Yeah.
3: Atau bagaimana? Iya. Jadi banyak disinggung tadi di Lu Mutawa.
1: Iya. Yeah.
3: Itu termasuk di dalamnya itu apa namanya, acara-acara
1: kegiatan-kegiatan masyarakat. Iya,
3: kegiatan keagamaan di lorong.
1: Iya. Yeah.
3: Itu Pak Dani dulu ada programnya itu.
1: Mm-hmm.
3: Itu setiap RW itu,
1: yeah,
3: bisa mengadakan pengajian lorong.
1: Mm.
3: Ya, ada dulu itu. Itu dananya tidak ada ditahu oleh warga.
1: Mm-hmm.
3: Itu semua ada diberikan dari pemerintah untuk mengadakan itu.
1: Yeah.
3: Jadi termasuk konsumsinya,
1: yeah,
3: ustaznya, dan tendanya.
1: Yeah.
3: Itu. Saya kira bagus tadi Lumu ini, artinya anjurannya tawa.
1: Usulannya.
3: Jadi saya kira jelek baiknya anak-anak kita,
1: yeah,
3: itu tergantung dari orang tua.
1: Yeah.
3: Tapi ada juga orang terlalu materialis. Materialis. Artinya materialis itu kan anak-anak biasanya belum patut, belum wajar untuk cari uang, sudah disuruh cari uang.
1: Iya, seperti tadi subuh saya dapat itu.
3: Iya. Iya.
1: Mm-hmm.
3: Sudah ada itu, anak-anak sudah terbeban itu sejak usia dini.
1: Iya. Yeah.
3: Bukan pendidikan yang ditanamkan pertama, tapi itu cari uang dulu.
1: Mm-hmm.
3: Ya, seperti misalnya yang kita lihat di jalan.
1: Iya. Yeah.
3: Ada nih yang cet badannya.
1: Mm-hmm.
3: Ya, nah cet-cetnya apa karenan, Jo?
1: Mm-hmm.
3: Ya, dia cet badannya itu dengan warna silver, ya.
1: Mm-hmm.
3: Baru dia cari uang. Ini kalau ada orang tua yang bertanggung jawab,
1: yeah,
3: pasti melarang anaknya seperti itu.
1: Iya.
3: Yeah. Ya. Kemudian kedua, itu sekarang marak juga,
1: yeah,
3: entah di daerah lain begitu atau tidak, tapi di sekitar Panakukang itu, kalau kita lewat di sana pasti ada anak-anak kecil itu,
1: yeah,
3: pikul-pikul kerupuk. Itu masih usia sekolah SD itu.
1: Iya.
3: Yeah. Saya biasa kalau ada mamanya di dekatnya,
1: yeah,
3: nah kasih apa namanya, jualan kerupuk itu,
1: yeah,
3: saya biasa singgah.
1: Oh gitu.
3: Ya, saya biasa tanya, Bu. Kenapa nak kulen jauh bayar doa yang anak kamarnya jadi pasti sekolah yang nata. Sekarang kan tidak bayar minta sekolah.
1: Iya, gratis.
3: Iya.
1: Bahkan itu dikasih baju, tas, semuanya.
3: Iya.
1: Mm.
3: Jadi begini Sambalu, saya mau bicara begini karena saya dulu tidak seperti itu, ya.
1: Iya. Yeah.
3: Artinya memang saya cari uang juga membantu orang tua, tapi saya tetap sekolah.
1: Iya. Yeah.
3: Iya, jadi kalau memang bapak ibu artinya terdesak masalah ekonomi, kemudian melibatkan anak kita yang masih usia sekolah itu,
1: yeah,
3: itu harus keduanya harus ditempuh.
1: Eksploitasi
3: kalau
1: anak.
3: Kalau misalnya harus cari uang nanti pulang pergi sekolah. Ya, saya dulu seperti begitu hidupku.
1: Oh iya betul.
3: Saya dulu Bung Iram,
1: yeah,
3: ya Bondia.
1: Yeah.
3: Saya itu sekolah SD jual lesca.
1: Oh.
3: Anjo isanu untuk tol dong katum.
1: Iya iya iya.
3: Ya belum ada pi orang punya kulkas.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
3: Padang ganji. Jadi saya jual itu di sekitar Jalan Petran sampai di Karebosi sana. Kalau pulang nggak sekolah langsung ke situ.
1: Luar biasa.
3: Jadi tidak terganggu saya punya pendidikan.
1: Bagi waktu.
3: Sehingga saya masuk SMP. Saya juga tidak ada jam siku. Karena itu saya punya bapak bondian.
1: Yeah.
3: Itu di sepanjang petarannya ada tukang gali sumur di situ, gorong-gorong dengan sandrangan.
1: Yeah.
3: Itu saya punya itu. Itu bapak punya. Jadi saya tidak tinggalkan juga usahanya bapak, tapi saya sekolah.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Iya, karena kalau semata-mata uang dicari, tentu bagaimana kita punya masa depan.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Ya, saya kira ini tanggung jawab orang tua seperti itu.
1: Ya.
3: Kemudian kedua, tawuran juga itu harus tuntas. Artinya jangan dibilang bahwa ini tidak usah ditangkap.